sebagai kota penikar. Dan event Doeran ini sendiri juga dijadwalkan berlangsung di hari Minggu 12 Juli 2026 dengan titik start dan finish di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Jawa Timur di Jalan Mejen Panjaitan Kota Madiun. Peserta ini akan menempuh rute sejauh 5 km yang melintasi sejumlah ruas jalan di wilayah kota. Dan panitia ini menyediakan sejumlah fasilitas bagi peserta, di antaranya ada medali finisher ya, ada BIB number, foto tagging, refreshment, ada juga door prize, dan biaya pendaftarannya ditetapkan sebesar Rp30.000 per peserta. Panitia mencatat antusiasme masyarakat mulai terlihat sejak pendaftaran dibuka. Dan target pesertanya sebanyak 500 orang, sehingga masyarakat diimbau segera mendaftarkan diri sebelum kuota terpenuhi. Selain pendaftaran peserta, panitia juga membuka kesempatan kerjasama bagi UMKM, komunitas, dan sponsor dengan berbagai bentuk promosi, mulai dari penyebutan 0MC, banner gate finish, endorsement media sosial, tenan UMKM, hingga video company profile. Informasi lebih lanjut juga bisa ditanyakan atau diakses melalui akun Instagram resmi kegiatan @doeran nih teman Pro 2.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you banget nih teman Pro2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan aku nanti bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Buat kalian yang mau gabung nanti boleh di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRI Pro2 duanya Angka Madiun sampai jam 9 nanti. Pretty. This that pretty

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Sekarang tanggal 29 Mei 2026, boleh dibilang tanggal tua. Dan tanggal tua ini sering kali menjadi momen penuh tantangan bagi banyak karyawan ya. Jadi gak cuma karyawan aja, kita-kita yang juga masih dapat sangu dari orang tua juga tantangan banget gitu ya. Dompetnya mulai menipis, uangnya juga, saldonya juga tinggal serpihan, tetapi kebutuhan tetap berdatangan tanpa kenal tanggal. Padahal nanti kita gajian atau dapat uang saku dari orang tua tuh masih beberapa hari lagi gitu ya. Karena ini tanggal 29 berarti besok Senin lah ya, kita baru dapat, entah kalau itu mundur ya. Nah, masalahnya ini bukan hanya soal boros ya teman Polo 2, tapi pengeluaran bulanan memang datang nih kadang-kadang bertubi-tubi, dari cicilan sampai kebutuhan harian yang bisa ditunda. Dan kabar baiknya adalah kamu gak sendirian. Banyak orang yang ngerasain ya. Dan yang lebih baik lagi, ada banyak strategi sederhana yang bisa membantu kamu melewati tanggal tua dengan lebih tenang dan tanpa drama ya teman Pro 2. Nah, aku yang pengen aku tanyain adalah tanggal tua, tinggal dikit ya uangnya, bertahan atau strategi bertahan di tanggal tua versi kamu tuh apa? Gabung boleh di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRI Pro 22-nya Angka Madiun ya. Sampai jam 9.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sinis pada selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang gimana sih ya namanya strategi kamu gitu ya teman Pro 2, kalau kamu lagi bertahan gitu ya di tanggal tua. Versinya kamu kayak gimana gitu ya strateginya nih teman Pro 2 ya. Karena memang benar sih kalau ngomongin masalah tanggal tua ya teman Pro 2, itu dirasakan setiap orang, bahkan anak kos. Ya gak usah anak kos, yang gak ngekos pun juga ngerasain kok. Ya walaupun tanggal 1 nanti itu tanggal merah ya, kita gajian atau kita dapat dari orang tua, mungkin aja itu mundur gitu ya. Jadi kita harus punya strategi gimana caranya biar kita bisa nyampe nih sampai tanggal muda nanti. Jadi tanpa yang namanya drama atau gak makan atau apapun. Jadi yang pertama adalah kenali dulu pola pengeluaran kamu. Jadi langkah pertama tuh adalah sadar betul kemana aja sih uang mengalir. Coba deh kita catat ya selama sebulan terakhir, mulai dari yang wajib sampai dengan yang gak wajib. Ya contohnya transportasi, makan, tagihan, atau sifatnya cuma keinginan pribadi aja kayak pengen ngopi di kekinian, belanja impulsif gitu ya. Dengan memahami pola pengeluaran, kamu bisa lebih bijak nih mengatur ruang atau mengatur ulang prioritas kamu, terutama menjelang akhir bulan seperti sekarang ini ya. Kamu bisa menggunakan catatan keuangan atau spreadsheet sederhana untuk membantu melihat gambaran besarnya. Jadi kamu harus tahu nih, tiap bulan kamu tuh harus ngeluarin uang berapa yang sudah pokok nih, atau uang lain-lain yang perlu kamu siapkan untuk pengeluaran dadakan gitu ya teman Pro 2. Sehingga kamu tuh sudah punya catatan, gak sampai deh tanggal tua kamu bakal merasa, iya udah biasa aja karena aku masih punya duit. Ih, keren banget ya. Terus ada lagi, kita stop yang namanya pakai uang tanpa rencana. Kayak scrolling e-commerce. Ini kalau jam-jam istirahat, jam pulang tuh pasti menggoda banget. Tapi hati-hati jebakan diskon palsu ya. Jadi belanja impulsif ini justru sering terjadi saat kita tuh merasa kayak jenuh banget dan mencari hiburan instan yang berakhir dengan saldonya minus gitu ya teman Pro 2 ya. Barangnya bahkan belum tentu kepake. Jadi kita coba metode tunda 24 jam saat ingin beli sesuatu. Tahan dulu selama 24 jam. Kalau setelah itu kamu merasa kayaknya aku butuh deh, karena aku gini dan lain sebagainya, oke boleh. Jadi kalau sudah dipertimbangkan baru boleh kamu belanjakan. Tapi kalau enggak, stop ya pakai uang tanpa rencana, karena itu berakibat fatal banget gitu ya. Nah, sudah ada beberapa yang masuk di sini strategi kamu saat bertahan di tanggal tua. Versi kamu tuh apa ya teman Pro 2? Gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 dari Danar. Katanya belanja seperlunya dan gunakan tabungan kita. Kenapa begitu? Mungkin ada yang bingung lah, biasanya uang tunai atau tabungan udah hampir bahkan habis di akhir bulan, gimana mau digunakan. Hal ini bisa terjadi ketika kita nih menetapkan manajemen keuangan pribadi yang baik. Jadi awal bulan jangan foya-foya, akhir bulan gak kehabisan uang deh. Oke deh, minta lagunya Summer Tears yang, oh, Eka Winky ya, Eka Winky Project. Oke, habis ini diputerin sama kita.

ya, thank you banget ya. Terus ada lagi dari Pradana, katanya kalau aku hidup di perantauan, aku pikir Madiun itu cukup murah, jadi uang jajan yang diberikan sama ortu dan aku bekerja paruh waktu ini bisa mencukupi kehidupanku, jadi gak ngenes-ngenes banget pas akhir bulan, katanya. Okay, berarti bagus ya Pradana ya, buat kamu ini ya, apa, memanajemen keuangan kamu. Terus dari Isna, halo Pro 2, maaf bukan sombong nih, tidak pernah ada istilah tanggal tua untuk aku, semua tanggal sama, kapanpun aku mau rehat sejenak, makan keluar, keluyuran dan sebagainya, bebas deh, jangan bertanya-tanya ya, karena aku memanage keuangan aku dengan baik dari aku sekolah sampai dengan sekarang. Wah, enak ya. Kalau dari sekolah sampai dengan sekarang udah tahu bagaimana memanage keuangan tuh kayaknya gampang banget gitu ya, teman Pro 2 ya. Wah, kamu keren. Kamu keren banget. Loh, itu kayak nadanya siapa ya? Terngiang-ngiang di mana-mana selalu ada itu ya. Jadinya nyanyinya itu melulu gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus tadi di mana? Oh ini. Sorry ya kan, tanggal tua tuh jadi lupa segalanya. Nyimpan handphone aja lupa ya. Aku mau cek dulu di Insta story-nya kita di @rri_pro22-nya Angka Madiun ada siapa aja yang sudah masuk di sini. Ada. Nanti kita bakal ini ya, bacain ya teman Pro 2 ya. Terus apalagi nih caranya, strateginya biar kita nih ngerasa kayaknya tanggal tua tuh gak tanggal tua banget. Kenali pola pengeluaranmu, stop pakai uang tanpa rencana, maksimalkan apa yang sudah ada, itu penting ya. Karena sebelum pergi ke minimarket atau memesan makanan online, cek dulu isi kulkas dan dapur. Banyak dari kita yang gak sadar, ternyata kita punya stok makanan yang cukup loh untuk beberapa hari. Selain hemat, ini juga bisa mengasah kreativitas memasak kita. Jadi tipsnya, kalau bisa, kalau kita jajan online nih, coba kita nih cari dulu bahan-bahan makanan di rumah yang bisa kita olah, sehingga kita nih bisa mengatur keuangan kita dengan baik dan nyimpan uang kita dengan baik. Terus kalau kita sudah beli jajan di luar, kalau bisa ya jalan kaki deh atau naik kendaraan umum biar menghemat transportasi gitu ya. Beda lagi jajan online-nya diantar sampai rumah ya. Tapi kalau bisa jajan online tuh jangan setiap hari ya teman Pro 2, karena itu pasti boros. Apalagi kalau kita nih beli sesuatu kalau di online itu pasti ada tambahan untuk ongkir, bahkan juga harganya dinaikkan gitu ya teman Pro 2. Contohnya kalau kamu bakso harga 10.000 contoh nih, bisa jadi 15.000 bahkan lebih gitu ya. Jadi kan lumayan kalau kita beli langsung di sana 5.000 biar bisa kita jajanin yang lain. Tapi ya itu tadi ya, kita cek dulu bagaimana di rumah. Kalau di rumah semuanya kayaknya udah gak ada, bisa lah ya kita jajan, asalkan ya itu tadi, memanage keuangan dengan baik biar gak berasa tanggal tuanya.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: station. Call of the day. Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jamie, Kalosofi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Halo, nah teman produa, strategi lagi buat kita biar gak ngerasain tanggalnya tua banget. Kenali pola pengeluaran, stop pakai uang tanpa rencana, maksimalkan apa yang sudah ada, cari sumber tambahan. Jadi banyak ya peluang kecil yang bisa dimanfaatkan untuk menambah masukan. Contohnya jual barang yang gak perlu, terus ikut survei online berbayar, menawarkan jasa freelance kecil-kecilan kayak desain, edit video, atau apa aja ya, yang itu bisa cukup untuk bertahan sampai nanti gaji tambahan ada lagi gitu ya teman pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini dari siapa nih kok nggak ada namanya? Kalau aku gajian bulanan atau mingguan ya berdoa nunggu semoga gaji bulan itu datang tepat waktu. Kalau enggak ya sudah makannya mie instan aja cukup. Ini pasrah banget ya. Makan mie instan cukup gitu ya. Pasrah banget ya. Terus dari Cindy, tanggal tua adalah beberapa hal yang biasanya saya lakukan di tanggal tua adalah memprioritaskan kebutuhan pokok di tanggal muda, hemat makan, batasi hiburan berbayar, terus evaluasi pengeluaran. Kita hindari yang namanya utang atau pinjam online ya, dan bisa cari penghasilan tambahan biar nggak berasa tua-tua banget di tanggal tua seperti sekarang ini. Aku alhamdulillah masih bisa makan nasi goreng. Pecel juga bisa ya. Oke. Yang ada di instastorynya kita di @rripro22nya Angka Madiun, tak bacain dulu dari Hasis kak, katanya masak pakai stok yang ada di kulkas, jangan kebanyakan jajan dulu. Bener, itu strategi bagus banget ya. Minta lagunya Mesahiranya, ditungguin ya Mesahira. Sebentar, Mesahira, Mesa. Nah ini dia ya Mesahira, mintanya yang di ujung minggu. Habis ini diputerin sama kita ya. Terus ada lagi dari Li Yu, katanya habiskan stok belanjaan bulanan dulu dong. Lagunya Cegilnya ditungguin juga ya. Oke deh, habisin yang di kulkas. Terus jangan lupa stok yang ada setiap bulannya dihabisin dulu, baru deh kita jajan. Itu adalah strategi bagaimana kita bisa bertahan hidup di tanggal-tanggal tua seperti sekarang ini ya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Aku mesti tuntaskan kebersamaan aku barengin kamu. Thank you banget ya teman Produa semuanya di Spada untuk edisi hari ini nih teman Produa. Ingat ya bahwa segala sesuatu yang kita rasakan hari ini itu akibat dari apa yang kita lakukan dulu-dulu. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa kayaknya tanggal tua kok gak punya duit, ini pasti harus dilihat nih di tanggal muda ngapain aja. Memang sih tanggal muda bagian dari siklus hidup kita gitu ya, tapi bukan berarti harus selalu identik dengan stres, panik, gak punya duit. Dengan perencanaan yang bijak, gaya hidup yang hemat, serta akses ke solusi keuangan yang tepat, kita bisa nih ngerasa aman sampai saat nanti kita gajian atau kita dapat duit dari orang tua ya. Jadi mulai dari sekarang kita bisa manfaatkan waktu kita untuk sedikit berpikir ulang nih, gimana caranya mengenali pola pengeluaran kita. Stop pakai uang yang gak ada rencana, maksimalkan yang sudah ada, dan kita mungkin bisa mencari sumber uang tambahan ya. Thank you banget nih buat teman Produa yang sudah gabung barengan kita di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di RTRI Produa 2-nya Angka Madiun ya. Dan setelah ini bakal ada Bram barengan dengan Maitoru. Stay tune ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama suara tipis dan cempreng ini ya, Mitoru di Sepada Brem ya. Kita ketemu di hari Jumat 29 Mei 2026. Pastinya ya, buat kalian yang kemarin dapat cuti dan cuti bersama, hari ini udah mulai beraktivitas lagi ya, meskipun di hari Harpitnas atau hari kecepit nasional ya. Kecepit banget ini ya. Jumat harus bangun di antara dua libur gitu ya, Rabu Kamis dan Sabtu Minggu. Dan tanggal Senin nanti juga mungkin akan upacara ya, mungkin libur terus upacara gitu ya teman Bro 2, karena hari lahirnya Pancasila gitu. Dan back to ini ya, topik kita di hari Jumat ya, kita bakal ngebahas tentang lingkungan hidup pastinya teman Bro 2. Hari ini khususnya nih kita bakal ngobrolin tentang ekobrik sama narasumber kita yang merupakan juara 2 Putri Lingkungan Hidup tahun 2022 di tingkat Kabupaten Madiun. Nah, meskipun tahun 2022 enggak apa-apa teman Bro 2. Yang penting adalah ilmu dan kebermanfaatnya ya. Kebermanfaatannya ya gitu. Aduh, ini habis 2 hari, 3 hari enggak brem, jadi makin belibet lagi nih Mitoru, nanti harus latihan lagi ya mingnya. Dan sementara Mitoru latihan ya, ini ada beberapa lagu ya yang udah disediain sama music director kita nih teman Pro 2. Jadi nikmatin aja. Stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada brem brem. Iya, masih lanjut ya di Spada sesi brem ya, teman Pro 2. Di hari Jumat ini 29 Mei 2026 kita bakal ngebahas tentang cerita lewat aksi nyata bereco brick ya. Metoro tadi udah sempet spill nih, bakal ada yang sharing tentang eco brick. Nah, siapa yang sharing tentang

0: tentang eco break. Nah, ntar ini Mentoru mau ingetin dulu buat kalian join ya di line interaktif kami. Boleh di 0811369 7755 ataupun melalui Instagram kita @rripro2madiun. Dan kita juga live YouTube ya teman Pro2, jadi jangan lupa pantengin live chat YouTube RRI Madiun. Oke, narasumber kita sudah berkenan nih ya buat sharing tentang eco break, dan pastinya juga sudah hadir nih di studio Pro2 RRI Madiun. Yuk kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro2. Halo, selamat pagi Kak Berlin.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, nah Kak Berlin tuh sebenarnya minggu lalu sudah mampir nih di RRI Pro2 Madiun, tapi ternyata Kak Berlin punya segudang prestasi ya teman Pro2, jadi kita sambut lagi nih hari ini ya. Boleh memperkenalkan diri kembali Kak Berlin ke teman-teman Pro2?
1: Oke, teman-teman, kenalin, nama aku Berlin Oktavia Ramadhani, biasa dipanggil Berlin. Aku dulu SMK Negeri 1 Juan, alumni SMK Negeri 1 Juan, jurusan akuntansi.
0: Oke, jurusan akuntansi dan merupakan juara 2 Putri Lingkungan Hidup tahun 2022 tingkat ya, Kabupaten Madiun juga ya. Oke, nah ini pastinya banyak cerita yang dimiliki Kak Berlin ya, tentunya buat sharing di RRI Pro2 Madiun nih buat kalian nih teman Pro2. Jadi hari ini kita coba kulik-kulik ya sama Kak Berlin gitu ya, tentang cerita aksi nyatanya dalam bereco break sampai bisa meraih ini ya predikat juara 2 ya Putri Lingkungan Hidup tahun 2022 tingkat Kabupaten Madiun. Nah ini nih untuk apa ya, biar kita bisa narik cerita ini Kak Berlin nih ya, tentang Putri Lingkungan Hidup ini ya, cerita proses lombanya itu kalau boleh dibagikan ke teman-teman Pro2, boleh nih Kak Berlin.
1: Oke, pertama-tama itu dulu kan pas aku kelas 10 itu pas saat MPLS itu diwajibkan, angkatanku itu diwajibkan untuk membuat eco break sama guru aku. Nah kebetulan guru aku itu adalah trainer JIA. JIA itu adalah Global Eco Break Alliance, namanya Ibu Titi Rosmiati SPD MPD, mohon izin Ibu. Jadi beliau ini mewajibkan angkatan saya di tahun 2021 untuk membuat eco break gitu Kak. Terus habis itu aku join ekskulnya. Jadi habis itu ada ekskulnya Kak. Aku join sama teman-teman seangkatanku, cuma ada kira-kira 10 orang. Jadi enggak banyak gitu. Terus lama-lama aku rajin-rajin sama teman aku. Jadi ada kegiatan eco break di sekolah atau di rumahnya siapa, kita ikut. Terus sama guru aku tuh aku dipilih Kak. Jadi itu ikut lomba itu, buat ngikutin lomba itu. Terus pertama itu langkahnya itu disuruh buat karya ilmiah dulu Kak. Karya ilmiah dulu, setelah itu yang kedua kalau lolos nanti ada undangan. Itu ada 5 putra sama 5 putri yang lolos. Tapi tingkatannya itu ada 3, jadi dari SD, SMP sama SMA gitu. Terus habis itu yang lolos ini termasuk aku itu disuruh buat video Kak, video tentang karya ilmiah tadi. Habis itu setelah membuat video, ada grand finalnya itu di Caruban, di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban, untuk memaparkan hasil karya ilmiah tadi berupa PPT atau PowerPoint gitu.
0: Oke, ada, jadi berangkatnya tetap dari akademik ya, ada karya ilmiahnya ya nih Kak Berlin ya. Kalau masih ingat nih judul atau karya ilmiahnya tuh tentang apa nih Kak Berlin?
1: Judulnya itu peran aktif pelajar dalam lingkungan hidup lewat aksi nyata bereco break.
0: Oke, memang benar langsung ini ya eco break-nya ya yang diterapkan di situ ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi memang mendapatkan predikat juara itu dari cerita dan penerapan eco break. Nah, kalau udah ada penerapannya nih dan juga udah bisa apa ya, memberikan value ya, makanya terpilih ya jadi juara 2. Sebenarnya manfaat dari eco break itu apa sih Kak Berlin ya, dan kenapa kita harus bikin eco break gitu?
1: Sebenarnya gini Kak, alasan atau latar belakang memilih Ecobrik buat tema lomba itu, karya ilmiah Putri Lingkungan Hidup itu adalah kurang kesadarannya dan kurang pedulinya siswa-siswi SMK Negeri 1 Juwon terhadap sampah plastik, Kak. Jadi kan banyak siswa itu yang buang sampah plastik itu sembarangan gitu. Jadi mereka itu langsung buang tanpa mengetahui impact-nya, dampaknya sampah plastik ini tuh apa gitu. Padahal sampah plastik itu ya, Kak, kalau dibakar itu bisa menyebabkan ataupun mengeluarkan gas yang namanya itu dioksin, Kak. Nah, itu bisa menyebabkan kanker juga. Terus kalau sampah plastik itu kena sinar matahari ya, Kak, atau kena api, dia itu akan mengeluarkan molekul-molekul beracun yang disebut adalah mikroplastik. Nah, mikroplastik ini bahaya banget, Kak. Dan dia kalau mikroplastik ini sampai ke air itu kan bisa mencemari ekosistem, bisa merusak ekosistem laut gitu. Terus juga bisa keserap dalam tanah, terus masuk ke akar juga gitu. Jadi plastik ini bahaya, Kak. Terus bisa bahaya buat manusia juga, bisa menyebabkan penyakit juga buat pernafasan sama pencernaan gitu. Jadi mereka tuh enggak tahu manfaat apa dampak plastik kalau dibiarkan begitu saja gitu. Jadi hanya mereka yang hanya tahu kalau udah makan makanan ringan terus dibuang gitu tanpa dipilah-pilih dulu sampahnya, ini sampah kering atau sampah basah gitu, Kak.
0: Jadi belum ini ya, belum awareness-nya belum terbangun di sini ya, kesadaran tentang tentang sampah plastik dan bahaya-bahayanya nih untuk kesehatan kita juga sebenarnya ya, Kak Berlin ya. Dan kalau dari karya ilmiahnya itu sendiri nih, dalam menentukan judulnya ya, temanya tadi itu sebelumnya memang dibimbing atau ada ide sendiri gitu, kepikiran, oh ini orang-orang masih belum aware nih sama lingkungan, sama dampak sampah plastik gitu, atau gimana nih, Kak Berlin?
1: Ada, Kak, pasti ada bimbingan dari guru saya tadi, Ibu Titi Rosmiati SPD MPD. Beliau yang membimbing saya mulai dari pembuatan karya ilmiah sampai video dan juga pemaparan. Soalnya pas pemaparan itu kan ada jurinya ya, Kak. Jadi pasti ada tanya jawabnya gitu. Okay. Gitu, Kak.
0: Kalau kan tadi disebutin kalau di ekstranya itu tadi kurang lebih ada 10 orang ya.
1: Iya.
0: Nah, itu memang semuanya juga join atau sudah dipilih, sudah seleksi dan kamu yang lolos untuk tingkat kabupaten ini?
1: Sebenarnya kan tadi pas MPLS itu kan diwajibkan untuk membuat ekobrik itu satu angkatan semua, Kak. Semua jurusan. Setelah itu ada ekskulnya dan yang join itu cuma 10 orang termasuk saya sendiri. Nah, setelah itu ya kami semua ya benar-benar aktif lah, Kak. Tapi saya nggak tahu ternyata guru saya itu memilih saya gitu buat ikut lomba itu.
0: Okay. Dan mungkin juga sudah mendapat ini ya kepercayaan banget ya ini ya.
1: Yeah.
0: Jadi sebisa mungkin tidak akan mengecewakan gitu ya, berusaha dengan maksimal gitu. Nah, kalau habis manfaat tadi ya, manfaat mungkin manfaat ekobrik tadi masih sedikit disinggung atau mau ditambahkan nih, Kak Berlin?
1: Ya boleh. Jadi manfaat ekobrik itu bukan hanya sekedar botol ya, Kak. Ekobrik itu kan adalah botol yang isinya tuh sampah plastik yang sudah bersih gitu. Yang sudah bersih lalu dipadatkan. Ekobrik ini manfaatnya adalah untuk mengamankan sampah plastik gitu. Jadi karena kan tadi udah saya bilang kalau sampah plastik tuh benar-benar bahaya banget dan sulit terurai, harus membutuhkan waktu bertahun-tahun gitu. Jadi ekobrik ini adalah salah satu solusi atau alternatif yang mudah, dan kalau lama-lama itu kalau jadi ekobrik banyak itu bisa dijadikan kayak meja terus tingklik gitu.
0: Jadi memang daur ulangnya juga banyak ya di sini, variasinya gitu. Kira-kira tahapan untuk membuat ekobrik tuh kayak gimana sih, Kak Berlin?
1: Tahapannya tuh yang pertama kita harus punya sampah plastik dulu ya, Kak. Jadi biasanya kan kita di rumah itu pastilah mengkonsumsi makanan ataupun apa gitu, kayak sampo, terus sabun itu kan dari plastik ya, backgroundnya gitu. Terus kita pasti di rumah lah pasti ada sampah plastik. Nah, itu sampah plastiknya itu kita buka jadi dua, dilebarin gitu, setelah itu dicuci, Kak. Dicuci harus bersih, boleh pakai sabun, boleh enggak, pokoknya harus hilang nodanya atau minyaknya. Setelah itu dikeringin sampai benar-benar kering, Kak. Setelah itu kalau udah kering dipotong kecil-kecil, boleh kecil banget, boleh besar, tapi ya jangan besar banget, sedang lah gitu. Habis itu dimasukin ke botol, tapi sebelum dimasukin ke botol, botolnya itu diisi kresek merah, kalau ada kresek merah bekas gitu, buat jadi alas biar estetik gitu kak warnanya. Terus dimasukin, dipadatin pakai tongkat atau stick gitu, dipadatin sampai bener-bener padat gitu. Udah gitu kak.
0: Oke, jadi memang nanti kalau nggak padat bisa ini ya, kurang kokoh ya.
1: Iya, yang harus padat biar nggak ada suara kretek-kreteknya lah gitu.
0: Mm-hmm. Dan itu kalau misalnya dicuci memang harus beneran kering ya.
1: Iya, harus
0: karena
1: kering.
0: Takutnya ada malah
1: masih basah. Nanti ada bakterinya di dalam botol gitu.
0: Iya, nah ini rajin banget nih. Berarti ini juga melatih kita untuk membuat keterampilan ya Kak Berlin ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bikin tapi sampah plastik di rumahnya tuh nggak sebanyak itu, nah kira-kira ada tips atau strategi gitu nggak Kak Berlin, atau mungkin dari Kak Berlin sendiri di rumahnya ngajarin tetangganya atau gimana gitu?
1: Kalau plastiknya nggak belum banyak, disimpan dulu sampai benar-benar banyak, karena satu botol itu aqua itu isinya kan 600 ml ya, yang botol aqua kecil. Itu kalau buat ecobrick itu minimal tuh harus 250 gram gitu, boleh lebih, malah kalau lebih malah bagus, nggak ada bunyi kretek-kreteknya gitu. 270, 300 tuh malah lebih bagus gitu. Jadi kalau belum punya sampah plastik ya disimpan dulu, dicicil gitu kak.
0: Oke, kita coba balik lagi ke Putri Lingkungan Hidup tadi ya. Kalau penilaian Putri Lingkungan Hidup itu berhenti sampai di videonya atau ada pasca kayak evaluasi, ini nih ecobrick yang udah dibikin kayak gimana, dijelasin atau membuat satu impact lain gitu di sekolah atau di lingkungan masyarakat mungkin?
1: Kalau ecobrick itu kan habis video tadi kan kukira itu kan dipilihnya itu berdasarkan views yang paling banyak, yang paling banyak itu ternyata enggak.
0: Okay.
1: Jadi habis video itu grand final penentuan juara 1, 2, 3 serta harapan itu pas pemaparan tadi di Pendopo Ronggo Jumeno tadi, dan itu juga ada tanya jawabnya kak.
0: Kalau boleh tahu masih ingat nggak pertanyaan yang bikin kamu jadi juara 2 itu?
1: Itu kalau nggak salah seingat aku ada 3 juri ya kak.
0: Okay.
1: Dan tanya tentang karya ilmiah aku. Aku lupa kak pertanyaannya. Okay. Tapi itu tentang karya ilmiah aku, tentang ecobrick itu, manfaat dan alasannya lah kak, yang itu yang utama. Jadi dewan juri kasih pertanyaan alasan kenapa milih ecobrick, dan tentang lingkungan juga kak. Pertanyaan tentang lingkungan juga.
0: Oke, jadi tidak spesifik tentang ecobricknya aja ya.
1: Iya.
0: Karena memang lingkungan hidup luas juga.
1: Benar, iya,
0: jadi
1: betul.
0: Diuji juga tentang wawasan yang lain gitu. Jadi Ibu Titik Rosmiati tadi juga memang guru di SMK yang satu jiwa ya?
1: Iya betul, guru kak. Dan itu kan tadi saya sudah sebutkan adalah trainer JIA, Global Ecobrick Alliance. Trainer itu adalah penggiat ecobrick yang pertama di Madiun kak, jadi mengajarkan ke siswa-siswinya gitu.
0: Oke. Jadi memang sudah dibiasakan juga ya dari ibunya untuk mensosialisasikan tentang lingkungan hidup tadi. Wah, menarik ini teman Pro 2 ya. Terus setelah mendapat gelar nih ya, gelar juara Putri Lingkungan Hidup, ada perubahan kegiatan atau aktivitas nggak Kak Berlin nih?
1: Kalau perubahan tuh enggak, malah ada tambahan kak.
0: Oh, oke, ya itu perubahan sih. Oke, nambah ya.
1: Iya.
0: Apa
1: kalau
0: itu?
1: Ubah ecobricknya enggak, malah ada tambahan. Itu ada perubahan nama, lebih ke nama ekskul, bukan ekskul ecobrick, tapi ekskulnya namanya MCB. MCB itu singkatan dari Milenial Cinta Bumi.
0: Wih,
1: gitu. Jadi enggak cuma ecobrick aja kak, ada menanam tanaman, terus membuat ekoenzim gitu, pokoknya tentang peduli lingkungan karena judulnya cinta bumi gitu kak. Terus habis itu malah setelah aku dapat juara itu malah aku ketambahan job kak.
0: Wih,
1: bukan job, lebih ke ketambahan pengalaman, karena aku dipilih jadi kandidat ketua OSIS dan ternyata kepilih kak.
0: Wah.
1: Gitu. Iya, dan sempat pada saat event HUT SMK aku tuh aku keteteran gitu kak. Jadi pada saat puncak HUT itu kan ada panggung ya kak, dan aku sebagai ketua panitia harus wirawiri gitu, dan di situ pun juga ada geber ekobrik, dan aku sempet dipanggil sama guru aku tadi buat ikut join ke geber ekobrik tadi, tapi aku nggak bisa soalnya kan aku harus wirawiri gitu. Jadi diwakilin sama teman-teman aku anggota MCB tadi gitu kak.
0: Oke, secara tidak langsung juga bisa mengajak teman-teman lain untuk berkontribusi ya terhadap lingkungan hidup. Jadi nggak cuman yang juara aja nih, tapi bisa ngasih efek domino ke teman-teman yang lain biar punya pengalaman juga ya teman-temannya ya Kak Berin ya. Iya, oke. Nah, dari pengalaman Kak Berin sendiri nih ya, kebiasaan kecil apa sih yang sering bikin sampah plastik tuh menumpuk tanpa kita sadari gitu?
1: Apa ya Kak? Ya balik lagi ke latar belakangku tadi, yaitu kurang kesadarannya teman-teman gitu loh kak. Padahal ya plastik tuh benar-benar bahaya, tadi udah aku sebutin tadi bahayanya, dan sebenarnya di negara Indonesia ini tuh kita tuh nggak bisa lepas ya dari plastik, soalnya kan makanan ringan tuh backgroundnya itu kan plastik, terus sampo juga plastik, terus kita belanja ke supermarket juga menggunakan kantong plastik gitu. Sebenarnya kita nggak perlu benci sih kak sama plastik, tapi hal yang kita harus lakukan adalah mengurangi kak, mengurangi sampah plastik itu dan mengganti kebiasaan memakai sampah plastik itu dengan produk yang dipakai, bisa dipakai berulang kali. Jadi jangan pakai produk yang dipakai hanya sekali aja gitu kak.
0: Oke, dari berangkatnya juga ya, berarti kita juga harus memilah dulu nih produk apa yang bakal sustain gitu ya, nggak cuma sekali pakai. Kalau misalkan udah terlanjur nih, nah mungkin antisipasinya bisa melalui daur ulang tadi ya Kak Berlin ya, dari ekobrik atau bisa bikin ekoenzim nih ya. Kalau ekoenzim sendiri di sekolah juga cukup digencarkan juga, diwajibkan atau bagaimana nih Kak Berlin?
1: Itu pas aku masuk, maksudnya pas jadi siswa di sana ya Kak, itu baru satu kali aja Kak. Jadi enggak beberapa kali, jadi hanya satu kali. Soalnya yang paling banyak kegiatannya itu adalah ekobrik. Kita fokus ke ekobrik gitu Kak.
0: Oke. Dari kan itu banyak ya berarti ya di sekolah ya?
1: Iya.
0: Jumlah ekobriknya. Udah ada yang jadi bentuk barang tertentu enggak Kak?
1: Ada Kak, ada. Itu dijadikan dingklik gitu Kak. Dingklik gitu, terus meja juga, terus dikasih kaca gitu. Jadi dirangkai sampai pakai lem gitu, sampai dia berbentuk gitu.
0: No, ada kacanya di atas.
1: Iya, di atas mejanya gitu.
0: Oke. Berarti nggak cuman jadi keterampilan tapi juga ngelatih estetika juga ya di sini ya.
1: Bisa bermanfaat juga kan okay. Kak gitu.
0: Lalu itu di sekolah dipajang di sekolah atau bisa diperjualbelikan juga nih Kak Berlin karya-karya teman-teman itu?
1: Sebenarnya masih belum bisa diperjualbelikan Kak, soalnya inventaris sekolah gitu.
0: Jadi juga mungkin bisa menopang portofolio sekolah ya ini kalau adiwiyata atau apa gitu ya Kak Berlin ya. Oke. Nah, kalau dulu nih kan diwajibkan. Itu teman-temannya pada seneng gak sih bikin ekobrik atau aduh malas, aduh capek ngumpulin plastik, nyuci dulu, ngeringin dulu. Nah, itu responnya yang Kak Berlin temukan di antara teman-teman Kak Berlin tuh seperti apa?
1: Iya, pasti Kak, menurut mereka apalagi kan yang siswa laki-laki ya, itu pasti mungkin menurut mereka tuh capek ngumpulin sampah, padahal mereka tuh juga mengkonsumsi apapun tuh kan dari plastik gitu loh. Jadi ya mungkin ada yang bilang capek lah, terus buat apa ini, padahal mereka nggak tahu manfaatnya gitu Kak.
0: Atau mungkin kadang mikirnya kalau yang bikin segelintir orang aja ya buat apa gitu mungkin ya, jadi kayak mindsetnya, padahal satu orang pun kalau misalnya ngelakuin semua juga pasti ada hasilnya gitu ya, bakal terkumpul juga gitu. Nah, kalau selain manfaat tadi ya yang sebelumnya disebutkan sama Kak Berlin nih, selain membantu untuk mengurangi sampah juga nih, biasanya ekobrik tuh bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai apa? Kalau misalnya selain variasi dari meja, dingklik itu tadi.
1: Kalau setahu aku belum ada sih Kak selain itu, soalnya ya itu kan sebuah botol ya Kak, yang udah padat isinya sampah ya, setahu aku cuma bisa dibuat dingklik sama meja. Tapi kalau nggak ada lemnya itu kan harus ada lem yang kuat. Aku kurang tahu namanya. Mm-hmm. Pokoknya di lem. Kalau nggak ada lem ya disimpan aja di rumah buat pajangan gitu, ditata rapi gitu kak. Yang penting kan udah kita udah bisa mengamankan sampah plastik gitu kak.
0: Betul, keren banget ini ya. Terus kalau misalnya kan di sekolah itu biasanya ada kantin ya?
1: Ada, nah, ada kak.
0: Itu juga berarti di sana juga menerapkan pemisahan atau pengkategorian sampah kak, atau bagaimana di sekolah Kak Berlin dulu?
1: Setelah aku dapat juara 2 tadi, itu sekolah aku kayak ngasih itu kak tong sampah, tapi kayak itu ada tong sampahnya itu berbentuk jaring dan itu ada tulisan ini sampah plastik, ini botol, jadi kayak ada sampah pemisahan gitu loh kak, nama-namanya gitu.
0: Oke, memang juara itu tadi memantik ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus memantik kayak wah ini udah ada yang memulai nih, masa nggak diterusin gitu ya, masa terbengkalai begitu aja. Itu udah juara 2 nih tingkat Kabupaten Madiun, keren banget tuh teman pro 2. Dan kalau misalnya Putri Lingkungan Hidup ini ya, berarti ada kegiatan juga di tingkat kabupaten nih, misalnya sama pemerintah daerah kabupaten ya, ke masyarakat langsung itu, terjun langsung, apakah ada Kak Berlin?
1: Belum ada kak, jadi pas aku dapat dua juara dua itu, setelah itu belum ada info ataupun arahan buat ada kegiatan putra-putri lingkungan itu, belum ada info sampai sekarang gitu.
0: Okay.
1: Mungkin yang juara satu kak, mungkin aku kurang tahu sih kak gitu. Tapi pas teman aku yang dapat juara satu itu kayaknya juga belum ada info juga gitu kak.
0: Oke, itu kalau boleh tahu dari sekolah yang sama atau beda?
1: Beda kak.
0: Oh beda. Beda ya. Tapi memang masih ini ya, ada networking ya di situ ya.
1: Iya.
0: Masih berhubungan gitu, berkomunikasi. Oke, wah sayang sekali ya. Padahal sebenarnya kegiatannya juga sudah cukup ini ya, kayak sudah dikembangkan di sekolah-sekolah, sudah diterapkan, tapi belum ada tindak lanjut. Kalau misalnya ada event lagi Putri Lingkungan Hidup tuh, masih dihubungi lagi nggak Kak Berlin? Kan tadi 2022 tuh,
1: ya, nah,
0: sekarang udah 2026 kan? Itu eventnya memang masih berlanjut atau berhenti di tahun 2022 itu?
1: Kayaknya berlanjut kak, soalnya setahu aku setelah aku lulus, itu kan aku lulusan 2024, itu ada juga lomba ini dan itu adik kelas aku gitu kak.
0: Oke, turut berpartisipasi juga ya berarti ya, memang dicoba semua lomba dicoba, memang untuk bekal portofolio juga pastinya. Kalau di kampus nih, ini Kak Berlin kan udah kuliah nih, masih ikut kegiatan lingkungan hidup atau enggak nih?
1: Belum Kak,
0: belum.
1: Iya, soalnya sibuk juga di kampus gitu.
0: Oke, paling tidak sudah menerapkan dan bisa diterapkan di rumah ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Enggak harus by campaign sosial media atau bagaimana, pokoknya selagi kita bisa menerapkan ilmu tersebut, ya it's okay gitu ya. Kalau ngomongin soal ecobrick tadi yang di apa ya, dipublikasikan nih, kira-kira ada nggak sih medsosnya atau mungkin jargon nih yang bisa dibagikan ke teman pro 2?
1: Ada kak, medsosnya, Instagramnya itu namanya tuh ecobrickers at SMKN Satu Jiwan gitu.
0: Okay.
1: Terus di situ di bio-nya itu ada link YouTube-nya. Jadi di situ ada edukasi sama proses pembuatan, tata cara pembuatan ecobrick gitu, Kak.
0: Oke, okay, tuh. Teman pro 2 bisa dicari ya nanti
1: bisa
0: ya
1: gitu.
0: Di media sosialnya. Jargonnya ada nggak sih?
1: Ada kak, ada pasti. Okay. Kalau jargonnya tuh yang pertama, plastikku tanggung jawabku, plastikmu tanggung jawabmu. Jadi sama-sama punya tanggung jawab terhadap sampah plastik kita gitu. Terus yang kedua, ecobrick dari polusi jadi solusi.
0: Oh,
1: gitu kak.
0: Keren keren keren, dari polusi jadi solusi.
1: Jadi
0: isi listening juga ya, mudah diingat nih.
1: Yeah.
0: Jadi teman-teman nih biar nggak lupa-lupa gitu ya. Padahal ada loh cara untuk mengurangi sampah plastik di masyarakat itu dengan ecobrick. Wih, keren banget nih. Keren-keren, mantap-mantap. Selain ecobrick nih, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman Pro 2 nih, Kak Berlin?
1: Buat teman-teman, sebenarnya ecobrick ini adalah sebuah bentuk untuk alternatif untuk mengamankan sampah plastik. Sebenarnya ada banyak mungkin ya ide-ide yang lain untuk mengamankan sampah plastik, tapi menurut saya, dan ini pun sudah diterapin di lingkungan sekolah kami dan sudah menjadi ekskul, ini tuh merupakan solusi yang bijak untuk mengamankan dan mengatasi sampah plastik gitu. Dan teman-teman, kita nggak perlu benci sama plastik. Yang perlu kita lakukan adalah mengurangi sampah plastik dengan cara menggunakan produk yang dipakai berulang kali, kayak kita bawa tumbler ke sekolah gitu, kita mengurangi air mineral botol gitu. Terus kalau kita belanja, kita bisa pakai tas yang berulang kali dipakai gitu, jadi nggak kantong plastik yang ada di mall-mall gitu.
0: Oke. Gitu. Dan memang di kehidupan kita ini nggak mungkin terlepas dari plastik, betul. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir penggunaannya. Yeah. Kita berpindah ke YouTube ya. Ini ada beberapa yang menyimak tadi nih. Kita bacain dulu dari Suprianto Supri. Nyimak alumni tahun berapa? Ini mungkin gurunya
1: namanya dari siapa kak tadi?
0: Suprianto Supri, akun YouTube-nya ini.
1: Bukan.
0: Oh bukan, yeah. Oh, mungkin dari warga sekitar ya, yeah. Atau teman-teman Pro2 ini yang mungkin juga alumni gitu ya. Alumni tahun berapa kak Berlin?
1: Aku alumni tahun 2024 kak.
0: 2024, yeah. Oke. Terus dari PPS Pindang, monitor. Terima kasih juga buat akun Nila Kandi. Oh tadi tanya ternyata ecobrick tuh apa ya? Tadi udah dijawab ya. Jadi satu botol plastik yang diisi sampah plastik gitu ya, kabarin ya, yang dipotong-potong tuh.
1: Terus dipadatkan.
0: Dipadatkan, jangan lupa dipadatkan ya biar kokoh ya. Yeah. Oke, okay. Terima kasih juga dari Ahmad Baharudin yang udah join nih, Eko Susilo. Terus ada Maria Dorita gitu. Oh ini mantep nih Jeremy Owen-nya Madiun. Kamu tahu nggak Jeremy Owen?
1: Aduh, kurang
0: TikToker
1: tahu, kak.
0: Yang lingkungan hidup juga sampah. Oh, yeah. Jadi dia bikin asbes rumah gitu dari sampah plastik. Oh. Yang udah diolah, nanti boleh dicek-cek ini.
1: Oke,
0: terus dari Jana Roke, monitor Den Bagus. Servis AC ini juga, ini nih monitor ini mungkin bisa jadi solusi ya nanti ya. Terkait barang-barang yang udah rusak nih dari piranti-piranti AC itu. Dari Agus Sulistiono juga nyimak, Kerang Ajaib Malang, terima kasih sudah menyimak, warga Mataraman, Willy, dan Penjuru Bumi. Ada lagi, Langia Sore, Ispada Brem. Nih ada pertanyaan nih ya, kasih tip dong kak, biar orang-orang rajin bawa tumbler ke coffee shop dong. Nah, ini nih, boleh nih kalau mau bagi tips nih kak Berlin.
1: Yang pasti dalam diri kita ya kak, terapin mindset bawa tumbler gitu. Jadi bisa dipakai berulang kali. Jadi kita nggak beli berkali-kali botol aqua, botol air mineral gitu. Kalau tumbler kan bisa dipakai berulang kali, kita nggak mengeluarkan uang banyak gitu. Jadi diterapin mindset pada dalam diri kita untuk menghemat uang dan juga untuk nggak pakai plastik gitu.
0: Iya, memang harus menerapkan mindset ya. Ini agak susah, agak lama, tapi kenapa enggak kalau dicoba gitu ya. Ini kalau dari Kak Berlin sendiri ya, ini termasuk Gen Z kan ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya tantangan atau kesulitannya untuk ngasih tahu ke teman-teman biar sadar akan lingkungan tuh ada enggak?
1: Ada pasti Kak. Kan banyak yang ngeyel terus ya enggak mau dikasih tahu gitu loh Kak. Okay. Itu sih tantangannya.
0: Ada tipsnya yang bisa dipakai teman-teman Pro2 yang mau menyadarkan teman-temannya mungkin?
1: Mungkin tipsnya ya itu dari konten edukasi tentang sampah plastik gitu kak, lihat-lihat konten kayak gitu sih kak menurut aku loh ya.
0: Oke. Jadi memang dibalut dengan konten yang asik ya ini, yeah, kita gitu. Harus kreatif nih teman Pro2, apalagi Gen Z nih ya yang biasanya praktikal ya, yang suka sama sesuatu yang bisa dipraktekkan secara langsung gitu. Dari Langia Sore, baju putih tas kuning, terima kasih dan good morning ya sih.
1: Terima kasih kembali.
0: Oke, terima kasih Kak Berlin udah berkenan nih ya sharing ke teman-teman Pro2 ini. Gak kerasa udah di ujung perjumpaan nih kita Kak Berlin hari ini. Dan Semoga ya ilmu yang Kak Berlin sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa ngajak teman-teman semua nih ya, teman-teman Bro 2, untuk tetap menjaga lingkungan, karena plastikku tanggung jawabku,
1: plastikmu tanggung jawabmu.
0: Oke, dan ecobrick adalah polusi
1: dari polusi jadi solusi.
0: Oke, itu tadi nih question ya. Question. Question quotes of the day. Aduh, kenapa question? Kan udah dibaca questionnya. Ya, quotes of the day dari juara 2 Putri Lingkungan Hidup tahun 2022 tingkat Kabupaten Madiun. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak Berlin ke teman-teman Pro 2?
1: Cukup sih Kak, tapi ada satu lagi.
0: Oke,
1: itu,
0: boleh.
1: Ada info, jadi ecobrick itu juga ada manfaatnya selain mengamankan sama plastik. Di situ ecobrick itu bisa divalidasi lewat platform GoBrick Kak. Platform GoBrick ini adalah sebuah platform yang mengumpulkan data ecobrick seberapa banyak kita buat mengamankan sama plastik, dan keuntungannya itu bisa dapat koin Kak, itu bisa ditukar mungkin. Jadi kita daftar, maksudnya kalau udah bikin ecobrick, kita daftar ke GoBrick, ditulis beratnya berapa, nulis identitas juga. Setelah itu kita dapat nomor validasi dari GoBrick, terus kita bisa tulis di ini botolnya tadi, botol ecobricknya tadi gitu Kak.
0: Oke, itu barangnya harus diserahkan atau yang penting datanya dimasukkan?
1: Datanya Kak.
0: Oke, seru nih. Jadi koinnya buat apa nih kalau boleh tahu?
1: Koinnya kalau aku belum sampai, maksudnya belum banyak sih Kak koinnya. Soalnya kan dulu kan aku join ecobrick itu udah kelas 11, terus kelas 12, terus lulus. Jadi kayak kurang banyak aja buat ngedaftarin ecobrick aku ke GoBrick gitu Kak.
0: Oke, tapi ada informasi kah bisa ditukar dengan apa gitu?
1: Kalau nggak salah bisa ditukar dengan barang, kalau nggak salah lo ya Kak ya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini bisa nih teman Bro 2.
1: Bisa dicek aja di website di Chrome, ketik aja GoBrick gitu.
0: GoBrick,
1: GoBrick
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau mau tahu tentang ecobrick lebih lanjutnya bisa lihat websitenya ecobrickers.org. ecobrickers.org gitu.
0: Oke, ini udah disebutin ya teman Bro 2 yang kamu bisa kunjungi untuk belajar lebih jauh tentang ecobrick, dan juga ada tadi ya yang tuker koin nih.
1: Yeah.
0: Bikin semangat ya. Jadi peduli lingkungan hidup tuh enggak cuman mitos ya, enggak cuman untuk orang-orang yang udah lanjut usia aja teman Bro 2. Kita sebagai generasi muda juga harus aktif turut menjaga bumi kita, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Kak Berlin ya. Terima kasih banyak Kak Berlin ya udah berkenan hadir di Spada Brem hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung Spada Brem hari ini. Semoga kamu bisa menerapkan ya apa yang kita pelajari hari ini tentang ecobrick. Gitu aja sih teman Pro 2, Metoro mau pamit undur diri dulu sama Kak Berlin tentunya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Metro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penerimaan pajak dari ekosistem digital Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hingga April 2026, Direktorat Jenderal Pajak mencatat total setoran pajak digital mencapai Rp52,4 triliun yang berasal dari PPN, PMSE, pajak aset kripto, fintech, peer-to-peer, peer-to-peer lending, hingga sistem informasi pengadaan pemerintah atau SIPP. Kinerja ini mencerminkan semakin luasnya basis perpajakan ekonomi digital nasional. DJP juga terus memperluas pengawasan dan pemungutan pajak digital dengan menunjuk 264 pelaku PMSE global sebagai pemungut resmi PPN. Pemerintah melalui BP/BUMN resmi membentuk holding baru bernama Kawasan Industri Indonesia untuk mengonsolidasikan seluruh pengelolaan kawasan industri milik BUMN. Restrukturisasi yang digagas Danantara Indonesia bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar daya tarik investasi nasional melalui pengelolaan kawasan industri yang lebih terintegrasi dan profesional. Menurut Doni Oskaria, holding tersebut akan mulai beroperasi penuh pada 2027 setelah proses legal restrukturisasi selesai pada 2026. Nantinya seluruh kawasan industri BUMN akan dikelola dalam satu entitas khusus dengan model bisnis yang lebih fokus tanpa bercampur dengan lini usaha lain sebelumnya di bawah ekosistem Dana Reksa. Pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam manajemen kawasan industri agar pengelolaannya lebih efektif dalam menarik investor domestik maupun internasional. Untuk update informasi lainnya, kamu bisa cek di rri.go.id ataupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, teman berdua, lagu ini ya dirilis bersamaan dengan datangnya tahun 2026 ya. Jadi Judika membuka tahun 2026 tuh lewat perilisan single baru yang berjudul Terpikat Pada Cinta. Single ini menghadirkan warna berbeda dalam katalog musik Judika dengan nuansa folk yang jarang banget dieksplorasi sebelumnya. Lagu ini diproduksi oleh Semesta Record bersama PT Dua Anak Deo. Oke, Semesta Record bareng PT Dua Anak Deo dengan Rian Eki Pradipta dan Dawa Irama sebagai produser.

Lagu ciptaan Melinda ini membahas pemahaman tentang hakikat cinta yang luas di teman berdua. Melinda mengungkapkan bahwa pembuatan Terpikat Pada Cinta berawal dari ketertarikannya menuangkan makna cinta ke sebuah tulisan. Perbedaan paling menonjol gitu ya, Terpikat Pada Cinta ini dari lagu-lagu Judika sebelumnya ya, karena nuansanya folk ya. Dan Rian Eki Pradipta menjelaskan sejak awal dalam membuat konsepnya, lagu ini memang dirancang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Nah, meskipun Bang Judika ini udah legend ya, teman bro dua, tapi beliau mengaku bahwa lagu ini punya tantangan tersendiri ya, karena penyampaian emosi yang berlapis. Berlapis gimana toh? Jadi Bang Judika tuh harus ekspresi dua lapis nih, teman bro dua. Harus mengekspresikan dua kondisi yang berbeda dalam satu lagu. Yang pertama, perasaan jatuh cinta, dan yang kedua, sakit hati akibat cinta. Jadi ada harapan dan kekecewaan sekaligus ya di lagu ini, karena memang sudah terpikat gitu ya, terpikat pada cinta. Yang biasanya manusia memang ya, kalau sudah jatuh cinta itu repotnya setengah mati ya, teman berdua. Kayak maunya pengen bareng terus, tapi ya, setiap manusia kan juga punya kebutuhan lain gitu ya. Ada harus belajar, ada yang harus bekerja gitu. Gak bisa kalau 24/7 nempel terus, gak bisa.

Dan Bang Judika juga menyebutkan bahwa ia sepenuhnya mempercayakan proses kreatif lagu kepada Rian Eki Pradipta agar sentuhan musikal sang produser dapat hadir secara utuh. Lagu ini sudah ada di platform-platform digital ya, tentunya di YouTube, Spotify, dan lain-lain gitu ya teman Pro 2. Meskipun udah berusia hampir setengah tahun gitu ya, kita hampir menginjak Juni ya teman Pro 2, tapi lagu ini masih menjadi salah satu hitlist Indo nih teman Pro 2. Makanya di hitlist Indo ini diputar lagu Judika Terpikat Pada Cinta, karena memang masih mendominasi gitu ya beberapa chart music di Indonesia. Abis ini masih banyak lagi hitlist Indo ya teman Pro 2. Kamu bisa kirim salam, kamu bisa request juga ya. Kalau bisa sih lagunya yang memang masih mendominasi chart lagu di Indonesia ya, tangga nada ya. Soalnya kan ini hitlist Indo ya, hitlist. Jadi beberapa list musik yang masih hits gitu di tahun ini tentunya. Boleh kirim salam, boleh kirim tanggapan, atau mau cerita, atau mau ngapain, boleh teman Pro 2. Langsung aja di WA kita ya, di 0811 369 7755.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, kilometer Yofi Nuno yang menceritakan pahitnya dan manisnya hubungan jarak jauh atau LDR ya, tahun pro 2. Bagi kamu yang merasakan gitu ya, betapa rumitnya LDR ini, ya mungkin akan relate dengan lagu ini yang menggambarkan banyak banget tantangan gitu ya untuk mempertahankan kesetiaan dan keraguan yang muncul saat jarak serta waktu perlahan yang mulai bikin emosionalnya cukup menjauh gitu ya, kayak memudar. Itu memang susah teman berdua. Apa sih? Ini kayaknya tanda-tanda ada yang mau curhat ya. Ya teman berdua, itu memang benar-benar susah gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang overprotective gitu, yang strict banget sama pasangannya. Kalau LDR, jangan-jangan dia makan sama orang lain tuh. Dia gak balas, dia kemana sih? Main sama orang lain kah? Makan sama orang lain? Atau lagi nonton bola bareng? Lagi olahraga bareng? Kan jadi kepikiran kemana-mana ya. Nah itu di situ juga letak bagaimana kedewasaan sebuah hubungan itu ada ya teman bro dua. Realita jarak gitu yang memisahkan sepasang kekasih sampai gak bisa selalu setiap hari. Kan tadi Meitoru juga udah spill ya, kalau misalnya punya hubungan tuh kadang pengennya 24/7 bareng, cuman ya gak bisa kan teman berdua, kita punya hal-hal lain yang juga sebuah prioritas. Dan kadang kalau misalnya LDR kan jadi kita, kalau kita sendiri nih ya sama keluarga, kalau misalnya kurang bonding, kita sama teman kerja udah lama gak ketemu. Kayak misalnya Mitoru nih yang sistemnya shift gitu ya di RR ini. Kalau jadwalnya bentrok dan ternyata gak bisa ketemu di waktu yang sama, itu kadang mau ngobrol lagi kalau misalnya dapat jadwal baru ya kayak agak canggung gitu teman berdua, apalagi ini sebuah hubungan. Nah ini susahnya LDR tuh kayak gini, komitmen, rasa memilikinya kadang mulai asing teman berdua. Jadi dibalik tantangan LDR, lagu ini juga menyoroti usaha keras setiap pasangan untuk tetap menjaga komitmen juga kesetiaan yang meskipun terhalang jarak dan waktu ya teman berdua. Nah abis ini bakal Meitoru puterin Aku Bukan Dia dari Melly Mono ya, yang merupakan ex vokalis Si ya. Di lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berada dalam hubungan asmara tapi selalu dibandingkan dengan mantan kekasih pasangannya. Ah ini mah, kalau ini cintanya masih tertinggal di orang lama ya teman berdua. Sakit sih udah memulai hubungan baru tapi ternyata masih ada rasa yang tertinggal. Coba kamu dengerin ya rasa sakitnya kayak gimana.

Ya teman pro 2, aku bukan dia. Ya, aku Meitoru. Mau sekalian mau pamit ya teman pro 2 dari sesi pagi ini ya. Karena abis ini ada Kania yang bakal nemenin kalian semua. Meitoru juga mau memamitkan Mona ya, yang pagi tadi udah nemenin kalian dari Just Music ya. Terus tadi juga ada info-info lainnya juga yang disampaikan sama Mona gitu ya. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini teman bro 2. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah join gitu ya, dari Just Music, Info Pro 2, Spada, Spada Brem, sampai Hitlist Indo tadi ya. Habis ini bakal ada Hitlist Manca sama Kania Putri. Jadi tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut kebersamaan kita di Hit List Manca barengan sama Kania Putri ya. Sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dengan single-single koleksi terbaru Pro 2. Yang K-pop juga ada, yang pastinya udah masuk chart Billboard, teman Pro 2. Tapi yang pasti ini adalah koleksi terbaru dari Khalid ya, featuring Love dengan Tied Up, yang dirilis pada Mei 2026. Jadi masih baru banget, teman Pro 2. Penasaran dengan single-single fresh lainnya? Stay tune aja. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Aku masih bakal lanjut temenin kamu ya sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini di Jumat kalendernya 29 Mei 2026.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Jam-jam rawan di mana energi sudah terkuras, fokus juga udah mulai buyar, teman pro 2 mendengarkan musik bisa membantu kamu ya. Seorang dokter ini bahkan lebih sering menggunakan musik untuk membantu pasiennya yang kehilangan memori untuk mengingat kembali ingatan yang hilang. Musik tertentu dapat memicu ingatan yang lebih rinci. Peneliti bahkan membuktikan bahwa musik yang pernah didengar memiliki ikatan emosional yang lebih besar ke otak, lebih dari apapun. So kayaknya kalau kamu membutuhkan terapi gitu ya, untuk bisa fokus lagi, untuk bisa mengingat lagi sesuatu dengan detail, coba deh sambil dengerin musik favorit kamu di Pro 2 di Santai Siang.

0: 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
1: Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Song of the Future, teman Pro 2 dari YouTube, sebuah lagu yang didedikasikan untuk Sarina Ismailzadeh, seorang gadis Iran berusia 16 tahun, teman Pro 2 yang menjadi simbol begitu ya, protes dari perempuan, kehidupan dan juga kebebasan. Sebuah koleksi ya, ini koleksi pertama mereka sejak 2017, teman Pro 2, dan merupakan bagian dari extended play alias mini album YouTube yang berisi 6 lagu Days of Ash yang dirilis Februari 2026 lalu ya. Dari YouTube teman Pro 2, aku mau ke koleksi terbaru dari seorang Hilary Duff yang resmi merilis lagu plus video musiknya juga teman Pro 2 pada Februari lalu gitu ya. Untuk album terbarunya Luck or Something. Cinta itu memang seperti cuaca, karena itulah dia bikin Weather for Tennis.

0: na na. Sabunok ni haga medi papay babayhin nonoyo. At sa sen ni no medi kiki kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id

Dari Teddy Swim, teman Pro 2, satu single yang dirilis pada April 2026 lalu ya, Mr. Know It All. Seperti halnya judulnya, ini menggambarkan tentang seseorang yang sotoy alias sotau. Dan ada pesan begitu ya, perlu loh kita menerima kenyataan dengan mendengarkan segala sesuatu itu secara utuh begitu ya. Gak yang separoh-separoh, akhirnya jadi sok tahu, udah gitu disebarin pula begitu ya. Ini ada setuhan rock era 80-an teman Pro 2, tapi memang produksinya megah begitu ya, alias modern. Ini kolaborasi yang oke banget buat siang hari kamu dari Teddy Swims. Oke, kita masih lanjut ya di hitlist Manca teman Pro 2. Aku mau ke koleksinya Medicine Beer yang dia merilis begitu ya album studio ketiganya bertajuk Kloket teman Pro 2 pada Januari lalu begitu ya. Ada satu single yang dia rilis menjadi satu track di album tersebut. Ini pertama kalinya single ini teman Pro 2 dibawakannya secara live begitu ya, melalui atau di acara Tonight Show starring Jimmy Fallon. Wah, wow. Bad Enough, Medicine Beer.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2 di Hitlist Manca edisi Very Long Weekend. Oh enggak ya. Ada yang protes dibilangnya ini weekend karena hari ini ternyata lumayan banyak ya yang rajin, walaupun harpitnas tapi tetap enggak absen, teman Pro 2 ya. Gak absen kuliah, tetap sekolah, tetap kerja, produktif gitu ya. Ya deh, menemani siang kamu teman Pro 2 nanti kebersamaan kita di Santai Siang. Aku mau ajakin kamu untuk menyimak kembali ya obrolanku barengan salah satu, bisa dibilang dia ini adalah pecinta lingkungan tapi dengan versinya. Karena bagaimana dia bisa mengolah limbah begitu ya menjadi benda-benda artistik yang bernilai seni tinggi. Dan tentu saja cuan banget, karena ketika limbah ini dijual, wah harganya bisa berkali-kali lipat daripada bahan bakunya alias limbahnya itu, teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2, aku mesti tuntasin dulu kebersamaan kita di Hitlist Manca untuk edisi hari ini. Besok ada Hitlist Weekend, yang pengen dengerin single-single hits lama hari Sabtu dan Minggu ya. Stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, ketemu lagi kita di obrolan siang muda kreatif. Dan siang ini senang banget kan ya, bakal ngobrol-ngobrol seputar gimana caranya kita bisa memanfaatkan sesuatu yang kalau buat orang lain mungkin ini tidak berharga, tapi di tangan Mas Oktavianto ini menjadi punya daya jual yang kayaknya sih gak murah teman Prodo. Ngobrolin seputar bagaimana limbah kayu ini bisa menghasilkan karya seni yang wow. Ini keren banget sih teman Pro 2 ya, barengan sama sepingan.co. Ada Mas Oktavianto alias Max Okta yang sudah hadir di studio Pro 2 siang ini. Selamat siang Mas.
1: Selamat siang Mbak Niaro.
0: Iya Mas, ini Madiun ya?
1: Madiun.
0: Madiun, kota kabupaten?
1: Kabupaten.
0: Kabupaten, karena kalau urusannya sama kayu sih kalau di kota agak-agak.
1: Iya.
0: Biasanya kayu kan dekat-dekat hutan gitu ya. Tapi emang ini memanfaatkan limbah kayu?
1: Iya, limbah kayu palet.
0: Oh, limbah kayu palet nih teman Pro 2. Wah, menarik nih ya. Buat kamu yang penasaran, silakan gabung ya. Boleh tanya-tanya, boleh komentar juga. Karena siang ini kita live streaming di YouTube channelnya RRI Madiun ya. Kita akan ngomongin tentang kreativitas dari Mas Okta untuk mengolah limbah kayu palet ini ya, menjadi banyak banget kerajinan. Ini kalau dibilang teman Pro 2 mulai dari yang kecil sampai yang gak kecil ya. Aku buka IG-nya di sepingan.co ya. Sama nih Mas Okta ya. Jadi brand sama medsosnya sama. Kamu bisa sambil cek-cek juga nih teman Pro 2 ya, produk-produk dari Mas Okta. Mas, kalau ini kepikirannya gitu ya, memanfaatkan limbah kayu gitu ya, kenapa gak terjun sekalian aja di kerajinan kayunya gitu loh? Kenapa harus limbahnya?
1: Jadi awalnya seneng dengan produk olahan yang itu. Itu jenis kayunya kan pinus ya Mbak. Nah, tapi kalau orang-orang sini biasanya nyebutnya jati Belanda.
0: Oke. Okay.
1: Dibilang jati Belanda karena seratnya kayak jati, bagus tapi warnanya putih.
0: Oh, kayak kalo, bule.
1: Iya, karena putih kan identik sama bule. Terus wong Londo, jadi itu dibilangnya jati Londo. Dan okay, kala itu aku mulai 2017 kalau nggak salah sudah mulai senang sama jati Belanda karena di sini belum ada pengrajinnya, akhirnya iseng bikin sendiri. Tapi ternyata setelah saya bikin, ada teman-teman yang juga ikut order untuk dibuatkan hal yang sama.
0: Oh,
1: berawal
0: gitu.
1: Dari itu sih.
0: Berarti sebetulnya awalnya itu benar-benar kayunya ya, bukan limbahannya dulu gitu. Oke. Terus karena banyak yang order, kenapa akhirnya berarti beralih atau lebih ke memanfaatkan? Jadi habis dipakai apa kayunya, kita tidak membuang sisanya gitulah ibaratnya gitu. Atau ini memang benar-benar geser aja lah daripada apa mungkin perajin kayu udah banyak gitu ya. Jadi kita memanfaatkan apa-apa yang memang dihasilkan oleh para perajin-perajin itu, yaitu limbah kayunya.
1: Betul. Jadi awalnya kan kalau pinus di sini memang nggak diperjualbelikan. Kayu pinus kan memang nggak boleh diperjualbelikan. Pinus yang ada adalah pinus dari bekas peti kemas palet itu tadi Mbak.
0: Okay.
1: Jadi karena kita harus tidak ada yang jual pinus yang belum terpakai, jadi kita pakai yang bekasnya itu untuk bahan baku. Dan kebetulan yang saya buat kan bukan furniture. Kalau furniture kan terlalu besar. Karena ini kecil, jadi masih bisa memanfaatkan itu tadi, kayu palet tadi yang ukurannya tidak besar.
0: Ini tidak besar ya. Dan karena itu namanya sepingan.co.
1: Sepingan ya, serpihan ini.
0: Sepingan kayu bukan sepingan hati teman produk. Tidak serapuh itu. Tapi kalau kayu pinus itu karakteristiknya kayak gimana sih Mas? Maksudnya benar-benar kayak jati gitu ya atau beda?
1: Beda, secara kekuatan kuat jati.
0: Tetap ya.
1: Iya, jadi lebih ringan kayu pinus. Jadi kenapa dibuat craft, karena mudah untuk diolah karena empuk ya, kayaknya cenderung empuk.
0: Jadi dia gitu, gampang mudah dibentuk gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi memang kalau untuk kayu pinus ini apa ya, lebih apa bisa dimanfaatkan untuk yang craft ya, tidak untuk furniture karena memang secara
1: kualitas
0: solid. Kalau secara solidnya sebenarnya tetap lebih solid kayu jati.
1: Iya, lebih solid kayu jati. Cuma jati Belanda menang di look aja sih Mbak, karena seratnya bagus.
0: Seratnya seperti jati, tapi ya secara kualitas kekuatan itu beda.
1: Beda gitu di bawahnya ya. Jati.
0: Oke. Okay. Nah, ini jenis apa kerajinannya apa aja sih Mas yang dibikin dari sepingan atau paletnya ini?
1: Tapi sejauh berjalan sampai hari ini kita fokusnya ke figura.
0: Oke.
1: Okay. Frame gitu-gitu untuk keperluan biasanya wedding itu untuk mahar, bagi hantaran.
0: Terus yang buat di depan itu ya kayak foto prewed gitu ya. Iya,
1: booth gitu kan.
0: Iya, booth ya, juga. Betul, gitu sih. Selain frame ada lagi yang dibikin?
1: Ada tempat tisu. Jadi hal-hal yang pernik-pernik aja sih, okay, ya, hiasan dinding gitu.
0: Nah, ini Mas Okta. Ini idenya ini itu dari mana? Emang Mas Okta punya background kerajinan gitu atau sempat ikut kursus kah atau memang tertarik dengan perkayuan?
1: Awalnya kan dulu sebelum saya terjun di kayu itu saya advertising percetakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cetak undangan dan lain-lain. Akhirnya karena tetap ingin dipercetakan dan juga seneng kayu, akhirnya kita kolaborasi, saya cetak foto di media kayu dulu. Awalnya
0: cetak foto di media kayu. Iya, jadi awalnya, tapi
1: jadi otodidak, semuanya otodidak. Jadi ya, kalau cetaknya kan memang basic desainnya memang ada desain. Terus karena pengen kayu juga ada sentuhan desainnya, akhirnya saya pengen cetak foto ke media kayu kan. Okay. Biasanya kertas.
0: Iya. Ya,
1: kalau sablon kaos, kalau iya, di media kayu sebenarnya belum ada. Akhirnya otodidak dan sampai hari ini itu masih jadi apa ya, kalau orang cari kado itu masih jadi pilihan sih yang cetak foto di media kayu itu.
0: Tapi mesti agak mahal nggak sih Mas, soalnya kan ya medianya beda ya.
1: Iya. Karena woodcraft ya, jadi harusnya kan printingnya itu ada printing khusus dari yang print langsung kayu di print. Kalau saya nggak, saya print dulu di kertas, baru gitu ditransfer ke media kayu. Jadi harganya lebih terjangkau daripada print langsung di media kayu.
0: Oh malah gitu.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya kan dua kali kerja nggak sih Mas, kalau di print di kertas baru ke kayu gitu.
1: Iya sih, tapi untuk cost lebih terjangkau itu daripada beli print khusus untuk print kayu.
0: Oh, karena printernya butuh khusus. Kenapa itu khusus. Kalau print kayu itu lebih mahal.
1: Betul.
0: Aku nggak ngebayangin itu mesinnya kayak gimana loh Mas. Yang pasti nggak sama kayak printer kertas ya teman-teman dua ya.
1: Iya.
0: Oh berarti akhirnya itu ngide sendiri, berarti di print di kertas baru diaplikasikan ke kayu, ngide sendiri, coba-coba gitu.
1: Tapi kan sekarang informasi terkait itu mudah kita dapat ya dari konten di YouTube dan yang lain. Jadi tetap lihat dari konten orang terus dimodifikasi.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya dari konten yang kita lihat kita terapkan tuh nggak harus langsung jadi Mbak, pasti banyak miss ya. Jadi kita belajarnya dari situ.
0: Oke, jadi gitu. Intinya akhirnya bisa menemukan formula sendiri gitu,
1: betul.
0: Gimana itu bisa diaplikasikan dan pas banget itu tetap pakai trial error juga. Benar, teman benar. Pro 2 ya. Oke, kemudian dari itu tadi ya ngeprint pakai di print di kayu gitu ya. Terus gimana akhirnya ini bisa berkembang Mas?
1: Ya.
0: Ada yang request kah? Biasanya orang itu kalau udah ada malah banyak minta ibaratnya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya. Ya kebanyakan emang di tempat saya ini semua yang pesan itu custom Mas Mbak. Mereka justru yang menginspirasi saya untuk mengembangkan produk adalah pesanan dari customer. Okay. Yang sebelumnya belum terbayang bikin itu karena ada request, akhirnya mau gak mau kita harus belajar untuk mewujudkan apa yang dipesan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pengembangannya dari situ sih justru.
0: Ini intinya custom okay, tapi dari custom itu yang kayaknya laris laku gitu dibikin ready stock kah gitu. Oh wow, ini teman pro 2 memang apa ya, tantangan ya itu akan menjadi jalan kita untuk berkembang.
1: Benar sekali itu.
0: Benar kan. Tapi sejauh ini ada yang paling aneh gak sih Mas customnya, requestnya gitu?
1: Sejauh ini masih wajar-wajar aja.
0: Karena kan kadang orang itu gini, Mas kayaknya ini gampang deh. Kayaknya gampang, tapi itu belum tentu gampang untuk dilakukan gitu. Kan kadang ada yang kayak gitu. Yeah. Tapi sejauh ini wajar karena sejauh ini Mas Okta akhirnya bisa menyelesaikan gitu ya. Ya walaupun enggak mudah. Dan akhirnya ya udahlah, lanjut aja gitu ya. Wow. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang sepingan ini tadi ya Mas ya, atau limbah kayu ini tadi, kalau aku lihat nih ya di IG itu ada beberapa produk gitu ya Mas ya, yang nggak katakanlah kayu itu ini bahkan kayak ada diserut gitu nggak sih Mas, itu apa, Mas Okta olah sendiri ya, biar jadi kayak gitu, atau memang bahan bakunya adanya yang serut, jadi Mas Okta putar otak gimana caranya ini juga bisa dipakai gitu.
1: Iya, jadi limbah palet pasti masih mentah ya. Jadi kita olah itu dari yang mentah itu sampai okay, jadi dari belah, potong, itu semua kita kerjakan sendiri di rumah.
0: Oh.
1: Iya, jadi memang betul-betul kita olah lagi, meskipun sudah limbah kan harusnya itu terbuang ya. Jadi iya, gimana caranya kita olah untuk bisa layak untuk dijual ini sih, Mbak.
0: Berarti lama di pengolahannya dong.
1: Iya. Makanya biasanya teman-teman kalau pesan figura itu perbandingannya sama figura yang udah jadi, yang bahannya plastik ya biasanya dijual ya. Kok lebih malah mahal kayu, padahal mereka bilangnya kan ini kan kayu limbah, harusnya kan lebih murah. Tapi kita tidak bicara bahan, kita bicaranya proses. Justru prosesnya lebih panjang kalau figura yang jadi, yang bahannya plastik melamin itu kan dari pabrikan sudah bentuknya
0: udah jadi,
1: seperti itu.
0: Kita tinggal potong lah ibaratnya,
1: nah, betul,
0: gitu.
1: Tinggal potong, tinggal rangkai. Tapi kalau kayu enggak, kita belah, kita potong, kita tipiskan sesuai yang dikehendaki yang customernya gitu.
0: Termasuk juga belum lagi kalau katakanlah itu bentuknya enggak cuma gitu-gitu doang ya, Mas ya. Pasti akan lebih dibentuk lagi. Di prosesnya itu lama. Berapa perbandingannya? Maksudnya kayak ambillah figura ya, untuk bikin figuranya gitu ya, sama memproses kayunya, ini perbandingannya berapa banding berapa, Mas? Berapa hari dan berapa hari untuk sampai jadi?
1: Berapa ya? Misalkan kalau kita dari nol, sebenarnya sehari pun jadi, sejam jadi sih, Mbak.
0: Okay.
1: Kan kalau yang beli bahan jadi itu taruhlah kita rangkai paling 10 menit, 5 sampai 10 menit sudah jadi.
0: Jadi,
1: tapi
0: ya,
1: kalau kita olah dari palet yang masih mentah sampai jadi itu bisa sejam lah. Jadi perbandingannya 10 menit sama 1 jam.
0: Satu banding 6 lah ya. Karena memang itu tadi itu baru figura, belum
1: baru
0: lagi bentuk-bentuk yang lain.
1: Betul.

0: proses ngolah limbah ini nggak sederhana loh gitu. Kepikiran atau memang udah diniati, udah tahu ya udah niat aja karena memang menyulap ya. Mm-mm. Dari sesuatu yang terbuang menjadi sesuatu yang berharga gitu. Betul.
1: Karena awalnya suka itu tadi Mbak, jadi apapun pasti kita kerjakan ya. Maksudnya untuk kita punya, pengen punya ini, tapi di sini belum ada yang jual, adanya cuma bahannya pun limbah. Jadi kita olah dari nol karena kita berangkatnya mungkin dari seneng, dari hati itu tadi Mbak. Jadi ya, ya dijalani aja, dikerjakan aja sampai itu jadi seperti apa yang saya mau.
0: Jadi benar-benar nyadar bahwa memprosesnya ini
1: nggak
0: butuh
1: mudah.
0: Waktu. Betul. Memang butuh-butuh ketelatenan, tangan-tangan utak ini artinya.
1: Gabut banget.
0: Gak sembarang tangan. Kadang ibarat gini, ada orang tuh bilang gini, semua itu bisa dipelajari. Memang, tapi iya, yang namanya bakat itu gift, itu pemberian gitu ya. Sama-sama belajar, tapi kalau orang punya bakat, dia katakanlah tangannya ini ada yang bakat masak, ada yang bakat bikin craft gitu ya, itu pastinya hasilnya ini juga akan beda dengan mereka yang cuman dalam tanda kutip ya, sekedar punya modal belajar aja gitu ya. Dibutuhkan modal ini juga, modal keterampilan. Gimana Mas? Ini ada turunan gitu, memang seniman.
1: Jadi setiap kali ada yang datang, wah masih seniman bukan. Saya itu nganggurnya kebacut Mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi jadi apa-apa itu
0: sumung yang berkepanjangan itu apa-apa, hikmahnya.
1: Apa-apa dikulik gitu loh Mbak. Nah, tapi
0: okay.
1: Kalau untuk genetik dari Mbah Kung saya, kakek saya itu memang tukang kayu.
0: Oh.
1: Ya, tapi sadar saya itu pada saat saya sudah mulai menggeluti kayu. Saya baru sadar bahwasanya iya ternyata mbahku tukang kayu. Mungkin mungkin itu juga yang mengilhami ya mungkin. Ya.
0: Walaupun sebetulnya enggak pernah belajar langsung sama Mbah Kung gitu
1: pernah,
0: ya. Tapi itu berarti benar-benar ya dari, tapi gini Mas, ada orang yang gabut, ada orang yang suwong, tapi kayaknya dia cuma ngehalu aja enggak jadi apa-apa. Untungnya Mas Okta ini adalah orang yang suka utak gitu ya, apapun jadi termasuk kerajinan kayu ini gitu. Oke, okay, wow. Kalau ngomongin tentang ini deh Mas, apa kayunya sendiri ya. Di awal sampai sekarang kan berarti udah, dalam arti ini udah jadi bisnis,
1: sudah.
0: Pengadaannya juga sudah enggak yang misalnya dulu kalau ada dibikin, kalau sekarang kan sudah diadakan.
1: Iya, iya, mau enggak mau.
0: Gimana? Maksudnya ada supplier kah atau memang karena ibaratnya ini limbah begitu ya. Iya, iya. Jadi siapa yang dalam tanda kutip membuang ya akhirnya ditampung lah sama Mas Okta.
1: Jadi kalau limbah kayu jati Belanda atau kayu pinus dulu itu memang tidak diperjualbelikan karena harus dihancurkan di pabrik itu ya, sisa itu nggak boleh keluar. Tapi karena itu sekarang laku, akhirnya ada pengepul di tiap kota, termasuk di Madiun itu ada pengepul limbahnya. Jadi yang saya ngambilnya dari situ, ada pengepulnya dulu situ.
0: Oh, kalau dulu nggak, benar-benar nggak boleh keluar.
1: Nggak boleh keluar.
0: Itu apa? Ada lisensinya, izinnya gitu atau karena saking dia apa ya Mas? Ibarat kata eksklusif gitu, jadi kayaknya nggak bisa sembarangan bisa dibikin, diproses gitu.
1: Memang dulu, kalau itu pun cerita dari yang pengepulnya, memang dulu kayu ini harusnya dimusnahkan di dalam pabrik atau lembaga yang mengelola gitu ya. Tapi sekarang pabrik itu sudah tidak punya tempat untuk menampung limbah.
0: Oke,
1: okay. Ya rekanan
0: keluar,
1: rekanan untuk menyimpan, untuk membuang limbah.
0: Limbahnya
1: lah, sama
0: itu,
1: rekanannya ini itu diperjualbelikan gitu.
0: Tapi berarti aslinya dari pabrik itu tidak diperjualbelikan secara langsung limbahnya,
1: betul, betul.
0: Cuma dari rekanannya itu gitu.
1: Iya.
0: Ya. Wah, kenapa enggak jadi pengepulnya aja Mas kalian?
1: Kembali lagi ke tempat tadi ya. Saya bergeser, saya KTP kota, tapi karena dulu emang molahnya dulu di kota,
0: okay.
1: Tapi bersinggungan dengan tetangga yang temboknya
0: aduh,
1: jadi satu ini Pak ya. Itu nanti jadi konflik akhirnya.
0: Balik-balik dilaporin RT.
1: Akhirnya geser.
0: Oke. Iya, iya, iya.
1: Menghindari konflik.
0: Tapi ya memang apa ya, pemrosesan ya.
1: Iya,
0: pasti
1: iya.
0: Suara gergaji lah, suara mesin dak dok dak dok dan lain sebagainya.
1: Debu gitu.
0: Debu juga. Emang seberapa sih Mas? Aku enggak bisa ngebayangin gitu. Tapi Mas ini apa? Bikinnya berarti di rumah ya, punya galeri, punya pabrik sendiri.
1: Punya,
0: ibaratnya
1: punya,
0: gitu.
1: Ya, punya bengkel
0: lagi. Punya rumah. Bengkel. Nah, ini kayak gimana sih Mas? Maksudnya kenapa benar-benar harus punya tempat khusus gitu ya?

0: proses produksinya
1: seberisik
0: apa gitu.
1: Kalau berisik apa ya?
0: Tetangga saya aja bangun rumah renovasi juga berisik tuh, Mas. Saya enggak lapor kan ya.
1: Tapi itu hanya berapa saat lagi kan kita terus gitu ya. Tapi alhamdulillahnya punya tetangga yang tidak pernah komplain terkait itu. Karena kita kan juga tahu jam istirahat. Kalau memang harus istirahat, kita istirahat.
0: Cuma tapi mungkin memang terbatas kalau di kota ya.
1: Iya, kalau itu memang susah.
0: Debunya
1: sih.
0: Debu dan butuh tempat penyimpanan yang lebih gitu. Tapi kalau karena apalagi sekarang kalau pemasaran juga udah online ya. Nanti deh kita
1: banyak membantu.
0: Kita ngobrol-ngobrol ke situ, tapi aku mau ngulik-ngulik dulu ini tentang masih tentang kayunya. Berarti kan Mas Okta ambil dari pengepul begitulah ya. Pilih-pilih enggak, Mas? Dalam arti walaupun ini limbah, tapi kan pasti beda-beda ya secara kualitas, secara grade atau apa gitu, Mas. Betul. Okta juga pilih-pilih gitu atau benar-benar memanfaatkan semua yang ada aja gitu.
1: Ya. Tetap dipilih dari
0: yang kayak gimana?
1: Yang harusnya nggak dipilih sampai yang harusnya semua itu nggak dipilih karena limbah.
0: Iya kan? Kalau limbah ya udah pakai aja gitu ya.
1: Tapi kita tetap pilih karena jati Belanda kan tadi yang saya bilang itu seratnya bagus dan warnanya putih jadi mudah untuk diolah bagus. Jadi karena itu bekas limbah kan banyak bekas paku. Jadi kalau paku itu terlalu lama disimpan pasti berjamur. Jadi kita cari yang minimal lah, yang enggak terlalu rusak banget kayunya. Gitu.
0: Belum lagi ini ya, kali teksturnya pasti bolong atau retak ya, atau
1: ada
0: apa.
1: Ada yang bengkok gitu-gitulah. Kadang enggak lurus. Banyak sih yang harus dipilih. Itu pun juga sudah masuk perhitungan untuk menjual karena kita carinya itu juga effort gitu loh.
0: Iya, makanya aku mikir kan maksudnya karena masih ibaratnya disortir kan
1: masih. Masih sortir lagi gitu.
0: Itu akhirnya masih kalau enggak bisa memanfaatkan akhirnya kan juga terbuangnya lumayan banyak gitu.
1: Iya, terbuangnya lumayan juga.
0: Dan dari situ Mas Okta mikir gimana caranya biar yang terbuang ini enggak banyak-banyak akhirnya dibikin banyak macam.
1: Macam ya. Jadi karena kita bikinnya yang kecil justru kayu itu enggak banyak terbuang. Kalau kita bikinnya furniture yang besar pasti
0: butuh.
1: Iya, kita hindari yang kayu paku itu hindari kita potong. Tapi kalau karena kecil-kecil itu jelas-jelas pasti sudah bisa dipakai semua.
0: Dari limbah diolah berarti gimana bisa seminim mungkin yang terbuang gitu ya prinsipnya Mas Okta.
1: Bahkan ada teman yang juga pengrajin jati Belanda. Karena dia bikinnya furniture banyak potongan-potongan yang bagi saya itu sangat berharga itu udah dibuang.
0: Kampung.
1: Betul, langsung dikasih sama dia. Ambil, kita ambil.
0: Kasih, dia tidak tahu. Itu dijual jadi barang yang keren loh Mas Okta. Tapi ketahuan gak Mas akhirnya diolah jadi bagus gitu?
1: Ya tahu, kan loh. Dia udah tahu saya bikin apa jadi.
0: Oke, akhirnya dikasih ya.
1: Iya, ini pasti bisa kamu olah jadi sesuatu. Kalau di sini pasti dibuang gitu.
0: Berapa item sih Mas? Ngitung gak?
1: Apa?
0: Jenisnya.
1: Oh gak ngitung.
0: Karena pokoknya apapun pesenannya bikin dan yang udah pesen dan itu lagu bikin lagi gitu. Dari yang paling kecil deh Mas, yang dibikin apa?
1: Yang paling
0: jadi kan kayu itu memanfaatkan yang pinggannya paling kecil gitu ya. Bisa dibikin apa?
1: Kotak cincin.
0: Itu
1: secara kita kos kita ambil kayunya paling nggak sampai 2.000. Kotak cincin kan pasti jualnya lebih mahal, Mbak. Paling 65.000. Itu paling dari bahannya nggak sampai 5.000.
0: Sebegitunya. Tadi agak-agak ngetes. Ini yang paling kecil bisa dibikin apa? Bisa dibikin kotak cincin gitu ya. Karena kalau udah kotak cincin juga nggak bakal murah.
1: Iya kan?
0: Karena yang pesen kan pasti acara-acara khusus sih. Bener. Kalau kotak pensil entah halnya gimana gitu ya. Gak mungkin gak kotak pensil lebih gede dari kotak
1: lebih gede
0: cincin.
1: Tapi
0: gimana Mas? Mas mikirnya gimana gitu loh. Cari inspirasinya bisa sampai itu sekecil itu misalnya dibikin kotak, kotaknya cincin. Jadi kan harganya juga gak bakal murah. Itu gimana? Cara berpikirnya itu gimana?
1: Ya kembali lagi kan inspirasi produk saya dari orang yang pesen tadi loh. Jadi saya gak, jadi mereka pesen itu sebenarnya kasih insight ke saya untuk oh ini bisa dibuat produk nih. sebenarnya mereka sih, kalau ada hak ciptanya, hak ciptanya ke orang-orang yang pesan sih. Kita cuma pelaksana aja.
0: Tapi kadang mereka pesan juga karena googling kok mas ya. Bukan karena mereka niat bikin. Enggak. Gitu ya. Oh berarti tapi sejauh ini, nah kalau ngomongin tentang hak cipta, hak ini sejauh ini benar-benar ada yang dalam tanda kutip danda nih untuk mereka jual sebagai produknya, atau memang Mas Okta menjual ya udah ini sebagai brandnya Mas Okta sepingan.co
1: gitu ya. Sampai hari ini ada sudah langganan itu untuk dijual lagi ya.
0: Oke, ada.
1: Jadi figura, terus hiasan dinding itu untuk dijual lagi teman-teman yang punya galeri craft juga.
0: Oke, jadi it's okay lah ya, nggak masalah.
1: Iya, justru kalau ada yang pesan saya bilang kalau memang ini laku dijadikan usaha aja. Jadi saya nggak menutup kemungkinan, nggak harus selalu semua pesannya saya nggak.
0: Karena apapun itu tetap bengkelnya yang bikin Mas Okta. Iya.
1: Bahkan ada teman yang minta diajarin bikin figura, saya ajarin. Sekarang bisa. Pun tapi ya itu tadi karena dia cuma mikirnya, oh kok setiap hari ada pesenan, mikirnya begitu. Padahal kan gak setiap hari juga. Dan misalkan dikerjakan tidak semudah itu.
0: Semudah itu.
1: Akhirnya menyerah.
0: Tapi memang balik lagi mas, secara ini keterampilan gitu ya. Yeah. Gak semua orang lah bisa bikin kayak gini. Belum lagi marketnya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah kalau, oke lah. Sekarang kita udah ngebahas tentang gimana caranya Mas Okta ini mendapatkan sampah-sampah tadi ya, yang akhirnya juga ini gak jadi sampah teman Pro 2. Terus ngejualnya nih mas. Mas Okta untuk pertama kali deh ya, ini membidik marketnya yang kayak gimana? Kalau kuliner kita udah pasti tahu lah ya mas, misalnya mau jual makanan apa, yeah, sasarannya apa. Nah kalau craft kayak gini,
1: kalau craft
0: pertama dulu, kali deh.
1: Pertama kali karena itu karya yang awalnya tidak untuk dijual. Untuk saya sendiri, saya posting di medsos pribadi.
0: Oh, okay.
1: Tapi karena respon teman-teman ternyata tanya di mana bikinnya, padahal saya bikin sendiri, alhasil mereka tahu dari medsos.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tahu dari medsos, kita bikin medsos khusus untuk kita dulu custom gift. Jadi memang membidiknya kado yang custom. Jadi enggak kita datang kado itu udah ada tinggal lu enggak. Jadi custom. Kala itu 2018 kado-kado custom kayaknya lagi
0: hype ya.
1: Ya lagi masanya. Jadi pas lah waktu itu.
0: Gitu. Oh dari situ akhirnya orang kenal, sekarang ibaratnya enggak usah cari pasar, udah dicari gitu. Betul. Ya. Termasuk juga para pengusaha-pengusaha yang danda nih. Iya kan danda nih ya teman Pro 2 ya. Tapi ya it's okay, karena balik lagi belum tentu yang danda nih itu akhirnya bisa, paling enak memang bisa produksi sendiri ya,
1: betul, Mbak.
0: Mau ngejual langsung ke pembeli bisa gitu ya. Kalaupun mau dijual lagi sama orang, ibaratnya orang terus ambil keuntungan ya suka-suka mereka.
1: Nombor,
0: gitu. Ya. Tapi apa caranya ngasih kos harga sama mas? Jangan
1: beda.
0: Ada rugi dong, beda.
1: Beda, pasti beda.
0: Karena apa? Hitungannya reseller dan
1: iya,
0: langsung.
1: Karena mereka beli pasti partai besar.
0: Partainya besar.
1: Nah, antara orang enggak bijian ini,
0: Tapi kalau secara kualitas sama, Mas. Enggak kayak gimana-gimana. Maksudnya dalam arti kalau ibaratnya Mas Okta bisa, pertimbangannya apa? Mas Okta kan sebetulnya kalau ngejual sendiri langsung dengan cost yang lebih tinggi kan
1: bisa.
0: Juga bisa. Berarti loh, Mas, gitu loh. Itu pertimbangannya apa? Mau menerima, mau danda nih itu tadi terima jasa bikinin itu ya, apa?
1: Ya membantu aja sih. Jadi kan sama-sama jalan sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita end user kan paling satu item, tapi kalau teman-teman yang sudah langganan untuk dijual lagi kan mereka lebih dari 10-20. Jadi kita dapatnya kan langsung gitu.
0: Ibaratnya oke okay, kalau dihitung per bijinya labanya lebih kecil, tapi kan pink itu tadi ya. Pasti banyak, kuantitinya lebih. Oke. Pertimbangannya itu ya, emang secermat itu, sepotensial apa? Nah sekarang aku bilangnya apa ya mas, kalau ngomong pengolahan limbah dibikin karya, udah pasti itu ada nilainya. Maksudnya ibarat sampah dikasih gratis aja, kita bisa olah dengan kreativitas, dijual kan yang dari 0 rupiah.
1: Betul.
0: Labanya bisa sebesar itu gitu lah ya. Tapi kalau untuk ini apa, limbah kayu
1: yeah,
0: ispingan ini, sepotensial apa sih mas emang, sehingga kok kayaknya Mas Okta masih berat ini udah jalan hampir 10 tahun gak ya, sih?
1: Hampir-hampir lah 8.
0: Kerasa gak mas?
1: Kerasa, capek.
0: Tapi kan enak duit ya mas.
1: Gitu, jadi kan kalau kita bicara dari bahan baku sampai jadi, pasti kalau secara rupiah jelas untung ya mbak. Karena misal taruhlah satu lembar kayu itu 8.000, mm-hmm. kalau saya jadikan kotak cincin tadi, mm-hmm. ya, yang paling kecil bisa jadi 4-5 kotak cincin, bahkan lebih. Okay. Taruhlah satu kotak cincin, nggak usah yang mahal, yang paling murah 35.000, mm-hmm. sudah dikali itu. Jadi dari bahan bakunya, mm-hmm. yang cuma 8.000 bisa jadi lipatnya berapa puluh kali lipat.
0: Okay. Gitu.
1: Ya, cuma kalau kita bicara bahan memang terkesan banyak sekali, tapi mm-hmm. sekali lagi kita kembali lagi ke proses pengerjaan dan alat yang dilibatkan itu, mm-hmm. kalau kita untuk mengembalikan alat yang kita beli ya, mm-hmm. nggak butuh waktu, bukan tidak dalam waktu setahun itu bisa untuk mengembalikan alat-alat dan apa yang sudah kita pelajari dari awal.
0: Okay.
1: Jadi terkesan mahal karena bahannya kan murah, tapi sedangkan kita berpikirnya kan kita juga belajar dari nol sampai hari ini bisa jadi
0: semahir itu, ini, kan gitu. Itu. Lebih ke ya itu tadi ya, skillnya yang mahal lah ya mas ya, prosesnya. Mau dibilang seenggak berharga apapun gitu ya bahan bakunya. Kalau kita nggak punya skill ya nggak akan jadi sesuatu yang berharga. Tapi yeah. balik lagi, karena skill itu yang bisa memberikan nilai ke bahan yang itu nggak ada harganya. Wow. Tapi kalau untuk pasar nih mas, ginilah. Oke lah, kita sudah main online gitu ya.
1: Yeah.
0: Orang dari paling jauh dari mana mas?
1: Paling jauh Pontianak.
0: Dan itu udah langganan.
1: Itu tempat jual bigura juga ya, langganan.
0: Oh. Nah, kalau ngomongin sekarang kalau online oke lah, yeah. bisa sampai mana-mana. Tapi kalau ngomongin tentang bikin pabrik ini atau bengkel ini di Madiun nih mas, Madiun kan ya daerah lah ya, yeah, gitu yeah. ya, bisa bertahan gitu ya, 8 hampir 10 tahun gitu. Kalau menurut mas Okta, gimana persaingan dagangnya, kan pasti lihat pasar juga kan, yeah. yang dari luar, perajin-perajin luar gitu. Betul. Masih kendala nggak sih kalau untuk kita bukannya di Madiun gitu dibandingkan di daerah lain, atau karena sekarang pasar juga sudah online, kita sudah bisa sampai bahkan ke luar negeri, itu nggak jadi masalah?
1: Iya, nggak jadi masalah. Justru customer kalau di persentase justru banyak dari luar Madiun gitu. Okay. Karena kalau kita bilang produk custom, kalau di sini mungkin tanya banyak, tapi mm-hmm. begitu tahu harga
0: mundur,
1: menghilang.
0: Anda tidak tahu prosesnya. Gini, coba mbak, kerjakan sendiri, coba yuk, tahu, kita ajarin gitu ya.
1: Dan di compare di toko online yang sudah
0: besar
1: gitu ya. Tapi, di sini aja segini.
0: Tapi karena memang mas Okta ngerjain sendiri.
1: Iya, mau dapat sendiri.
0: Kenapa? Karena memang ini bukan pekerjaan yang gampang, jadi gak ambil tenaga tambahan ya. Atau memang karena masih sanggup ngerjain sendiri sambil enjoy aja?
1: Masih sanggup dan masih idealis kayaknya. Makanya saya di tahun ini, tahun terakhir saya pengen figura itu, karena pengerjaannya bisa dikerjakan oleh orang yang tidak harus paham-paham banget soal okay. kayu. Jadi misalkan belah kayu ukurannya sekian, dia tinggal belah. Jadi yang nggak harus punya skill tentang kayu ya. Jadi pengennya di tahun ini, sudah setahun ini lah kita mulai itu untuk fokus di figura aja.
0: Okay.
1: Jadi biar bisa produksi massal. Karena kalau produksi custom itu capek di pikiran, juga capek di tenaga. Kan kalau barang custom misalkan sama-sama kursi tapi bentuknya beda. Ukurannya beda itu capek pikirannya.
0: Walaupun sebenarnya bisa menghargai mahal, tapi kan capek itu ya. Tapi kalaupun mahal nggak bisa mahal-mahal banget, kita harus tahu pasar gitu ya. Tapi kadang memang orang membandingkannya dengan spek-spek yang udah pabrik sih mas.
1: Itu sih.
0: Ya kan?
1: Jadi mereka dipukul rata harga yang kita bikin satuan sama mereka yang bisa produksi massal. itu pasti sangat beda. Misalkan mereka sekali produksi 1000 dengan kita yang produksi cuma 10, harganya disamakan, kita nggak bisa.
0: Tapi memang secara kualitas pasti beda.
1: Iya.
0: Ya tergantung lah ya. Maksudnya orang gini aja, kalau beli, tujuan kamu beli buat apa? Kalau katakanlah nggak yang terlalu mempertimbangkan detail gitu ya, ya wes beli yang produksi massal itu okay. Tapi kalau dikerjakan sendiri tuh pasti dari segi kualitas detailnya itu nggak akan terkalahkan daripada kalau dikerjain mesin gitu ya. Wow, Mas ini udah ada yang nanya-nanya nih ya. Dari Aura, semua jenis kayu bisa dipakai nggak sih Mas kalau untuk jenis kerajinan? Kalau untuk Mas Okta kan pakai jati Belanda. Jati Londo. Tapi sebetulnya kalau untuk kayu-kayu lain bisa nggak sih Mas? Udah bisa. Pernah coba?
1: Sudah, cuma kalau pengerjaan lebih mudah jadi Belanda karena tadi ya empuk.
0: Iya.
1: Kalau kayu-kayu lain Jawa itu cenderung lebih keras. Ya, tapi berarti justru bagus sih, lebih bagus sebenarnya.
0: Cuma, lebih solid.
1: Awet.
0: Awet. Tapi butuh ini juga ya, mungkin peralatannya juga beda kali ya.
1: Oke. Treatmentnya beda sih.
0: Treatmentnya beda, tapi bisa lah ya intinya bisa. Terus kalau jenis kayu yang paling bagus untuk di apa? Oh, paling bagus untuk kerajinan setelah diolah bisa semahal apa kerajinan tersebut? Nah, ini kebetulan kan pakai kayu jati Belanda ya, atau jati Londo ini. Kalau untuk kerajinan ya Mas, kita bukan furniture ya. Untuk kalau kerajinan, kalau menurut Mas Okta ya, jati Belanda kah, pinus kah, atau mungkin ada opsi lain, kayu-kayu jenis lain yang mungkin karakteristiknya mirip gitu?
1: Ya, kalau yang sepengetahuan saya aja ya Mbak ya, ini sono itu bagus, kayu sono yang gelap hitam itu bagus untuk kerajinan. Jadi kembali lagi kerajinan yang dibuat apa nih, gitu. Kembali lagi gitu. Tapi seluruh ibaratnya kayu mungkin bisa sih jadi jadi kerajinan, tergantung mau dibikin apa dulu.
0: Ada mungkin yang lebih ringan daripada jati Belanda atau pinus, nggak bisa buat kursi kayak gitu kan maksudnya.
1: Okay, terus kalau jati Belanda lebih bagus untuk indoor, jangan di outdoor karena nggak tahan hujan gitu-gitu.
0: Perubahan cuaca nggak, karena di ringkih itu tadi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Makanya but yang jati Belanda itu yang di dalam ruangan pasti akan awet, tapi kalau untuk jualan di tepi jalan pasti setahun itu sudah berjamur. Memang looknya bagus, cuma kalau bisa jangan digunakan untuk outdoor aja sih.
0: Kesalahan bukan pada pengrajinnya atau kayunya ya.
1: Perlakuan tuannya.
0: Perlakuannya ya, emang agak-agak manja gitu. Yeah. Tapi apa di kalau di tempat Mas Okta nih diolah juga dikasih apa sih Mas, pelapis kayak pernis gitu,
1: pernis
0: juga
1: tetap ya. Dikasih pernis pelitur kalau orang yang abamnya pelitur. Pasti dikasih finishing itu sih.
0: Tapi tetap karena karakteristiknya tidak tahan perubahan cuaca, mau dipoles kayak gimana pun tetap,
1: iya, tetap
0: akan itu. Berisiko. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang yang udah diolah bisa semahal apa? Kisaran berapa produknya Mas Okta? Dari yang paling murah apa dan berapa? Paling mahal apa dan berapa?
1: Dari paling murah itu paling holder handphone itu paling 5.000.
0: Okay.
1: Holder handphone ya. Untuk kalau yang paling mahal, ya paling apa ya, hiasan dinding sih Mbak. Itu pun nggak yang mahal banget ya, paling 125 itu. Jadi yang wood poster tadi, yang cetak foto di media kayu, biasanya itu untuk teman-teman yang punya usaha kafe. Gitu.
0: Mungkin yang intinya pemakaiannya di desain interior ya Mas. Kenapa ukurannya atau kerumitannya lebih ke situ kalau apa? Harga itu bisa mahal.
1: Kerumitan sama ukuran.
0: Kerumitan dan juga ukuran tetap ya.
1: Iya, tetap maksudnya, itu sih.
0: Kadang kalau untuk ukuran kita butuh kayu yang agak banyak. Ya kalau kerumitan jelas.
1: Dan mayoritas panjangnya jati Belanda kalau di sini itu paling panjang 120 cm aja.
0: Kalau ada yang request lebih dari itu gimana? Lebih disambung.
1: Itu disambung. Pun sebenarnya tidak disarankan untuk disambung sih sebenarnya. Jadi tergantung pemakaian tadi Mbak. Kalau furniture kan dipakai ya. Kalau untuk hanya itu benda itu diem, disambung enggak masalah.
0: Apa-apa.
1: Tapi kalau dipakai
0: meja ya protol.
1: Itu aduh, bahaya, resiko lah.
0: Ya apalagi yang pakai orang-orang sepertiku yang sangat sangat lembut ini gitu ya. Sekarang cara ngerawatnya Mas, biar awet selain kita harus tahu karakteristik kayu itu sendiri gimana?
1: Kalau
0: faktor apa yang perlu dipertimbangkan?
1: kalau jadi tahu. Belanda ya tadi ya, tetap indoor, jadi dengan langsung terkena misalkan hujan, panas, jangan terpapar itu secara langsung. Kalau di indoor meskipun tidak terkena sinar matahari, tetap sering-sering dibersihkan ya dari debu.
0: Itu harus kering gitu nggak sih mas? Maksudnya kan ada kan bahan-bahan tertentu atau kayak tertentu, kalau lembab dia pasti udah
1: berjamur.
0: Berjamur pokoknya rusak aja.
1: Iya, kalau harus itu, kering. Selagi apa ya namanya? Kalau cuma lembab sih aman, aman. Dalam artian nggak yang nempel, yang dibiarkan gitu ya, itu tetap aman, nggak mungkin berjamur karena sudah ada lapisannya.
0: Oke.
1: Gitu sih.
0: Ya cuma pokoknya jangan sampai kena ini ya, perubahan suhu ekstrim aja. Kalau soal rayap dan tidak rayap, kalau pinus?
1: Oh rayap.
0: Oh rayap pasti.
1: Makanya untuk furniture tidak disarankan, karena furniture kan cenderung diam ya, barangnya itu diam, jarang dipindah-pindah, itu potensi untuk rayap. Tahu-tahu habis aja. Karena empuk tadi.
0: Jadi rayapnya suka karena dia
1: suka. Dia kaget. Jadi giginya tidak begitu berfungsi dengan baik. Tidak kerja keras.
0: Walaupun sudah dipliter tetap aja gitu, tetap. Rayapnya sekarang udah canggih ya.
1: Rayapnya 2006. Pun kita ketemu rayap jadi londo juga. Ya, jadi putih itu.
0: Ada yang tanya nih, soalnya kan malam bisa kena rayap nih, gimana rayap. Abis? Iya. Terus gimana kiat pengrajin ya biar bisa menjaga kainnya tetap terjaga dengan baik dan lestari, ditanam lagi.
1: Karena saya olah limbah, jadi kan tidak
0: ya it's okay itu
1: ya, tidak nebang pohon ya,
0: tidak nebang pohon,
1: kayu yang sudah diolah gitu ya, sudah setengah jadi,
0: dan limbahnya yang pasti menyelamatkan dari pembuangan limbah ke kali yang bisa menyebabkan banjir yang kemarin ya, londongan itu.
1: Jadi solusi ini jadi barang baru yang dipakai ya. Gitu ya, nggak cuma dibuang,
0: apalagi dibuangnya ke kali. Udah itu berlalu. Tapi emang apa sih mas, jadi edukasi juga buat kita gitu ya. Mungkin ini juga salah satu cara, yaitu tadi memanfaatkan gitu sesuatu daripada dibuang sia-sia, bisa numpuk. Buktinya aja pabrik-pabriknya aja udah gak punya tempat untuk nampung gitu ya. Akhirnya keluar ditampung oleh pengepul, dan ini yang dimanfaatkan sama pengrajin-pengrajin seperti. Tapi ada komunitas kayak gitu gak sih mas, kalau untuk pengrajin kayu atau bahkan limbah?
1: Kalau di Madiun tidak ada komunitasnya, tapi kita saling kenal satu pengrajin kayu dan yang lain.
0: Oke.
1: Jadi kita tukar informasi, misalkan butuh kayu yang sekian, ada nggak di tempat kamu? Gitu.
0: Yuk saling lah ya, nempel lah ya istilahnya.
1: Nggak ada yang saling. Wah, semakin banyak yang jualan kayak pengrajin kayu, kita nanti rezekinya nggak ada ukuran begitu.
0: Tapi kalau bisnis kayak gini tuh resiko paling gedenya apa sih mas? Kalau makanan basi lah ya, katakanlah gitu. Kalau fashion mungkin ya jadi ketinggalan zaman gitu. Kalau kerajinan?
1: Kalau kerajinan selagi kita mengikuti apa yang sekarang lagi in,
0: pasti laku.
1: Pasti laku. Tapi ya itu harus upgrade skill sama alat tadi.
0: Alat tetap, karena gimana pun kita butuh, ya memang butuh alat untuk ya, ini untuk
1: mempercepat ya, juga
0: itu gitu. Skill, dan harus muter terus ini otak gitu ya, bikin kreasi-kreasi, karena memang ibaratnya modalnya ini adalah kreativitas.
1: Utek lah ya.
0: Utek aja itulah teman-teman. Kalau udah gampang buntu gitu ya. Nah terus buntu gitu gimana? Pernah gak sih mas yang vakum gitu agak lama gitu?
1: Pernah, memang sengaja kayak jenuh, terus pengen nggak mainan dulu, pernah dulu. Justru saya malah kursus keterampilan lain, barber dulu. Pengen, jadi untuk memang pengen istirahat dulu dari ini, gitu ya.
0: Pengalihan lah ya, sesuatu yang
1: baru. Pasti jenuh lah, pasti jenuh.
0: Terus akhirnya comeback karena nggak punya duit.
1: Comeback karena tuntutan orang suruh bikinin ini itu. Tapi sekarang sudah mulai saya kurangi, pada kalau ada yang pesen yang di luar. Saya kayaknya wis enggak mampu dalam artian sudah enggak mau berpikir lebih. Dia Mbak enggak mau yang effort, saya lempar ke teman yang lain gitu sih.
0: Berarti ini bisnis ini sangat menghidupi ya, bisa ya, nolak.
1: Bahkan ada customer dulu loh. Tumben mas, ada yang dipesanin kok malah disarankan untuk ke pakai bahan selain ini gitu. Ada yang bilang gitu. Harusnya kan kalau orang bisnis biasanya diterima aja. Maksudnya enggak, kalau memang ini enggak layak untuk yang dipesan, saya alahkan ke yang lain.
0: Oke. Ya intinya sama sekalian jaga apa ya, jaga kualitas ya.
1: Daripada nanti dipaksakan, tapi kalau hasilnya jelek.
0: Enggak oke. Okay. Gitu. Tapi gimana Mas? Pelatihan-pelatihan juga enggak sih? Maksudnya Mas Okta yang buka pelatihan.
1: Oh iya.
0: Kalau, atau ada saran gitu buat pemuda-pemuda ini, ayo belajar lumayan loh teman Pro 2.
1: Kalau pelatihan saya di beberapa sekolah sudah masuk.
0: Oke.
1: Okay. Jadi diundang sama sekolah untuk mengisi itu, karena kan sekarang SMA diharuskan punya project skill ya. Jadi kita ajarkan ke siswa-siswa, sudah banyak SMA sih biasanya.
0: Gimana Mas antusiasnya? Oke enggak sih anak-anak?
1: Oke. Okay. Bahkan di luar itu mereka hubungi dan main ke rumah untuk tahu lebih jauh terkait hal itu. Itu Mbak.
0: Karena ya teman Pro 2 sekali lagi dari limbah ya. Ini cuan banget ibaratnya gitu lah ya Mas.
1: Iya.
0: Jadi abis ini next apa? Pengen jadi bengkel, jadi pabrik ya, atau apa nih yang terdekat deh?
1: Terdekatnya pengen open class. Kalau dulu kan saya yang diundang ke sekolah-sekolah, saya pengen buka untuk kerja sama teman-teman Karang Taruna lah paling ya, untuk mengumpulkan teman-teman muda untuk belajar terkait hal ini.
0: Alamat bengkelnya di mana sih Mas?
1: Alamat kalau di desanya bisa. Kertobanyon.
0: Oke.
1: Okay. RT 4 RW 1.
0: Oke. Okay. Boleh gitu. Kesana lah.
1: Boleh, monggo. Terbuka.
0: DM aja Instagramnya ya. Terbuka lo teman Pro 2. Tapi lumayan sih maksudnya tidak banyak pebisnis begitu ya yang mau mengeluangkan waktu untuk ngelatih-ngelatih. Tapi kalau Mas Okta terbuka aja gitu ya. Ya siapa tahu nanti pas Mas Okta banyak job ini yang sudah pernah apa ya ikut-ikut les gitu bisa bantu-bantu. Lumayan. Tapi sementara Mas Okta handle sendiri. Ya, paling kanan kiri.
1: Kalau memang butuh tenaga tambahan saya baru ini. Okay. Terakhir yang paling ini kemarin bagi 100 piece bagi. Ini memang harus butuh tenaga paling enggak finishing.
0: Lumayan daripada gabut nih teman Pro 2. Ngisi-ngisi waktu lah ya. Ya deh, Mas Okta makasih banget ya. Udah ngobrol-ngobrol. Mungkin next time gitu ya. Bye. Karena ini seperti acara kita muda kreatif. Yang muda memang harus kreatif. Dari kreativitas, bayangin sampah teman Pro 2 itu bisa menghidupi banget gitu ya Mas ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mas Okta dari sepingan.co teman Pro 2, kalau kamu mungkin masih penasaran gitu ya, bisa cek di akun media sosialnya, di Instagram sama di TikTok main?
1: TikTok untuk pribadi saya sih. Oh. Jadi jangan TikToknya.
0: Nanti nambah ini fans bingung Mas Oknanya ya. Oke deh teman Pro 2, makasih banget kebersamaannya. Semoga ini bisa menginspirasi ya. Dari sepingan.co kita bisa mengolah limbah jadi sesuatu yang berharga.
1: Terima kasih.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Masih lanjut kebersamaan kita ya di Santai Siang di edisi libur, tapi gak libur. Gak libur, tapi vibe-nya libur. Gimana tuh ya? Teman Pro 2, lanjut kebersamaan kita masih dengan koleksi-koleksi dari Pro 2. Beragam informasi dari dunia olahraga nanti bakal aku hadirkan buat kamu. Setidaknya ada ganda putra dan juga tunggal putra yang melaju ke perempat final Singapore Open 2026. Kemudian ada kabar dari ajang ini teman Pro 2 ya, MotoGP Italia. Terus juga ada Patimura International Big Fight. Apakah itu? Nanti kita akan bahas itu teman Pro 2 ya. Santai aja vibe-nya biar berasa liburannya lama.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman perdua Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menghadapi tantangan berat di perempat final Singapore Open 2026 karena mereka ditantang oleh Go Sefei dan Nur Isuddin. Duel ganda putra Indonesia melawan unggulan Malaysia berlangsung di Singapore Stadium hari ini dan pertandingan diprediksi bakal berlangsung sengit teman perdua. Fajar Fikri berusaha tetap tenang dan tidak terbebani tekanan saat bertanding. Motivasi meraih kemenangan menjadi tambahan energi saat jumpa wakil Malaysia. Peluang lolos masih terbuka lebar buat Fajar Fikri menuju babak semifinal, tapi mereka harus bermain dengan tenang, sabar, dan minim kesalahan ya. Fajar Fikri lolos babak perempat final usai mengalahkan Daniel Lugard dan juga Mats Westergaard. Tampak sulitan, menang 2 game dengan skor 21-13, 21-12. Sementara itu, teman perdua tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juga melaju ke perempat final Singapore Open 2026 menghadapi Kodai Naraoka. Duel ini menjadi ujian penting. Alwi Farhan akan menghadapi Kodai Naraoka di Singapore Open hari ini juga teman perdua, di mana pebulu tangkis muda Indonesia itu memiliki kemenangan penting. Evaluasi sudah dilakukan usai mengalahkan unggulan pertama Shi Yuki di babak 16 besar. Kemarin ya Alwi ini menang melalui laga panjang dengan skor 21-16, 19-21, 21-14. Alwi bertekad tampil lebih baik pada laga perempat final. Dia optimistis peluang menembus babak semifinal masih terbuka lebar meski tidak mudah dihadapi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro2 Marc Marquez dipastikan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapat izin medis resmi ya. Pebalap Ducati itu sebelumnya menjalani operasi dan absen pada balapan di Le Mans dan Catalunya. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Carty menyatakan Marquez layak kembali turun ke lintasan, namun pemeriksaan kebugaran tambahan tetap akan dilakukan ya setelah sesi pembukaan di sirkuit Mugello pada hari ini waktu setempat. Marquez sebelumnya absen pada dua seri terakhir akibat operasi pada kaki dan bahu. Kini dia mengaku siap menjalani seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Pebalap Spanyol itu menegaskan dirinya harus menjalani proses pemulihan secara bertahap. Kalau menurutnya kondisi bahu kanan ini masih membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang begitu ya. Tapi dia mengungkapkan juga bahwa dokter awalnya hanya berencana melepas satu skrup operasi sebelumnya, tapi akhirnya tim medis menemukan kerusakan lebih besar begitu ya saat prosedur berlangsung, yang akhirnya mereka juga harus memastikan posisi saraf dengan tepat. Teman Pro2, juara bertahan MotoGP itu menilai sekarang menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengendarai motor. Dia ingin melanjutkan proses adaptasi dengan melintas yang benar. Marquez juga harus menyesuaikan diri dengan rasa nyeri selama balapan berlangsung, di mana situasi itu sudah sering dialaminya sejak cedera lengan kanan ya pada 2020 lalu.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Teman Pro 2 Patimura International Big Fight 2026 bakal menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Ajang ini dijadwalkan bakal berlangsung di Studio TVRI Pusat Jakarta, Teman Pro 2 hari ini ya. Promotor pertandingan Nicholas Johan Kili-Kili menyebut tinju profesional Indonesia sudah lama kehilangan spirit kompetisi internasional. Karena itu, dia ingin menghadirkan kembali atmosfer pertandingan besar di tanah air. Menurutnya, ajang tersebut bukan sekedar pertandingan olahraga biasa. Event itu juga menjadi bagian peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209. Dua petinju Indonesia, Sunan Agung Amoragam dan Noldi Manakanai, membawa misi besar pada ajang Patimura International Big Fight 2026, di mana keduanya bertekad membuktikan petinju Indonesia masih mampu bersaing menghadapi lawan internasional. Lawan yang dihadapi berasal dari Thailand, negara dengan tradisi tinju kuat di Asia Tenggara, di mana Sunan Agung Amoragam dijadwalkan menghadapi Natapong Nuchap Ham pada kelas super bantam 55,3 kg. Duel non gelar itu akan berlangsung dalam 8 ronde. Sementara petinju asal HS Chiseng Boxing Camp tersebut mengaku sudah mempersiapkan strategi khusus ya. Dia juga mempelajari karakter permainan lawannya melalui rekaman pertandingan. Wow, Teman Pro 2 udah lama banget gitu ya. Aku gak tahu Gen Z apakah pernah nonton tinju di TV gitu ya. Di TV. Bahkan kalau mungkin di tayangan YouTube jarang-jarang Teman Pro 2 ya. Ini dulu banget, setiap hari Minggu jam 10-an begitulah ya. Tahun berapa ya? Gak usah disebut lah, jadi ketahuan ya nanti umurnya. Yaudah Teman Pro 2, itu ya beberapa informasi ada dari dunia olahraga, dari badminton sudah, MotoGP dan juga dari tinju. Nanti masih lanjut kebersamaan kita dengan beragam informasi dan tips juga di Santai Siang Pro 2.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Musisi Indonesia Timur mengusulkan nama genre kolektif Timurnesia dalam fokus grup discussion yang digelar Kementerian Kebudayaan. Forum ini mempertemukan musisi, pelaku industri, dan pemerintah untuk membahas identitas genre, akses pasar, serta keberlanjutan ekosistem musik Indonesia Timur. Fenomena viral musik Timur dipandang sebagai indikasi kuat adanya identitas musikal yang khas yang berakar pada budaya dan bahasa daerah sekaligus memiliki potensi pasar nasional hingga global. Diskusi juga menyoroti tentang era digital, isu kepemilikan identitas budaya, serta kebutuhan akan penamaan genre yang jelas agar tidak diklaim pihak luar. Usulan Timurnesia dipandang sebagai payung identitas yang inklusif dan mudah dikenali secara internasional, sekaligus langkah awal menuju penyusunan cetak biru musik Indonesia Timur. Tujuannya memastikan talenta musik Timur memiliki identitas kuat dan daya saing industri yang berkelanjutan.

Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab.

0: apa ke mereka. Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menonton konsernya Forever, teman Pro2, Forever sukses ya, membawa gelombang nostalgia buat ribuan penggemar dalam konser Forever First World Tour yang digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Grup yang beranggotakan Jerian, Vanes Wu, Vic Chow, dan juga Ashin itu tampil memukau selama kurang lebih 3 jam ya, mulai jam 8 malam sampai mendekati jam 11 malam, teman Pro2 ya. Sejak awal pertunjukan, nuansa nostalgia emang terasa di seluruh arena, di mana mayoritas penonton berasal dari generasi milenial ya, hingga penggemar yang lebih senior seolah kembali ke masa remaja mereka yang tumbuh bersama karya-karya grup ikonik era 2000-an tersebut. Meski usia para personel kini mendekati kepala 5, penampilan mereka tetap prima, enggak tampak ada penuaan sedikit pun dari Jerian, Vanes Wu, Vic Chow, dan juga Asin, teman Pro2, dan keempat personel tetap tampil segar, energik, serta mampu menjaga interaksi ya, hangat dengan para penggemar sepanjang malam, teman Pro2. Kalau secara visual, jangan diragukan. Konsernya tampil sangat sinematik dan teatrikal. Pertunjukan dibangun layaknya sebuah cerita dengan efek hujan, petir, kaca pecah. Pokoknya sound effect-nya masuk hingga kemunculan cahaya pelangi yang dipadukan dengan asap tebal di atas panggung. Tata panggung 360 derajat membuat penonton dari berbagai sisi arena tetap mendapatkan pengalaman menikmati konser yang maksimal. Gak cuma itu, terdapat juga panggung melingkar di mana para personel beberapa kali berjalan mengitari arena lebih dekat dengan penggemar ya. Dan di beberapa momen mereka menyempatkan diri menyapa, bersuah foto hingga bersamaan langsung dengan penonton. Sepanjang konser, Forever membawakan sekitar 40 lagu, baik dalam format grup maupun solo. Gen Z, kamu tahu? Atau bahkan ada yang hafal lagu-lagu mereka?

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Segera download RRI Digital.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat, FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI.co.id

Teman Produa, Aespa akan ikut meramaikan musim panas tahun ini melalui perilisan sebuah lagu yang berjudul Lemonade. Lagu tersebut akan hadir dalam album dengan nama yang sama dan dijadwalkan rilis hari ini jam 1 siang waktu Korea Selatan. Berarti harusnya sih bentar lagi rilis kalau waktu Indonesia Barat, teman Produa ya. Rilis berapa jam sih? Di dalamnya akan menampilkan 10 lagu, ada Lemonade, kemudian single pra-release WDA atau Whole Different Animal yang menampilkan G-Dragon juga. Ada lagu-lagu Beside, Shakin, Can't Help Myself, Camouflage, Beach, kemudian Sweet Blade yang menampilkan The Dollar Sign, ada Roll, My Plane, dan Till We Die. Edisi fisik juga menyertakan versi remake dari Lemonade ya, yang menampilkan Becky G, teman Pro 2. Karina, pemimpin sekaligus rapper group, menambahkan bahwa album itu akan menandai babak baru dari penceritaan rumit yang terjadi

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness. Bad days give experiences. Worst day give lessons. And best day give memories.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: Segera download RRI Digital.

0: Kamu suka es kopi susu?
1: Memang ya, es kopi susu jadi salah satu jenis minuman yang populer saat ini. Berbagai kreasi es kopi susu pun juga bisa kita temukan dimanapun, mulai dari variasi pemanis, tambahan rasa, hingga penggunaan topping. Sayangnya nih, kebiasaan minum es kopi susu juga bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas jika kita tidak berhati-hati. Jadi Dr. Raisa Edwina Juanda, MGZ, SPGK mengungkapkan, kopi sebetulnya tidak menyebabkan kegemukan jika kita menyajikannya dengan tepat. Menurut riset kesehatan dasar atau RISKESDAS, rekomendasi asupan gula harian sebaiknya tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan. Jadi sebaiknya kita tidak menambahkan terlalu banyak gula, pemanis, atau susu kental manis sehingga kalorinya tidak terlalu tinggi.

ini perut gak enak banget ya. Pernah gak sih kamu merasa lebih kembung atau bahkan gak jatuh atau kenapa-napa, tiba-tiba bagian tubuh bengkak? Kalau pernah, coba deh cek lagi makanan termasuk camilan kamu. Lebih sering makan gurih atau asin gak? Ini terjadi karena ginjal kamu ingin mempertahankan rasio natrium terhadap air tertentu dalam tubuh. Dan untuk melakukannya, mereka menyimpan air ekstra untuk mengimbangi natrium ekstra yang kamu makan. Retensi air yang mengikat ini dapat menyebabkan pembekakan, terutama di tangan dan kaki, dan dapat menyebabkan berat badanmu lebih dari biasanya. Apapun yang berlebihan pasti nggak baik ya, termasuk garam. Selain menyebabkan hipertensi, ada efek samping makan garam yang berlebihan. Sebenarnya sodium atau garam adalah mineral yang penting untuk fungsi otot dan juga syaraf optimal. Mengutip dari headline, bersama dengan klorida, ini juga membantu tubuh kita menjaga keseimbangan air dan mineral yang tepat. Namun, terlepas dari fungsinya yang esensial, terlalu banyak mengkonsumsi garam dapat menimbulkan efek yang tidak menyenangkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sehat, pilih teman yang baik. Loh, apa hubungannya teman yang baik sama kesehatan? Setuju atau tidak, dukungan sosial, apalagi di tempat kerja, di tempat aktivitas sehari-hari, penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah hasil penelitian hubungan antara pekerjaan dan juga kesehatan yang dilakukan oleh Profesor Psikologi di Stanford, Catherine Haney. Dukungan dan support sangat bisa datang dari circle pertemanan, termasuk juga dari rekan kerja yang sudah menjadi teman dekat, atau interaksi dengan kenalan yang ramah, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Studi di berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Jerman, Islandia menunjukkan memiliki teman yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, termasuk mental, dan lebih sedikit pengalaman traumatis, bahkan mungkin umur yang lebih panjang. Kalau berbicara tentang dukungan sosial, ini tidak melulu dalam bentuk curhatan, tetapi sekedar ya saling membantu rekan kerja misalnya, atau mungkin teman di sekolah, ini juga bisa menahan efek negatif dari stres. Tujuannya tidak harus mendapatkan teman seumur hidup, walaupun bagus sih bila itu bisa dilakukan, melainkan untuk menumbuhkan rasa berada di tempat yang tepat, dan itu yang membuat kenyamanan dan juga kesejahteraan hati yang dimaksud.

Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Direktur Komersial In Journey Destination Management, Gistang Richard Panulur. Panutur menyampaikan operasional kunjungan wisata Candi Borobudur pada hari Waisak 2026. Kawasan wisata Candi Borobudur tetap dibuka hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan upacara Waisak. Setelah itu, pengunjung akan diarahkan meninggalkan area. Hal ini dikarenakan untuk persiapan rangkaian ibadah dan acara puncak Waisak. Ia menjelaskan pembatasan akses dilakukan demi mendukung kelancaran prosesi keagamaan. Pengunjung nantinya hanya diperbolehkan berada di area pelataran candi dan tidak dapat naik hingga ke struktur utama candi. Sementara itu, Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati, menjelaskan jumlah Lentera Perdamaian 2026 yang diterbangkan mencapai 2.570 buah. Menurutnya, jumlah tersebut bertambah 1 dibandingkan tahun sebelumnya sebagai simbol keberuntungan dan harapan baik. Informasi lain, teman Pro 2, Superstar Global BTS telah mengumumkan detail venue dan penjualan tiket untuk rangkaian Asia dan Australia dari BTS World Tour Arirang. Rangkaian Tour Asia akan dimulai pada Kamis 19 November. Dimulai dari Kaohsiung dan akan singgah di Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, serta Jakarta pada musim gugur tahun ini. Sementara itu, rangkaian Australia akan dimulai pada Jumat 12 Februari dengan 2 malam berturut-turut di Marvel Stadium. Tiket untuk konser di Jakarta akan mulai tersedia pada Selasa 9 Juni melalui ARMY Membership Presale, sementara penjualan umum atau general on sale mulai Kamis 11 Juni di tiket.com. Pemegang ARMY Membership Global wajib melakukan registrasi presale, yakni melalui Weverse, sudah mulai sejak Jumat 22 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat agar keanggotaan mereka dapat diverifikasi. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali berjumpa kita di obrolan sore ceria hari ini. Teman Pro 2, wow, spesial banget karena sore hari ini Kania bersama dengan teman-teman spesial. Siswa berprestasi dari SLBN Banjarsari Wetan. Teman-teman yang istimewa, bakatnya luar biasa karena mereka menyabet juara 1 FLS 3N cabang lomba menari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ya, udah tingkatannya teman Pro 2 ya. Langsung saja sudah hadir di studio sore hari ini berempat ya. Aku mau kenalin dulu, nanti teman-teman bisa say hello, lambaikan tangan begitu ya. Ada Askia Fala Ayashi. Asya yang ini, kemudian sampingnya ada Atika Pratiwi Mulyaningsih. Itu Atika ya. Asya ini tingkat SMA, sementara Atika SMP. Kemudian ada guru pendamping yang selalu menemani mereka berdua dan aku yakin menemani teman-teman begitu ya. Ada Ibu Diana. Selamat sore Ibu Diana. Tapi kalau Ibu Diana, kalau di SLBN itu apa? Memang khusus istilahnya mendampingi teman-teman atau megang mata pelajaran tertentu juga kalau atau ngajar apa nih? Ya,
1: kalau saya guru kelas, kebetulan saya pegangnya kelas 5 SDLB. Kebetulan saya ditugaskan mendapatkan tugas tambahan sebagai guru pendamping ekstra seni tari.
0: Oh begitu. Dan mereka-mereka ini pernah diajar sama Bu Diana juga atau tidak?
1: Belajar menarinya. Kalau belajar menari dulu, sedikit cerita ya kak. Sebelum kita sama Mas Adin, memang dulu kita otodidak dari kami sendiri. Cuman kan kami merasa kami tidak profesional di bidangnya. Maka dari itu kita mengambil yang profesional seperti itu. Kita dan mendatangkan ahlinya.
0: Gitu. Dan ahlinya adalah Mas Adin. Mas Adin ini dari Sanggar
2: Tari Udaya Wasanta.
0: Sanggar Tari Udaya Upasanta. Ini di mana sih basecampnya?
2: Di Nglamas.
0: Oh, di Nglamas.
2: Jalan Raya Tiron, Kak.
0: Oh, di Nglamas, Jalan Raya Tiron, teman Pro 2 ya. Jadi ini sebetulnya kolaborasi antara sekolah dan juga sanggar untuk memberikan apa ya, pelatihan yang lebih profesional begitu ya buat teman-teman di SLBN Banjarsari Wetan. Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran bisa join ya di kanal YouTube RRI Madiun untuk tanya-tanya sama mereka begitu ya seputar peraihan juara 1 FLS 3N cabang lomba menari ya Provinsi Jawa Timur. Ini berarti tingkatannya sudah Provinsi Jawa Timur.
1: Provinsi Jawa Timur.
0: Kalau FLS 3N ini bertahap nggak sih Bu Diana, benar kan sih?
1: Bertahap.
0: Dari regional, kota,
1: kemudian kabupaten, Jawa Provinsi, kemudian nanti kita maju ke nasional.
0: Wah, ini berarti mereka sedang bersiap untuk maju ke
1: nasional.
0: Aku ngeri teman Pro 2 ya. Tapi by the way, teman-teman ini yang istimewa di apa? Rungu atau
1: Rungu
0: ya.
1: Rungu Wicara.
0: Wah, ini berarti tantangan untuk Mas Adin. Nanti kita akan tanya-tanya juga. Tapi bagaimanapun juga benar ya, bikin merinding karena apresiasi begitu ya. Dengan keistimewaan mereka, tentu banyak sekali tantangannya, tapi bisa juara 1 FLS 3N lomba menari. Menari itu kan dari gerakan dan juga bagaimana bisa ngepasin bersama iramanya. Pasti kan wow sekali. Ini ngomong-ngomong teman-teman ini memang Askia dan juga
1: Atika
0: sudah sejak kapan ini mereka latihan menari? Bu Diana mungkin bisa dibantu menanyakan ke mereka berdua.
1: Askia Fala sudah cukup lama. Dulu waktu masih di Kalimantan itu sempat belajar menari, terus ke SLB, ke tempat kami juga kita lanjutkan potensinya.
0: Oh, memang hobi nari ya, Askia ya? Kamu hobi nari, suka nari?
3: Suka sekali
0: nari. Oke. Terus kalau Atika, sejak kapan nih belajar narinya?
1: Ya, lama. Sekolah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semenjak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. SLP.
0: Oh, berarti memang apa ya? Memang mereka ini bakat-bakatnya memang udah nari begitu ya. Dan ya, mereka sendiri kan yang mau. Terus belajar narinya berarti di sekolah.
1: Sekolah.
0: Dan kemudian didatangkan dari pihak sanggar ini gitu ya. Biasanya kalau di pihak dari sekolah sendiri Bu Diana, itu latihan narinya gimana? Tadi Bu Diana sempat bilang awalnya dilatih sendiri.
1: Ya.
0: Akhirnya mendatangkan. Nah, betul. Ini kenapa akhirnya mendatangkan? Apakah karena ikut lomba-lomba seperti ini? Aduh, ada harapan nih, langsung aja nih. Kenapa tidak rekrut ya, Mas Adin gitu. Diceritain dong, Bu.
1: Oke. Okay. Ya, kita menggali potensi mereka itu kan dari hasil observasi. Jadi kalau di sekolah kami itu untuk menggali potensi itu semuanya kita cobakan. Jadi semuanya kita ikutkan.
0: Oh gitu.
1: Kita ikutkan satu persatu ekstra seperti itu. Nah, di mana nanti kan ketemu sendiri, Kak.
0: Okay.
1: Ketemu sendiri potensi anak ini. Oh, di mana ya kira-kira mereka berpotensi seperti itu? Kebetulan mereka berdua berpotensi di bidang menari. Lalu kita kembangkan dulu. Sebelum saya mendatangkan dari sanggar, saya ketemu Mas Adin ini, saya sempat saya sama teman saya namanya Ibu Yanti, itu kita melatih sendiri dengan kemampuan kita yang terbatas seperti itu. Terus kita evaluasi kalau kita seperti ini terus bisa, cuman kita tidak semahir dan seprofesional itu, Kak. Jadi kan untuk maju lomba ke tingkat yang lebih profesional seperti itu, kita nggak bisa mengandalkan hanya dengan kemampuan.
0: Harus ada effort yang lebih juga gitu.
1: Iya, kemampuan kecil kita kan nggak bisa. Maka dari itu, oh yaudah, kita kita kembangkan. Memang kita harus berani mengembangkan itu. Akhirnya kita mendatangkan profesional kita.
0: Okay. Seperti itu ceritanya ya. Jadi berarti setiap siswa yang ada di SLBN ini di apa ya, diikutkan, ada berapa ekstra sebetulnya, Bu Diana?
1: Cukup banyak.
0: Dan semuanya dicobakan begitu ya, di mana anak-anak itu suka dan kayaknya bisa mengikuti.
1: Berpotensi.
0: Di situ akhirnya didorong sama pihak sekolah. Berarti bisa dibilang hampir setiap siswa dengan keistimewaannya masing-masing, mereka bisa apa ya, dapat wadah begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk menyalurkan potensinya masing-masing.
1: Betul.
0: Tapi ini luar biasa, benar-benar. Mohon maaf, saya orang awam ngebayanginnya agak-agak susah gitu ya. Bagaimana akhirnya mereka bisa mensinkronkan gerakan dengan musik yang mungkin mereka ada keterbatasan untuk bisa melakukan semua itu. Dan di situ juga tantangan akhirnya ya udah mendatangkan Mas Adin dari sanggar begitu ya. Tapi by the way, Mas Adin, kita sambung menyambung aja gitu ya. Ini adalah pertama kali, maksudnya ngajar teman-teman yang istimewa, atau sebetulnya dari Sanggar Udaya Upasanta sendiri memang sudah apa ya, dari pihak sanggarnya sendiri sudah ada teman-teman yang berlatih secara mandiri di sana?
2: Kalau jujur, kalau dari sanggar itu pertama kali kita megang dari SLB Banjarsari Wetan.
0: Oke.
2: Sedikit cerita, Kak.
0: Iya.
2: Pas waktu diberikan amanat buat megang SLB Banjarsari Wetan tuh, saya kan saya dapetnya dari kakak sanggar.
0: Oke.
2: Terus kakak sanggar ngerekomendasikan ke saya, tapi ada kalanya saya insecure sih, belum yakin buat megang. Ada yang berkebutuhan khusus, apalagi mengajar orang yang normal, orang yang tidak berkebutuhan khusus kan tantangannya juga begitu besar. Terus kedapatan adik-adik ini tuh kayak, aku bisa nggak ya bikin mereka jadi paham yang aku sampaikan, materi juga paham nggak yang disampaikan. Tapi ya mencoba tantangan, aku terima tawaran itu.
0: Okay.
2: Alhamdulillah adik-adik juga mampu, juga memahami apa yang aku sampaikan.
0: Okay.
2: Nah, setelah kedapatan dari SLP Banjarsari Wetan, baru sanggar menerima kelas berkebutuhan khusus.
0: Lebih pede juga begitu ya. Maksudnya dalam arti bisa deliver itu ilmu-ilmunya begitu ya. Adaptasinya berapa lama, Mas?
2: Adaptasinya begitu lama. Saya pas waktu datang di SLB masih didampingi Bu Diana, Bu Yanti tadi juga. Terus sampai 2020 4 yang FLS 3N yang tahun kemarin kak, kita juga alhamdulillah dapat juara 1 juga.
0: Okay.
2: Itu udah mulai ada kalanya aku ditinggal sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Buat
0: ngelatih
2: adik-adik.
1: Bonding.
2: Tapi ada kalanya aku juga butuh budiannya buat
0: untuk menerjemahkan gitu.
2: Maksudnya untuk apa?
0: Oke, jadi memang karena tantangannya begitu ini ya untuk komunikasinya, terus bagaimana komunikasi kemudian menyampaikan materinya, bagaimana membentuk mereka, bisa membuat mereka paham dan lain sebagainya. Aku mau tanya ke Askia dan juga Atika, ini mereka sudah bisa berapa tarian? Berapa tarian? Satu, dua, tiga. Kalau Atika?
1: Lima tarian lebih.
0: Oh, keren. Mereka bisa lima tarian lebih ya. Itu yang diajarkan Budiana dan juga Mas Adi dari Sanggar. Itu banyak loh lima tarian. Aku aja gak paling satu tarian gak tau.
1: Cukup banyak.
0: Tapi tariannya maksudnya tarian dengan durasi yang normal kan Mas, kan kalau tari biasanya 4 sampai ya paling lama 6 lah ya. Dan mereka dengan durasi yang sama kan?
2: Sama.
0: Oke, okay, well, sekarang ke Bu Diana begitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Adin begitu. Karena memang ada apa? Tantangan tersendiri begitu ya. Selain mendatangkan pelatih. Ini kemudian gimana dukungan pihak sekolah kepada teman-teman ini yang akhirnya kalau bisa dibilang ini berhasil loh jadi juara. Ya. Walaupun juara bukan patokan sebetulnya, tapi kan ini parameter yang nyata juga begitu. Seperti apa sih Bu?
1: Oke. Alhamdulillah Kak, dukungan dari sekolah sendiri, dari warga sekolah, dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, teman-teman karyawan, itu dukungannya sangat luar biasa. Terlebih kita kan ya tahu sendiri Mas Adin ya, untuk produksi suatu tarian kan membutuhkan sesuatu yang sangat besar seperti itu. Alhamdulillah dari kepala sekolah, terlebih dari ibu kepala sekolah kami yang sudah purna, baru purna per bulan April kemarin, jadi per 1 Mei sudah purna, jadi beliau masih menemani proses kami untuk lomba maju ke provinsi ini. Jadi kami ucapkan terima kasih juga kepada beliau, Ibu Hendi Indarwati. Beliau benar-benar sangat support, Bapak Ibu guru pun seperti itu, untuk menyiapkan properti,
2: setting
1: tempat seperti itu. Bapak Ibu guru juga sangat antusias.
0: Intinya semua maju lah di situ ya, demi, dan memang hasilnya semaksimal itu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Termasuk orang tua, wali murid
0: nah,
1: juga mereka
0: ini
1: sangat
0: juga
1: support.
0: Soalnya ibaratnya kalau dari sekolah udah mendorong seperti itu, kadang dari pihak orang tuanya udahlah buat apa nggak usah gitu. Kasian juga gitu yang membawa si anaknya. Mas Adin tadi sudah sempat spill begitu ya, tantangannya memang ya pasti ada begitu ya. Terus kemudian trik melatih mereka gimana? Pasti kan caranya berbeda, pendekatannya juga berbeda. Nah, kayak gimana selama ini yang udah jalan aja yang menurut Mas Adin efektif untuk melatih teman-teman ini?
2: Kalau dulu, dulu sebelum ada event di Malang kak, event anak berkebutuhan khusus, tapi bukan cabang FLS 3N, itu selalu saya adik-adik tampil di depan, saya selalu praktek.
0: Oke. Okay.
2: Tapi saya tiba-tiba dapat tamparan dari pihak Provinsi Jawa Timur, tamparannya tuh lewat kata-kata sih. Kalau ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka mampu, jangan kamu jangan kamu anggap mereka tidak mampu buat menari. Terus saya tetap ngototnya gini, loh, mereka kan nggak bisa dengar.
0: Iya, dan tidak maksimal lah ya.
2: Iya, mereka nggak bisa menselaraskan dengan irama musik.
0: Okay.
2: Seharusnya temponya segini, harus geraknya segini. Terus kok saya tiba-tiba pas waktu FLS yang tahun kemarin, tahun 2025, itu mikir orang Jawa Timur aja bilang adik-adik mampu buat menari, berarti aku harus bisa juga legowo, harus ikhlas, mereka mampu tanpa aku harus memberikan contoh okay. di depan. Terus aku praktekkan saat seperti aku mengajar anak-anak yang normal kan.
0: Oke. Jadi step pertama tetap gitu
2: tetap
0: ya.
2: Aku sampaikan
0: jadi
2: materinya.
0: Oke. Dengan ibaratnya duplikat begitu ya. Ya. Mereka duplikat dulu karena kan tempo harus pakai rasa nih. Ya. Karena enggak bisa enggak ya. Bisa mendengarkan dengan detail begitu ya. Harus pakai rasa, temponya segini, benar-benar sampai kritis semua baru mereka dilepas begitu.
2: Iya, tapi tetap aku pakai kode tangan gini.
0: Oke.
2: Okay. Tapi enggak ikut sampai
0: tidak. Nari. Ini untuk ketukannya ibaratnya ya, kayak gitu loh gitu ya. Dan mereka bisa.
2: Bisa.
0: Dan yang
2: terutama Fala, Tika yang memang bisa.
0: Oke.
2: Okay. Tadi Bu Diana juga ngendikan kalau di SLB yang ikut peserta kan banyak. Tapi ya yang benar kita tetap seleksi yang sekiranya mampu dan bisa bersaing. Alhamdulillah kita dapat dua anak ini. Fala sama Tika.
0: Karena dianggap memang gerakannya presisi. Yeah. Bagaimanapun kan tetap ya harus menyesuaikan dengan iramanya gitu ya. Kalau tidak presisi nanti sedikit miss aja udah enggak enak lagi tuh di apapun itu kan namanya seni, it's seni. Siapapun pelakunya enak untuk dinikmati begitu dan mereka termasuk yang bisa apa ya mengikuti arahan-arahan itu. Wow, keren sekali. Ini kalian berdua ya, Askia sama Atika sudah sering tampil atau sudah berapa kali ikut lomba? Ah. Sudah berapa kali?
1: Banyak.
0: Itu berapa loh? Biasanya lombanya di apa sih, Bu? Mereka ikut lombanya FLS 2N atau lomba-lomba seperti apa?
1: FLS 3N. Mataraman ya, Mas. Itu Mataraman.
0: Apa itu? Oh, jadi
1: Mea Fest itu yang
0: oke, okay. Festival-festival mereka ikut.
1: Iya.
0: Mereka okay. ikut festival, ikut kompetisi, ikut. Berarti kalau mereka udah bilang banyak, bisa dibilang ya memang banyak. Sebanyak itu.
1: Banyak.
0: Dan menarikan tadi kalau Askia sama Atika bilang 5 lebih, mereka ganti-ganti kan membawakan. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Ada enggak sih aku ke Mas Adin dulu begitu ya. Ada enggak sih kriteria tari tertentu yang memang harus disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Dipilihin atau sekarang-sekarang ini sudah lebih pede apapun tariannya pasti akan dicobakan ke mereka, atau memang tetap ada kriteria-kriteria tarian tertentu yang memungkinkan untuk mereka bawakan, Mas?
2: Oke, Kak. Pas waktu awal awal di SLB itu kemarin aku kan bukan buat meyakinkan diriku kalau adik-adik bakal mampu. Kemarin cuma dikasih materi yang benar-benar basic dulu.
0: Oke. Okay.
2: Sekiranya kalau yang basic udah bisa, baru naik ke level yang lebih sulit,
0: okay.
2: terus bermain teknik dan sebagainya. Nah, ini adik-adik udah bagi saya udah mampu untuk bermain tekniknya.
0: Oh, wow, kalian keren, setingkat lebih tinggi kalian keren. Tapi memang dari pihak pelatih sendiri melihat potensi itu begitu ya. Kalau memang bisa dinaikkan ya kenapa tidak begitu ya. Dan karena itu kalau menurut Mas Andin mereka bisa menjuarai karena mereka punya potensi yang lebih. Oke, okay. Wow, keren sekali. Keren sekali sih. Ada enggak dokumentasinya gitu atau bisa dilihat di mana gitu? Enggak ada?
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada sih. Kak ini mau pamer sedikit.
0: Oke, boleh.
1: Mau pamer sedikit. Tahun FLS 3N tahun 2025 itu kan kita juga juara satu provinsi.
0: Oke. Okay.
1: Kita maju nasional juga Kak tahun 2025. Alhamdulillah kita masuk juara harapan 1. Maka dari itu kita berani bersaing lagi dan alhamdulillah tahun ini provinsi memberikan kepercayaan lagi kepada kita untuk
0: mewakili.
1: Bertarung lagi ke tingkat nasional.
0: Aduh, semoga. Ini materinya gimana? Ini tetap dipegang Mas Adin kan?
1: Iya, pasti.
0: Ini gimana, Mas? Materinya lebih sulit lagi karena kayaknya mereka sudah teruji nih.
2: Bener sih, Kak. Kalau materi agak lebih naik di atas tahun kemarin.
0: Sometimes kan yang nekat ini yang bikin mereka siapa tahu nanti penyampaiannya bisa nekat lagi gitu ya. Terus jauh ini mereka antusias. Susah nggak sih untuk membangun mood mereka?
2: Banget.
0: Oke. Okay. Boleh cerita. Bu Diana juga sempat kan ngajar begitu ya. Fase yang paling membuat mungkin pelatihnya, aduh kayaknya udah dulu nggak usah jadi latihan gitu. Apa nih? Ada cerita-cerita semacam itu dan gimana cara menyemangati mereka lagi?
1: Mungkin Mas Adin mau cerita.
0: Mas Adin.
2: Tahun ini juga. Tahun kemarin sih pas waktu maju ke provinsi, alhamdulillah masih aman kak. Tahun ini yang maju provinsi kan deadline-nya kan agak mepet. Kan maju ke kabupaten kemarin kita membawakan tarian yang berbeda kak ke provinsi dengan durasi, dengan proses latihan 1 minggu.
0: Latihannya satu minggu.
2: Mau yang ke provinsi. Agak juga merasa kurang percaya diri. Dan adik-adik tuh pas waktu maju ke provinsi tuh godanya banyak banget. Dan mendekati hamin 3 atau hamin 4 maju ke provinsi itu garapan belum jadi. Tapi moodnya tuh udah naik turun. Apalagi Tika pas waktu itu libur kak. Jadi tapi aku udah kekejar apa deadline-ku. Seharusnya hari ini tuh udah selesai untuk karyanya, tapi kok belum selesai. Terus aku genjot lagi kak, genjot, ayo, bisa, kamu bisa. Aku bilang gitu. Tapi tetap dia udah kayak
0: kadang itu kalau kita udah lelah, udah jenuh, gak mudeng-mudeng itu gak masuk, mereka lelah gitu.
2: Biasanya tuh aku bilang gini loh. Mereka langsung cepet, tapi pas waktu itu kayak
0: iya, karena memang udah blank-seblank itu gitu. Dan akhirnya
2: ya percaya gak percaya, alhamdulillah sampai tanggal yang ditentukan buat tag video, alhamdulillah karya udah jadi.
0: Diana gitu. Gimana nih ngasih apa ke mereka, harus diiming-iming apa, atau sebetulnya memang apa ya, trik, terkadang kita bisa karena memang terpaksa gitu. Betul.
1: Harus ada pancingan juga kak. Ini bocorannya ini tuh saya kan ya kurang lebih banyak kurangnya kan saya udah lebih tahu ya daripada Mas Adit. Jadi ketika mereka mulai bad mood gitu, saya nggak langsung menengahi, nggak langsung mengambil alih gitu, nggak. Saya biarkan, memang saya biarkan biar Mas Adi sama mereka itu membuat, menciptakan bondingnya mereka gitu, chemistry-nya biar dapet gitu kak. Jadi sempat bener yang dikatakan Mas Adin tadi, hamin take mau ke provinsi hamin 3 itu bener-bener saya tuh hopeless juga kak. Wow, belum selesai Mas, kurang berapa menit, masih 3 menit, waduh iso gak ya saya gitu, bisa gak ya gitu Mas, saya salah update Mas, kurang berapa menit. Sampai hamin 1 itu kak, sampai gladi bersih itu bener-bener 1 menit terakhir itu baru ditambahkan oleh Mas Adin. Luar biasa. Mas Adin itu juga saya acungi jempol, luar biasa sekali. Berbicara tentang sebuah sesuatu yang membuat mood mereka kembali itu apa, seperti kemarin waktu latihan itu sempet yang satu semangat, yang satu mutu.
0: Iya, gak bisa dong.
1: Yang satunya semangat, yang satunya mutu. Nah, saya gini, ayo semangat. Nanti kalau juara satu, nanti beli es krim. Saya gitu. Langsung mau gitu langsung. Sekedar iming-iming sedikit gitu aja. Alhamdulillah mereka sudah langsung bangkit semangatnya.
0: Dan apalagi mereka sudah pernah menjuarai begitu. Ya. Jadi udah tahu rasanya begitulah. Ya. Wah, ini by the way banyak banget ini yang udah bertanya-tanya begitu ya di channel YouTube Merari Madiun. Nah, ini mungkin ke Mas Adin begitu ya. Untuk jenis tariannya ini tarian apa sih Mas biasanya?
2: Tari kreasi baru kak.
0: Tari kreasi baru. Iya. Dan di konsep khusus untuk mereka setiap kali ada event, atau sebetulnya ini juga dilatihkan ke anak didik yang lain?
2: Dikonsepkan
0: khusus ya. Oke. Biasanya itu apa? Dari penyelenggara atau memang dari pihak sanggar sendiri?
2: Kalau penyelenggara dari
0: ada timnya gitu.
2: Iya, Puspernas sih lebih membebaskan, enggak seperti jenjang SD, SMP, SMA. Yang terpenting adik-adik mampu untuk membawakan itu aja. Jadi kita sebagai pelatih dan ataupun koreografer yang lainnya jadi merasa oh aman, sekiranya anaknya kita mampu untuk menarikan, ya udah kita latih.
0: Dilatih. Jadi memang sesuai dengan capability dan kapasitas mereka, memungkinkan atau tidak materi itu diberikan. Tapi Bu Diana maaf, ini kalau untuk FLS 3N cabang lomba menari ini ada kategori khusus untuk SLB SLB begitu ya, atau sebetulnya ini juga umum, akhirnya penilaian itu umum campur-campur dengan sekolah-sekolah yang lain?
1: Khusus Kak, khusus, jadi ya? Ini khusus diksus gitu, pendidikan okay. khusus gitu.
0: Oke, okay. Karena memang ada apa ya, kategori-kategori gitu. Atau hal-hal yang memang perlu detail khusus begitu yeah. ya. Oke, okay, well, kemudian wah, ini dari Salsa Febi, keren banget, sukses buat kalian. Kasih. Ini kalian dapat semangat.
1: Hi, Ben. Terima kasih.
0: Punya idola penari nggak mereka? Bisa ditanyain, Bu. Waduh, atau idolanya Mas Adin aja.
1: Menari siapa? Nggak ada. Jujur banget. Nggak ada. Jadi kalau saya lihat dari aktivitas keseharian mereka ya, Kak. Mereka itu suka lihat di TikTok atau di YouTube, okay. di sosial media seperti itu yang apa, kreasi-kreasi menari gitu ya, Mas. Terus mereka bikin TikTok,
0: intinya mereka juga sudah bisa mulai berkreasi dengan mandiri betul. Begitu ya, keren banget nih. Bisa nih kalau misalnya pas butuh konsep nih Mas Adin dari adik-adik ini, siapa tahu gitu ya. Kadang gurunya malah lihat kita. Nah, ini ada yang nanya Aura Aira mungkin ke Mas Adin ya. Biasanya seorang penari itu ada kayak macam kebiasaan atau ritual tertentu sebelum menari nggak sih biar lebih pede? Kalau dari Mas Adin, dari pelakunya sendiri gimana?
3: Lebih kita latihan dan kita sering melihat video-video proses latihan kita sebelumnya buat evaluasi sama mengingat hafalan gerak sih Kak.
0: Oke.
3: Okay. Kalau perlu apa ya, sebuah ritual khusus kayaknya nggak ada.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bu Diana bisa ditanyain, mereka kesulitan nggak sih sebetulnya untuk menghafal tiap gerakan? Untuk, kan soalnya banyak begitu ya gerakannya.
1: Susah sedikit, tetap ada. Cuma ya, Mas Adin itu kan tipenya ayo.
0: Oke, okay. semangat gitu ya.
1: Jadi paham, lama-lama paham.
0: Dan memang harus telaten itu kali ya, mengingatkan habis ini kelajarnya begini begini itu harus sering itu gitu ya. Oke. Kalau mereka di rumah belajar sama siapa, bisa ditanyain nggak Bu Diana?
1: Belajar menari.
0: Kalau di rumah kan pas nggak di sanggar, mereka di rumah belajar nari atau kalau pas di sanggar atau di pas di sekolah. Latihan sendiri.
1: Jadi kalau setiap mandiri. Latihan itu kan gini Kak, kita video. Misal progresnya seberapa, kita selalu video. Nanti kita bawakan mereka pulang, mereka di rumah mengingatnya sendiri.
0: Oke. Okay. Dan kalian memang mandiri gitu ya, latihan sendiri di rumah begitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Wow, dari Jihah Liz katanya salut sama adik-adik luar biasa. Ya Atika keren banget.
1: Terima kasih.
0: Katanya jadi terharu nih ya. Nambah semangat untuk menerapkan prestasi.
1: Terima kasih anak-anak, selalu semangat.
0: Okay.
1: Semangat selalu.
0: Banyak yang support kalian loh ini ya. Banyak yang kagum juga. Dari Sugiona katanya terima kasih semuanya. Wah, ini orang tuanya Askia. Bangga sebagai orang tuanya Askia katanya. Mama. Terus apa? Oh, ini dari Mifta Mahre katanya, Bu Diana, Mas Adin, Atika, Fala, you're the best katanya. Ya, semuanya keren-keren banget, semuanya keren gitu ya. Idolanya mereka mengidolakan diri sendiri.
1: Betul.
0: Tapi memang apa ya, harus punya kebanggaan sih buat diri sendiri. Mas Adin, aku mau nanya nih sebetulnya gitu ya. Kalau dari apa ya, menari, melakukan kesenian itu kan ditumbuhkan dari kecintaan begitu ya. Menurut Mas Adin, susah tidak untuk menumbuhkan rasa itu ke teman-teman yang punya keistimewaan ini?
3: Awal mula masuk kurang yakin sih Kak.
0: Okay.
3: Tapi ternyata sudah beberapa tahun ini bersama adik-adik, ternyata adik-adik lebih cepat untuk menumbuhkan cinta terhadap kesenian.
0: Oke.
3: Okay. Saya nggak membandingkan dengan adik-adik dengan yang lainnya, tapi rata-rata kebanyakan mereka mampu kok untuk menari, ya walaupun memang tidak sama persis seperti orang yang tidak berkebutuhan khusus, tapi mereka rasa percaya dirinya, oh aku bisa menari dan aku bisa berkesenian. Itu bagiku, wah ternyata percaya diri mereka tuh tinggi banget loh, besar banget.
0: Kemauannya juga keren. Bu Diana, boleh dong sekalian ini closing statement, pesan juga buat semuanya saja bahwa teman-teman punya kebutuhan yang lebih gitu ya, perhatian yang lebih, tapi bukan berarti kemudian kita men-treatment mereka secara benar-benar berbeda begitu ya. Pentingnya memupuk potensi dari teman-teman yang istimewa ini, dan bagaimana cara kita untuk bisa mendukung mereka seperti apa?
1: Jadi mereka yang kita ketahui mereka berbeda itu kan, yang kita ketahui mereka mungkin mereka tidak sama seperti kita, gitu ya. Mereka tidak ingin dikasihani sebenarnya. Mereka hanya membutuhkan support kita, dukungan kita, semangat kita, rangkulan kita untuk mereka bisa mengembangkan potensi mereka, bakat mereka, mengembangkan kemampuan mereka seperti itu ya, untuk kedepannya supaya di masa mendatang mereka bisa hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, terutama orang tua seperti itu. Jadi ya kita harus merangkul seperti itu kak, merangkul mereka dengan penuh cinta.
0: Asik ya. Aduh ini ngena banget begitu ya. Karena terkadang orang akhirnya berpikir bahwa pasti bisa gitu ya. Mungkin caranya memang harus berbeda karena kenyataannya memang berbeda, tapi bukan berarti tidak memungkinkan untuk mereka bisa melakukan apa yang orang lain juga bisa lakukan.
1: Betul.
0: Askia, Atika keren, kalian keren luar biasa. Banyak banget yang bilang kalian keren ya. Terus Bu Diana makasih banget.
1: Sama-sama.
0: Sudah memberikan ini juga satu masukan buat kita semua begitu ya. Insight bahwa bagaimana cara kita benar-benar menghargai mereka, eksistensi mereka dan juga bakat-bakat mereka. Mas Adin luar biasa nih, teman-teman dari Sanggar udah ya upasanta gitu ya untuk effortnya. Jadi next time gitu ya mungkin kita bisa sharing lagi gitu ya terkait hal yang ini bisa menginspirasi semuanya saja begitu ya. Semoga sukses nanti di FLS 3N tingkat nasional. Kita tunggu kabarnya. Semoga juara. Harus semangat latihannya ya. Ini yang dukung banyak, yang doain banyak. Oke, teman Proda, terima kasih banget ya buat kebersamaannya yang udah gabung di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Yang ketinggalan bisa tonton lagi podcast kita sore hari ini ya di channel YouTube RRI Madiun edisi juara 1 FLS 3N Cabang Lomba Menari Provinsi Jawa Timur bersama teman-teman dari SLBN Banjarsari Wetan. Sampai di sini kebersamaan kita, sampai jumpa di sore ceria berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujana bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujana dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujana. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujana ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujana adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, kita hadir lagi ya di weekend, benar-benar long weekend banget ya. Dan tadi udah ditemenin sama si Kania, dan tar di malam ini Bagas akan kembali temenin kalian semuanya hingga dengan malam nanti pastinya. Ada beberapa materi-materi yang seru banget yang ntar bisa kamu simak ya, yang bisa bikin suasana di liburan kamu jadi lebih seru untuk hari ini. Oke, tetap stay tune ya teman Pro 2 di FM 95,2, dan juga kalian bisa dengar juga masih ya melalui aplikasi RRI Digital ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, teman Pro 2. Sesaat lagi nanti tepat pukul 19 ya, kita comeback lagi untuk kalian yang pengen banget dengerin program Music Live Chat ya. Karena kemarin libur kan tanggal merah. Nah, sekarang hadir lagi nih teman Pro 2 ya, bersama dengan salah satu musisi favorit banget juga yang kemarin barusan aja memperkenalkan salah satu single, yang mana single tersebut kalian denger tiap pagi. Akhir-akhir ini tiap pagi nih dengerin teman Pro 2 ya. Yang mana single tersebut benar-benar membuat apa ya, intinya menciptakan rasa nasionalisme kita tuh benar-benar membumbung tinggi kayak gitu. Oke, okay. Seperti apa keseruannya ya teman Pro 2, nanti akan kamu hadirkan obrolannya di Music Live Chat untuk sesaat lagi.

0: day.
1: Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
2: Teman terbaik.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, yang menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol-ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Waduh. Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya nih berarti.
2: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
1: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya.
1: Wah, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih. Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
1: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
1: orang Batak.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
2: Sama-sama anggota.
1: Halak kita.
0: Ya udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
2: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
0: Diajari.
1: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Coba dulu, Pak.
0: Silakan.
2: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
1: Udah
2: 10
1: tahun kita nih, 2015
2: ada,
1: ya.
0: Wow.
2: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10
2: tahun. Walau 2 doli, ceritain lanjut.
1: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
1: Saya waktu itu aktivis, aku mahasiswa, aku muda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
1: lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Okay.
1: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menurut kita terutama anak muda untuk terus cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesian ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu lahir maknanya luar biasa.
0: Yes.
1: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
1: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah yeah, sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuma kita pola rilisnya
0: beda
1: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Nah, lanjut, Mr. Pai.
2: Ya, mungkin kalau ngeliat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: iya,
2: yang
0: okay,
2: tadi, yang yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi, Elan menyapa sempat ya.
2: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak apa, banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
2: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Hmm. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
1: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Okay. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
2: Sebagai alat ya, membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
2: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya.
2: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh. Yeah, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Yang memang apa ya, dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi. Dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
1: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya, betul.
0: Betul.
2: Wak Doli juga punya cerita tuh. Bagaimana?
0: Gimana, Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wak Doli?
1: Jadul.

0: Benar.
1: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggung kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul betul betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
1: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita pernah bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu, nah itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Okay, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Okay, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili sudah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya?
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang pengin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang enggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Okay.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu
0: ini
2: katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Ya biasanya dikirim ke gua. Laguan dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya. Katanya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan Sinergi dan kemudian Pak dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi, dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat aransemen mulai dulu, ngotak-ngotak dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke,
2: begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat aransemennya. Nota musiknya buka sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Air tuh ini.
0: Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi
0: saya. Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah, soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu
0: ya. Iya, benar.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
0: Iya.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
0: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita jadi seperti ini. Ini ada ibu.
0: Yes.
2: Membayarkan kita,
0: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul. Gitu ya.
2: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri, mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selalu mengingatkan, ayo dong pulang dong. Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Ya, betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu Pertiwi ya, juga bisa. Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Ya, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori itu gitu.
0: Okay.
1: Gue gak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah, udah.
0: Bener.
1: Gue gak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Ya. Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gua gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar
0: bro. Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pasti sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah. Ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slam 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent muda dari anak dari seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Gitu.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku lah ini
1: kan, Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermisi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Sleh, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Oh. Oh iya, kita sudah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Dan
1: banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh nggak lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku memang apa ya? Kadang-kadang nangkup nggak yang di atas ini gitu ya?
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Ya, iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu, nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya pay kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Oke.
1: Betul. Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
2: Ya,
1: betul. Oleh karena itu, tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: betul, begitu betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: loh. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses saya, juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Music Life Chat.

0: Info Pro 2. Oke, teman Pro 2. Sebelum kita ke Q&A ya, ada satu informasi untuk kalian semuanya. Kalau grup musik Acid Pop Jazz The Groove hari ini memperkenalkan vokalis baru mereka, Tiara Effendi nih teman Pro 2, dalam pagelaran International Java Jazz Festival, nah Nusantara International ya, teman Pro 2 di Tangerang di Banten. Ya, Tiara Effendi akhirnya resmi nih teman Pro 2. Ini seperti disampaikan oleh vokalis lama The Groove ya, Reza, yang mana mengatakan bahwa Tiara Effendi udah banyak sekali membantu The Groove dalam 4 tahun terakhir. Jadi dia sudah layak untuk bisa menempati posisi tersebut nih teman Pro 2. Ya, Tiara Effendi ini merupakan salah satu solois yang memang dalam beberapa proyek terlibat ya dalam penggarapan materi-materi dari The Groove ya teman Pro 2. Yang mana di samping itu Tiara Effendi juga banyak memberikan warna tersendiri nih untuk grup yang sudah lama sekali dinantikan musik jazz di Indonesia tersebut. Yang pasti ini akan menjadi satu warna yang baru ya teman Pro 2. Yang mana sebelumnya yang pasti kalian juga sudah tahu kalau The Groove ini diisi oleh vokalis senior Rika Ruslan. Oke, sudah bisa ditebak nih teman Pro 2 akhirnya yang namanya Tiara Effendi menjadi vokalisnya The Groove ya. Oke, demikian untuk info Pro 2 di malam hari ini, dan kita bakal hadirkan playback untuk program Q&A bareng dengan Maulana Ardiansyah ya sesaat lagi.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey hey hey, kita balik lagi nih teman-teman berdua, masih bersama dengan Bagas. Dan kali ini di sesi yang pertama jaga malam ya. Dan kali ini Bagas akan ngobrol-ngobrol sama sosok cowok yang barusan ngerilis album sih. Album lagi, single ya, beberapa waktu yang lalu. Yang pasti ini satu apa ya, satu cerita sih teman-teman berdua, satu cerita atau mungkin juga pengalaman pribadi. Ntar deh kita bakal seru-seruan bareng-bareng ya sama cowok yang pasti kalian udah tahu banget lewat Dermaga Biru, covernya bener-bener keren banget ya. Okay, nanti kita bakal hadirkan ya untuk obrol aja dengan siapa, ntar kita bakal bocorin deh. Kita bakal baca-baca dulu nih sama cowok kita yang satu ini.

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Nanti kita bakal ngobrol dengan cowok yang akrab disapa dengan Lana, teman Pro 2. Weh, Lana nama sapaannya ya. Yes, dan dia baru tahun ini berapa ya? Kalau kelahiran 2002 tuh berapa ya sekarang? 23 ya? 23 tahun, dia berasal dari Lampung, teman Pro 2. Dan di tahun 2022 yang lalu, namanya tuh benar-benar viral banget berkat dia itu meng-cover satu lagu nih, teman Pro 2, yang judulnya adalah Dermaga Biru. Weh, pasti kalian udah ngasing. Udah tahu siapa dia nih, teman Pro 2. Yes. Betul sekali, dia adalah Maulana Ardiansyah nih, teman Pro 2 ya. Cowok dari, nanti kita konfirmasi benar atau enggak ya, dari Lampung ya, teman Pro 2. Yang mana sama seperti halnya kebanyakan musisi dari Lampung yang lain, dia hijrah ke Jawa dan pada akhirnya sukses juga nih dengan karya-karyanya nih, teman Pro 2. Yang mana dia mengandalkan kekuatan sosial media ya sebagai salah satu media ataupun juga sarana selain radio nih untuk bisa membesarkan namanya juga nih, teman Pro 2. Ya, dia barusan kemarin ngerilis single terbaru judulnya Pepatah nih, teman Pro 2. Atau itu pepatah tuh ternyata ada kepanjangannya, Perantau Pantang Menyerah. Nah, itu adalah sebuah single yang mengangkat kisah perjuangan hidup dari seorang perantau yang terus berjuang demi masa depan yang lebih baik tuh, teman Pro 2. Dan ya, berbedalah ya dengan lagu-lagu cinta yang selama ini identik dengan namanya. Kali ini Lana menyampaikan cerita yang lebih dekat dengan realita kehidupan banyak orang nih, teman Pro 2. Bagaimana kalau di rantauan tuh pasti bukannya bersenang-senang nih ya yang dia ceritain, tapi dia terus bekerja keras menahan rindu kampung halaman dan tetap bertahan demi keluarga yang disayangin tuh, teman Pro 2. Oh hey. Dan lagu ini ditulis oleh dia sendiri ya, teman Pro 2, dan benar-benar kisah pribadi dari Lana sebagai seorang perantau yang hingga kini masih terus berjuang di perantauannya. Yang mana lagu ini juga menggambarkan perjalanan hidup yang gak mudah ya. Mulai bagaimana harus bekerja keras, mencari rezeki, hingga menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun tetap berjalan ya. Itu harus dijalanin ya, dengan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Yeay. Penasaran seperti apa ya, teman Pro 2? Nanti kita bakal dengar dari orang yang langsung, yang nyanyi langsung, yang menciptakan langsung ya, sama si Lana. Nanti obrolannya sama Bagas. Dan kalian juga boleh kalau misalnya mau nanya-nanya, silakan kalian chat aja di 0811 369 7755 ya.

0: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, teman Pradua, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah anak dan ya, kalau kita berbicara tentang lagu pepatah ya, teman Pradua, yang dia tulis sendiri. Ini terinspirasi dari apa ya, dari pepatah yang sangat dikenal di masyarakat. Jadi kalian pasti tahu kata-kata berakit-rakit ke hulu, terus berenang-renang ke tepian. Nah, sementara kepanjangannya perantau pantang menyerah. Jadi pepatah kayak gitu nih, teman berdua. Mas ya, perantau pantang menyerah. Oke, baik. Ini Bang sudah ini, sudah apa namanya? Sudah ngelis singlenya ini, teman berdua. Jadi kamu simak aja dulu, dan habis itu kita bakal hubungin si Lana ya. Bentar, tadi mana singlenya ya? Bentar. Tadi udah disiapin nih sama music director-nya. Jangan-jangan lupa naruh lagi. Oh, enggak sih. Nah, ini sini udah ketemu. Oke, jadi silakan buat kalian yang pengen nanya-nanya nih, teman Pro 2, yuk kita dengerin aja dulu. Ini merupakan single yang di apa namanya? Barusan aja dirilis ya. Sebenarnya bulan ini sih, bulan Februari ya. Coba langsung ya. Oke, langsung aja sebelum kita ngobrol, kalian dengerin dulu nih untuk singlenya ya.
1: Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun.

0: Okay, teman Pro 2. Nah, di sini Bangga sudah tergabung sama Lana ya, teman Pro 2. Langsung diangkat loh, teman Pro 2. Luar biasa ya. Biasanya nih agak delay lama gitu, tapi ini kayaknya lancar banget. Dan langsung aja kita bakal ngobrol dengan Maulana Ardiansyah nih, dengan singlenya yang terbaru yang barusan aja kamu dengerin nih, Perantau Pantang Menyerah. Seperti apa sih ceritanya? Gitu langsung aja nanya. Hai hai, selamat malam Lana. Halo?
1: Iya, halo.
0: Oke, okay, udah oke. Okay. Salah naikin feeder ternyata ya, sorry. Dari sini yang biru. Oke, okay, gimana Lana? Kabar baik?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ini kabar lagi di mana? Di perantauan atau di kampung nih?
1: Sekarang sampai sekarang kemarin baru mudik, jadi sekarang udah berangkat lagi di perantauan.
0: Oh, di perantauan lagi. Sebentar, ini bekas yang pengen nanya kan, beberapa waktu yang lalu kan lihat video klipnya kan yang baru di ini kan. Ini teman Pro 2 juga boleh loh buat nonton ya. Silakan kalian cek aja di official YouTube-nya di Maulana Ardiansyah, itu udah rilis untuk single Pepatah ini ya. Ini yang kamu bikin video klip itu bener gak sih ceritanya seperti itu?
1: Tapi sebenarnya itu nggak cerita asli sih. Maksudnya di situ aku pengen ngasih tahu ke para pendengarku aja bahwasanya meskipun cara aku berjuang di ibu kota itu nggak seperti itu, tapi kurang lebihnya yang aku rasain sama.
0: Oke.
1: Tapi kayak itu di situ
0: iya sih. Oke.
1: Ada lirik, tidur kedinginan, kadang juga kepanasan, itu aku juga ngalamin.
0: Ya ternyata memang mungkin orang-orang lihat kamu sekarang itu seperti itu tuh sesuatu yang gampang, nyanyi lagu viral langsung terkenal, tapi nggak juga ya ternyata ya.
1: Iya, sawang sinawang lah kalau kata
0: orang. Sinawang ya. Tapi bahasa Jawamu keren banget ya. Emang kamu ini apa? Pas waktu ini apa namanya dulu yang di Dermaga Biru itu kan? Itu kan sempat ada beberapa kata-kata dengan bahasa Jawa kan? Itu kok bisa ini banget? Yes. Ada ini, ada apa namanya? Dari kok Jawa. Bisa Jawanya lancar banget, itu gimana ceritanya?
1: Iya. Aku tuh kebetulan meskipun tinggal di Lampung, tapi kakek nenekku tuh dari Purwokerto dan Kebumen.
0: Oh, pantesan ya. Jadi Jawa kamu bener-bener ini Jawa banget gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya ke lagu kamu nih yang barusan aja kamu rilis. Nah, ini ada titipan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang tadi udah Bagas apa namanya? Conclusion udah compiled ya. Ini ada satu pertanyaan menarik. Dulu itu sempat viral ya di tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, di lagunya itu Dermaga Biru. Itu kenapa kamu memilih lagu itu, dan apakah ada firasat kalau lagu itu benar-benar bisa membuat kamu jadi seperti sekarang nih, Lana?
1: Nah, sebenarnya Dermaga Biru itu lagu yang menarik banget karena aku kurang lebihnya tumbuh besar pakai lagu itulah. Jadi dulu waktu aku kecil aku sering dengerin lagu itu karena abangku yang nomor satu suka dengerin Thomas Arya pada waktu itu.
0: Oh iya.
1: Nah, terus waktu sebelum aku kontrak dengan label, aku sempet bikin video pakai handphone gitu. Terus aku gitaran biasa nyanyi lagu Dermaga Biru dan ternyata yang nonton sampai 10 juta pada waktu itu. Padahal itu cuma gitaran biasa di YouTube.
0: Ah gitu. Itu kamu benar-benar nemu momennya atau udah direncanain atau gimana, atau kamu memang juga enggak?
1: Kalau Dermaga Biru di yang versi Skarege yang di 2022 itu, sebenarnya aku emang udah rencana sih, tapi sebelumnya memang sama produserku sempat take video itu tuh aku udah selalu minta kayak boleh nggak aku bawain Dermaga Biru, boleh nggak aku bawain Dermaga Biru gitu, sampai akhirnya sama produser di okein dan aku bawakan di versi Skarege. Alhamdulillah rezekinya di situ.
0: Rezeki itu ya. Jadi kayaknya ini emang benar-benar apa yang udah kamu usahain dari beberapa kali ditolak dan lain sebagainya. Betul. Akhirnya berbuah juga ya. Nah gitu nih. Jadi sama seperti halnya kebanyakan musisi ini ya, musisi lokal ya, yang mungkin viral gitu. Ternyata nggak mudah ya. Nggak mudah dan akhirnya sesuatu yang nggak nyangka itu tetap terbayarkan ya dengan momen ya, dengan hal-hal yang ternyata di luar dugaan kita, dan semuanya pasti ngalamin seperti itu. Dan ini okay, itu ya udah terjawab ya teman berdua. Nah sekarang kita langsung aja untuk lanjut ke apa namanya single kamu yang terbaru, Perantau Pantang Menyerah Pepatah. Nah ini tiba-tiba kok bisa nemu pas banget nih, apa ya, kependekannya Pepatah terus kepanjangannya Perantau Pantang Menyerah, gimana tuh?
1: Iya Lana, jadi emang judulnya itu aku nemuin ketika benar-benar kita mau upload di DSP lah pada waktu itu.
0: Oke.
1: Pada waktu itu aku mau upload ke DSP, Terus aku ini mikirin banget ini judul lagunya apa ya, karena di refnya itu kan pepatah kan, aku ngambil
0: dari pepatah. Okay.
1: Terus aku mikirin kalau memang kita mau ngambil pepatah, apa kepanjangannya ya gitu. Nah awalnya dari tim itu ngasih insight kayak coba sebelum ada singkatan pepatah, aku kayak mereka ngasih insight perantau pantang pulang gitu kan. Tapi kalau pantang pulang nggak pulang-pulang.
0: Nggak pulang-pulang, pulang, iya betul.
1: Terus akhirnya aku pikirin kayak kalau perantau pantang menyerah. Kayaknya seru deh, karena di situ kan memang liriknya membangkitkan semangat kan. Akhirnya aku pilih perantau pantang menyerah. Terus aku pikirin apa ya kalau kita singkat, karena ini terlalu panjang gitu. Oh pepatah bisa nih, karena relate sama lirik refnya gitu.
0: Okay. Jadi
1: setujuin lah pepatah.
0: Jadi dalam pada intinya adalah tetap kamu berjuang di perantauan dan pada akhirnya untuk balik ya, karena dalam video klipnya itu kamu juga mempertontonkan gitu ya, menunjukkan kepada perantaunya kalau harus sukses nih, dan kalau udah sukses nih nanti bisa balik nih ke tempat asalnya. Jadi bener banget deh teman-teman berdua.
1: Itu juga visiku banget sih, maksudnya aku sekarang lagi berjuang banget karena udah sekitar 8 tahun lah aku merantau. Dan memang targetnya mungkin di 2030 mungkin aku udah pulang lah
0: kalau udah balik lagi ke Lampung ya,
1: orang tua gitu.
0: Oh gitu. Nah kalau misalnya dari manajemen nggak mengendaki buat kamu balik, gimana tuh?
1: Pasti aku akan mencari cara sih.
0: Oh, cari cara kan balik ya. Okay. Nah, ini sebenarnya single keberapa sih? Pepatah ini.
1: Ini tuh aku tuh kurang lupa ya kalau ngitung dulu, karena 2025 itu kayaknya aku rilis sekitar 3 atau 4 single gitu.
0: Belum termasuk yang Religi ya. Religi juga sempat merilis beberapa lagu ya.
1: Terus di 2024 juga single juga, karena kebetulan aku sebenarnya pengen banget rilis album yang rentetannya nantinya akan berakhir di album gitu.
0: Okay.
1: Tapi kayaknya untuk sekarang ini belum bisa, makanya ini first single di 2026 lah ini.
0: Okay, first single ya. Dan sebenarnya udah ada beberapa single yang udah bisa dikompil untuk jadi album sebenarnya ya. Tapi masih masih nunggu momen aja. Okay. Nah terus ini apa? Ini memang benar-benar dari pengalaman pribadi kamu sendiri atau full ya, pure ya, dari pengalaman pribadi kamu sendiri dan selama merantau seperti itu ya.
1: Nah, jadi karena aku selama 8 tahun merantau itu, selama 8 tahun aku bermain musik, aku kayak mikirnya kayaknya selama ini lagu-laguku tentang cinta dan aku belum pernah mengangkat sedikit pun kisah perantauan gitu, kecuali waktu aku ngeband dulu gitu.
0: Ngeband ya. Oh, sebelumnya ngeband ya?
1: Sebelumnya aku ngeband, ada bandku namanya Launis Band.
0: Launis Band ya.
1: Iya, dan akhirnya di 2026 ini aku mulailah maksudnya membuka lembaran perantauan nih. Kayaknya banyak sisi perantauan yang belum dikeluarin
0: ya.
1: Gitu.
0: Nah, kebanyakan seperti ataupun musik-musik khas dari Lampung gitu ya, dari teman-teman musisi dari Lampung yang pasti teman berdua juga udah banyak yang tahu gitu ya. Nah, ini dari sisi genre beneran deh, ini khas banget gitu ya. Oh, kayaknya ini anak Lampung deh musiknya, dengan kayak musik kayak gini. Nah gitu, itu memang dasarnya dari awal Lana sendiri apakah memang sudah berakar di genre musik seperti ini atau mungkin ada arahan gitu dari produsernya ataupun juga dari yang ngebantu dalam mengcompile lagu ini gitu Lana?
1: Ya, tapi ini sih berhubungan sama yang tadi aku bilang ya, buat aku dari kecil udah tumbuh dengan lagu-lagu seperti Dermaga Biru, terus lagu-lagu Malaysia. Makanya dari awal itu aku memang udah terpapar sama lagu-lagu Melayu.
0: Meskipun
1: vokalnya juga karakternya akhirnya lari ke lagu Melayu, dan pas ngeband pun genrenya juga Melayu. Akhirnya sampai sekarang ya udah cocoknya sama genre Melayu gitu. Dan kebetulan banget di lagu Pepatah ini, aku itu sebelum garap lagu ini aku emang lagi banyak banget dengerin lagu-lagunya Wali. That's why kenapa banyak ornamen-ornamen dari musiknya Wali lah yang aku adaptasi ke laguku yang sekarang ini gitu.
0: Okay. Nah, ini kan sekarang yang namanya genre ataupun juga musik itu udah macam-macam ya Lana ya, apalagi dengan banyaknya platform streaming sekarang yang beredar gitu, makin membuat kita tuh jadi makin banyak nih, ibarat makanan tuh sajiannya tuh banyak banget gitu. Nah ini untuk Lana sendiri dengan konsep musik seperti ini, apakah menurut Lana nih masih benar-benar ini banget gitu, mampu banget nih untuk bisa menembus semua segmen gitu ya. Apalagi di beberapa daerah juga sudah ada yang suka apalagi kalau di tempat Bagas nih ya, jujur-jujuran aja nih. Ini sekarang yang lagi ngehits banget nih kayak pop Jawa gitu kan. Terus di beberapa tempat kayak di Malang gitu sepak nawan Bagas kayak folk ya. Seperti itulah pokoknya. Nah, ini apakah Lara juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti itu untuk perilisan lagunya?
1: Iya sih, karena di tahun 2022 itu dengan naiknya lagu Dermaga Biru pun itu aku masih berpikir kayak oh ternyata lagu Melayu itu masih bisa menguasai pasar Indonesia ya gitu. Dan itu yang benar-benar Melayu dari Padang ya, karena Melayu kayak kalau dibuka lagi genrenya itu juga ada banyak tipe-tipe genre Melayu. Nah, termasuk genre-genre seperti Kangen Band, Wali, SD12 itu mereka memang punya warna sendiri, tapi dengan track record Melayu yang dulunya juga sempat menguasai pasar musik Indonesia, menurut aku kedepannya juga lagu-lagu Melayu itu masih bisa lah, meskipun sekarang di era digital dengan banyaknya Gen Z yang mungkin sekarang lagi gampang terpapar musik-musik yang apa yang lagi ramai di TikTok. Kayak misal sekarang itu fenomena hipdut lagi ramai.
0: Iya betul, hipdut itu.
1: Iya. Terus kalau memang pop Jawa sih memang itu udah dari 2020-an mungkin.
0: Iya betul betul seperti itu.
1: Semakin meledak gitu. Itu memang sampai sekarang masih bertahan. Jadi ya menurut aku Melayu ini masih bisa, tapi mungkin waktunya lebih lama lah buat bisa kembali menguasai pasar musik di Indonesia gitu.
0: Oke, sempat ini enggak sih ada keinginan buat ngerubah ini enggak sih? Bukan merubah warna musik sih, tapi lebih membuat musik-musik Lara tuh lebih variasi gitu dengan memasukkan unsur-unsur hipdut atau unsur-unsur yang lebih jazz mungkin atau apa gitu. Itu sempat ini ada kayak gitu enggak sih nantinya?
1: Iya. Kalau aku sih kebetulan juga punya ruang tersendiri lah gitu buat aku mengeksplor musik-musik seperti itu kayak contohnya. Aku punya genre sendiri untuk cover lagu itu dengan genre ska reggae. Jadi aku gabungin genre ska dan reggae. Aku jadikan satu gitu. Jadi entah itu isinya lagu pop, lagu Melayu, lagu apapun, tapi kita bikin dengan versi ska dan reggae gitu. Nah, biasanya buat nge-explore kayak mungkin ketukan-ketukan drum kayak bossa nova atau banyak lah gitu, itu bisa aku explore di genre ska reggae itu. Jadi aku benar-benar ada ruang sendirilah buat explore itu gitu.
0: Oke, nah ini semuanya benar-benar Lana ini sendiri ya, mulai dari songwriternya, arrangernya ini benar-benar Lana sendiri yang apa namanya mengcompile lagu ini benar-benar bisa jadi seperti ini nih. Oke, nah kita balik lagi ke isi dari lagu ini ya, yang apa namanya mengungkapkan bagaimana perjuangan Lana ketika merantau, dan yang paling menarik adalah menyantumkan juga bagaimana Lana kangen banget dan rindu banget akan yang namanya kampung halaman gitu. Nah, ini sampai sekarang ini ya yang benar-benar Lana ngebikin apa ya, susah banget untuk ngelupakan kampung halaman dan always pengen banget aku balik. Di sana tuh sebenarnya apa sih yang bikin Lana tuh enggak bisa untuk enggak balik kayak gitu dan harus balik, itu sebenarnya apa yang benar-benar dicintain dari kampung halamannya?
1: Yang bikin paling pengen banget selalu pulang ya pasti orang tua sih, karena semakin aku lama di perantauan orang tua juga pasti akan semakin tua kan. Dan aku juga pengen kayak kalau nanti misalnya aku udah balik Lampung, semoga orang tua panjang umur,
0: amin
1: dan juga bisa lah, maksudnya bisa nemenin masa tua mereka di sana gitu, jadi kehadiranku juga ada di sana gitu loh. Makanya sejauh ini yang sangat menguatkan aku di ibu kota dan juga yang selalu aku rindukan di kampung halaman itu ya orang tua lah.
0: Oke, gitu ya. Nah, banyak cerita-cerita ya. Bagas juga ada beberapa teman dari Lampung nih di sini di Madiun nih. Itu Lampung itu, ini kalau salah dibenerin ya Lana ya. Okay, Lampung itu salah satu bener di Sumatera ya, di Sumatera. Tapi udah kayak di Jawa gitu, bener gak sih?
1: Bener banget, karena di Lampung itu kayaknya sekarang 70-80% mayoritas orang Jawa.
0: Oke.
1: Dan bahkan kampungku pun kabupatennya itu namanya Pringsewu. Pringsewu. Dan okay, desaku okay. namanya Ambarawa, yang itu sedangkan di Semarang juga
0: ada Ambarawa.
1: Iya. Jadi sangat Jawa sekali gitu.
0: Oke, okay. Kalau kebanyakan anak-anak Lampung yang di Bandung itu kebanyakan dari ini sih, dari daerah mana ya? Lubuk Linggau ya, ada ya?
1: Oh, Lubuk Linggau.
0: Lubuk Linggau ya, ada sih.
1: Ada.
0: Oke. Okay. Nah, ini Lana sendiri nih biasanya kalau perjalanan dari sekarang ke Lampung itu biasanya kalau balik apakah memang diskedulin sebulan sekali atau gimana gitu?
1: Iya, itu aku punya jadwal wajib tahunan, yaitu ketika Idul Fitri.
0: Oke, Lebaran.
1: Kecuali waktu dulu zaman COVID itu benar-benar dua kali Lebaran nggak bisa pulang. Dan itu rasanya sedih banget. Tapi kalau untuk di tahun-tahun sekarang ini sampai tahun-tahun ke depan ya, wajibnya adalah ketika Idul Fitri. Dan kalau memang ada hal yang urgent tentang orang tua atau tentang keluarga, atau mungkin ada nikahan saudara gitu, pasti aku berusaha lah untuk bisa pulang juga gitu. Tapi yang gak bisa diganggu gugat itu ketika Idul Fitri.
0: Idul Fitri itu ya, jadi harus balik gitu ya. Harus balik. Oke. Okay. Nah, ini ya. Ini seru banget nih teman-teman berdua. Jadi kalau kamu penasaran seperti apa sekerasnya perjuangan gitu ya, digambarin sama si Lana nih, bisa kamu dengerin single pepatah ini nih teman-teman berdua, perantau pantang menyerah, yang mana di situ kamu udah bisa cek juga di official YouTube-nya. Nah, terus juga nih Lana, untuk apa namanya? Perjuangan gitu ya di perantauan kayak gitu ya. Bagaimana kamu harus mengalahkan rasa kangen sama orang tua, teman-teman dan lain sebagainya. Di situ bagaimana sih? Ini juga mungkin satu motivasi juga nih untuk teman-teman yang mungkin baru akan pergi keluar gitu ya. By the way, ini tempat kamu sekarang nih, kamu di mana sekarang? Tempatnya di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta. Nah, ini apakah kamu pertama kali keluar? Atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah pergi ke merantau kemana gitu?
1: Oh iya, sebenarnya ini Cibubur ini first time. Dan yang tadi aku bilang udah 8 tahun.
0: 8 tahun ya?
1: 8 tahun itu aku di Cibubur.
0: Okay.
1: Dan untuk menguatkan teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi baru mulai
0: itu gimana tuh biar rasanya homesick itu benar-benar bisa dikalahin gitu menurut POV-nya Lana tuh?
1: Iya, sebenarnya aku juga waktu awal-awal merantau 2018 itu, aku juga ngerasain homesick ya, kayak seminggu itu nggak bisa tidur, nangis terus, kangen terus sama rumah gitu. Tapi yang menguatkan aku di sini karena dari awal memang udah tekad gitu, memang sudah berniat kayak okay, aku di Jakarta mungkin pada waktu itu ketika aku berangkat, aku belum tahu aku akan sukses atau enggak di sini. Tapi yang jelas adalah aku gak pengen bebanin orang tuaku dulu gitu. Jadi berawal dari situ, aku tidak ingin jadi beban keluarga. Aku berangkat ke Jakarta. Terus akhirnya poin penting yang harus dilakuin ketika di ibu kota atau di perantauan itu adalah tidak berhenti belajar gitu. Karena aku waktu merantau itu benar-benar lulus SMP. Lulus SMP aku berangkat, akhirnya aku tinggalin masa SMA aku. Tapi untuk mengganti itu, aku benar-benar belajar terus kayak, apalagi waktu itu kita juga lagi transisi menuju dunia digital banget, dipromosikan. Jadi aku benar-benar belajar sendiri, belajar dari manapun, ngobrol sama siapapun, berteman dengan siapapun gitu. Dari situlah. Dan akhirnya dengan dukungan orang tua juga ya, alhamdulillah lah, maksudnya proses belajarnya itu juga tidak seberat itu, bisa sambil ngalir sampai akhirnya sekarang banyaklah pengetahuan yang udah didapetin dengan tidak lelah belajar itu.
0: Oke. Nah, terus yang mungkin juga banyak teman-teman belum tahu, yang mendasari Lana untuk merantau gitu ya. Itu sama seperti hanya kebanyakan pemuda-pemuda di sini. Apakah sorry kalau salah ya Lana ya. Kalau mungkin apakah karena ingin much money, mendapatkan penghasilan lebih banyak, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain ya, kayak mungkin karir dan sebagainya, itu apa yang mendasari Lana untuk benar-benar merantau tuh?
1: Kalau aku yang tadi aku bilang sih, karena waktu itu aku udah telat masuk SMA, jadinya aku mikir kayak aku gak bisa nih kalau di rumah terus, takutnya aku jadi beban orang tua.
0: Beban orang tua gitu. Ya?
1: Iya, akhirnya aku mutusin merantau, dan di ketika udah nyampe perantauan, itu yang aku pikirin bukan banyak uang atau apapun itu, yang penting hari ini aku bisa makan dulu nih gitu.
0: Oke.
1: Itu jadi hari-hari yang aku lalui itu benar-benar hari ini yang penting bisa makan dulu, besok bisa makan, besok bisa makan, sampai akhirnya ketemu jalan yang memang oh ternyata jalan ini bisa bikin aku jadi banyak uang dan merubah nasib keluarga nih gitu. Akhirnya aku fokusin di situ gitu.
0: Jadi dulu yang apa namanya yang mengarahkan Lana nih untuk di jalur musik terus sering cover-cover seperti itu dari ide Lana sendiri atau ada teman-teman gitu yang udah di sini terus ngajak untuk ini gitu.
1: Iya. Itu aku sebenarnya dulu awalnya itu kenapa aku bisa mulai cover-cover lagu di YouTube karena sebelumnya aku ngeband dan kebetulan ngebandnya sama abangku. Dan abangku itu sering kita berdua sering bikin video nyanyi dan diupload di Facebook dan YouTube gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya dari situ aku belajar dan akhirnya aku beranikan diri lah buat kayak oh cobalah rekam-rekam sendiri terus aku upload sendiri gitu. Akhirnya dari situlah mulai kebangun jalannya dan difokusin di situ gitu.
0: Oke deh. Nah, udah ada beberapa single nih ya teman berdua dan untuk next kedepannya nih untuk Lana apakah udah ada kepikiran nih kira-kira tadi sebenarnya sudah di-spill ya untuk saat ini lebih fokus kepada single aja dulu gitu ya. Tapi apakah sudah ada rencana nih kira-kira ada target enggak sih untuk mungkin tahun ini atau tahun depan semuanya tuh dikompil dalam satu album kayak gitu?
1: Insyaallah sih kalau tahun ini kayaknya masih belum bisa karena aku juga udah ada plan untuk masih nerusin single Pepatah ini karena kalau dilihat di musik videonya itu di endingnya aku ketemu sama salah satu cewek.
0: Nah, iya itu.
1: Dan nantinya
0: mau disambungin gitu maksudnya.
1: Selanjutnya adalah Jatuh Cinta di Perantauan gitu.
0: Udah dibocorin deh sama si Lana tuh.
1: Enggak apa-apa. Jadi ini kalau teman-teman yang dengerin
0: Oke.
1: Pasti nantinya tidak akan surprise-nya buat teman-teman yang enggak dengerin malam hari ini.
0: Masalahnya tadi juga Bagas sempat ini mikir, ini ntar bakal jadian atau hanya dia cuman bangunin doang habis itu udah ya. Nah, kayak gitu. Masalahnya ada juga sih pengalaman-pengalaman seperti itu gitu ya. Wah, ini gitu. Ini sebenarnya ada juga sih beberapa MV itu yang wah, ini kayaknya bakal jadian nih, tapi nyatanya enggak gitu. Nah, ntar deh kita tungguin aja apakah memang tapi tadi si Lana udah bocorin bakal Jatuh Cinta gitu ya. Jadi ntar aja deh kita tungguin aja. Oke deh, Lana. Nah, ini terus satu hal yang menarik adalah kira-kira untuk lagu Pepatah ini udah ada di digital platform semuanya, Lana ya?
1: Yes, betul. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton musik video Pepatah, Perantau Pantang Menyerah, bisa langsung ditonton di YouTube channel Maulana Ardiansyah. Dan juga bisa didengarkan lagunya di seluruh digital
0: platform ya. Terus ini
1: satu lagi.
0: Boleh, Lana.
1: Jangan lupa kalau kalian para perantau atau kalian para pekerja keras yang setiap hari harus bekerja, kalian bisa banget bikin video dan pakai sound Pepatah buat mengisi video kalian. Jadi kalian bisa upload di TikTok, biasanya aku repost-repostin tuh.
0: Nah, silakan tuh teman berdua dipakai tuh ya. Boleh ya diizinin ya Lana ya?
1: Boleh dong.
0: Oke. Nah, ini Lana kalau misalnya ada teman-teman yang iseng-iseng mau nge-DM atau mau kenalan gitu, Lana aktif di mana aja nih?
1: Oh ya bisa banget, teman-teman bisa langsung follow aku di Instagramku @maulanardiansyah_, di TikTok juga sama @maulanardiansyah_, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelku Maulanardiansyah.
0: Oke, baik Lana, terima kasih atas waktunya ya, dan sukses nanti untuk singlenya dan nanti untuk single berikutnya, informasi terus, nanti kita juga bakal ngobrol seru-seruan lagi dengan Lana untuk next projectnya dan semoga sukses ya. Terima kasih Lana, sukses selalu, selamat malam. Thank you.

0: Okay, teman berdua. Wah, seru sekali ya. Tadi Lana benar-benar nyeritain, wah, sangat humble banget. Dan ya, semoga termotivasi ya teman berdua. Bagaimana perjuangan dari Lana yang benar-benar ingin menunjukkan ke, terutama kepada orang tuanya ya. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kamu semuanya, kalau orang tua itu menjadi sesuatu yang harus wajib untuk kamu ingat selalu, harus wajib untuk kamu jadikan sebagai cermin gitu ya. Aku seperti ini karena orang tua ya. Aku sukses, aku berhasil itu karena mereka. Jadi jangan sekali-kali itu kamu lupakan ya teman-teman berdua. Dan Lana juga benar-benar menceritakan itu semuanya ya. Yang mana sekali lagi pepatah ini terinspirasi dari berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya teman-teman berdua. Dan Lana sendiri juga ini off the record ya teman-teman berdua, di off airnya. Aku ingin lagu ini jadi penyemangat untuk teman-teman yang sedang berjuang di perantauan. Kerja keras ya sangat penting, tapi jangan lupa sama yang kuasa, karena usaha dan doa itu juga harus berjalan bareng-bareng ya. Yang mana dari sisi musikalitas, si Lana juga menghadirkan pendekatan yang lebih segar dalam pepatah dengan memasukkan beberapa elemen baru ya dalam aransemen dan penulisan liriknya gitu ya. Dan melalui single ini, Lana berharap pepatah ya teman-teman berdua ini dapat menjadi teman bagi kalian semuanya, terutama mereka yang sedang merantau, untuk tetap semangat mengejar mimpi, bekerja keras, serta tidak melupakan nilai-nilai spiritual ya dalam langkah-langkah dalam perjuangan hidup ya. Ya, semoga lagu ini bisa membangkitkan semangat ya teman berdua, teman-teman Lana semuanya, untuk terus berjuang meraih mimpi, tapi tetap ingat untuk rendah hati dan tidak meninggalkan sisi spiritualitas, itu yang paling penting nih teman berdua. Oke. Semoga terhibur ya teman-teman berdua dengan apa yang udah kita obrolin tadi sama si Maulana Ardiansyah, dengan singlenya yang benar-benar bisa memotivasi kalian semuanya ya. Thank you so much. Dan kita bakal ngobrol lagi dengan banyak musisi-musisi baik lokal maupun juga nasional di sesi Jalan Malam untuk Q&A yang hadir di setiap hari Jumat ya. Dan pastikan kalian tetap stay tune ya bersama dengan Pro 2, kita next lanjut ke sesi berikutnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai, teman Pro 2, kita balik lagi. Kalian masih apa namanya? Semangat ya. Masih suasana liburan nih teman Pro 2. Dan mungkin sudah ada yang masuk hari ini. Tadi di beberapa tempat juga udah mulai rame dan di status-status teman-teman itu juga udah banyak yang WFH gitu kan ya. Ada juga yang masih sibuk dengan kegiatan yang tertunda gitu kan. Banyak bonusnya di bulan ini ya teman Pro 2. Oke, kita balik lagi masih di program Jaga Malam ya teman Pro 2, yang mana di malam hari ini seperti biasa di program Curhat sesi Jaga Malam juga ya. Kita bakal ini Bagas terinspirasi dari satu kata-kata yang mungkin kalian juga akrab banget nih teman Pro 2. Bahagia itu sederhana. Nah, kalian pasti sering banget mendengarkan kata-kata tersebut ya. Bagaimana cara kita memaknainya teman Pro 2? Nah, itu sebenarnya makna yang dimaksud kata-kata tersebut itu apa sih? Nah, di antara kalian pasti Bagas yakin juga sudah banyak yang tahu, tapi juga belum begitu ya tahu, tapi belum begitu ngeh banget gitu. Ya, nanti kita bakal bahas itu semuanya. Di malam hari ini kalian juga boleh untuk berbagi pengalaman ataupun juga mungkin penasarannya dengan kata-kata seperti itu, boleh deh kalian join ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, teman pro 2. Kayak sebuah lagu gitu ya, ya itu sederhana. Tapi memang ya teman pro 2, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu kalau memang benar kalau bahagia itu sederhana gitu. Yang mana suatu kebahagiaan itu menjadi tujuan utama seseorang untuk bisa menjalani banyak hal ya dalam setiap aktivitasnya. Segala macam dicari untuk mendapatkan bahagia, mulai dari mencari harta yang melimpah ya, berkarya hingga dikagumin banyak orang, hingga ya jabatan kayak gitulah ya. Namun ya itu sesuatu yang oke lah. Bersyukur kalau kita bisa mencapainya ya, tapi apakah semuanya bisa seperti itu teman pro 2 ya? Dari POV orang lain juga bahkan ada yang mikirnya tuh enggak serumit itu gitu. Malah sebaliknya. Yang mana bahagia itu berasal dari hal-hal yang ya sangat sederhana ya yang ada di sekeliling kita. Ya, bahagia itu adalah tentang kemampuan diri memaknai hidup dengan kejernihan hati ya dan akal budi. Semakin orang memahami makna hidup atas suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya, maka semakin banyak pula dirinya nih teman pro 2. Karena dia bisa menghadirkan suatu yang sangat indah untuk dikagumin kapanpun, termasuk dari hal-hal yang sederhana di sekelilingnya. Ya, dan di sini nanti kalian bakal tahu, oh ternyata seperti itu ya yang namanya sederhana dalam bahagia nih teman pro 2. Karena di sini Bagas akan kasih beberapa contoh. Gak usah jauh-jauh ya, di dekat-dekat kita aja. Pokoknya dari apa yang kita suka, apa yang kita bisa temuin sehari-hari, yang mana itu benar-benar bikin kita happy. Nah, di situ nih jawabannya teman pro 2. Contohnya seperti apa, mungkin kamu juga ngalaminya sehari-hari. Yuk, kita bakal kasih tahu contoh-contohnya saat lagi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, mari kita cari tahu hal-hal sederhana yang bisa dikatakan itu benar-benar bisa bikin happy ya teman berdua. Jadi nggak usah kamu berangan-angan untuk menjadi seorang yang ya kayak pengen jadi artis mungkin. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang kamu bisa, nggak masalah gitu ya. Siapa tahu aja. Tapi nggak perlu jauh-jauh lah ya. Di sekitar kita aja udah banyak hal-hal yang bisa kita anggap itu bisa bikin bahagia. Ya, yang pertama nih teman berdua, ini simpel banget. Kalian pasti ada keluarga gitu ya, sama orang tua gitu ya, sama adik, sama kakak, ponakan ya. Ya itu aja salah satunya. Kita pasti sering menganggap waktu yang dihabiskan bersama dengan orang terdekat adalah hal yang mungkin biasa-biasa aja. Padahal jika kita jauh dari mereka, tentu kita merasa rindu gitu ya. Yang mana itu menjadi satu momen yang paling dirindukan ya. Nah, ada yang pulang kamu gak sih? Ada yang pulang kamu gak dikira-kira di momen Idul Adha ini? Ya, kayaknya banyak sih karena liburnya tuh gandeng gitu. Jadi banyak bagas lihat di jalan-jalan juga kendaraan dari plat luar ya. Dari Jakarta, Malang, Surabaya itu juga berdatangan juga banyak. Jadi itu artinya, jadi jangan biarin momen-momen yang kamu laluin bareng sama keluarga kalian ya, sahabat ya, adik, ponakan, itu kelewat gitu aja. Jadi kamu bisa mengisi waktu bersamaan dengan mereka dengan hal-hal yang sederhana kayak banyak sih, traveling gitu ya, masak bareng-bareng, makan dan sebagainya. Itu ya, gampang kan? Oke, terus yang apa lagi salah satu contohnya? Banyak contohnya ya teman berdua. Ya kamu bisa masak menu-menu favorit ya. Gak usah jauh-jauh juga ya, gak usah harus ngundang chef, gak usah harus masak yang aneh-aneh. Kalian masak yang makanan-makanan yang familiar aja. Gorengan, pecel, daging ya. Pas momen Idul Adha seperti ini aja udah menjadi hal yang pasti bisa bikin happy nih teman berdua. Sehingga pada waktu mendapatkan hal-hal seperti itu, apalagi bareng dengan keluarga kalian, itu bisa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kalian. Itu ya. Oke, terus yang berikutnya teman-teman berdua, ini ada kaitannya dengan kerjaan. Nah, kamu bisa mengerjakan, bisa menyelesaikan dengan tepat dan waktunya pun juga pas, itu juga sudah menjadi satu kebahagiaan. Ya. Yang mana pekerjaan yang udah mepet dengan deadline itu akan membuat kamu mungkin khawatir dan cemas ya. Namun apabila kita udah terbiasa menyelesaikan kerjaan itu dengan baik sebelum deadline, ya yang namanya beban tuh bakal sirna teman berdua. Sehingga kita akan lebih happy menjalani aktivitas-aktivitas berikutnya. Nah kira-kira apa lagi nih teman berdua? Kalian boleh sharing juga hal-hal sederhana yang kalian anggap bahagia itu sederhana ya.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

A little time for love ya teman Pro 2 dari Ardito Pramono. Ya, kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Ada lagi nih kira-kira yang bisa bikin kalian happy. Dan itu sederhana aja nih teman Pro 2. Nah, ini salah satu contoh yang sekarang lagi kalian jalanin mungkin ya teman Pro 2. Itu adalah liburan ya. Oke. Okay. Semua butuh liburan ya teman Pro 2. Oke. Liburan itu juga menjadi salah satu hal yang berkesan ya teman Pro 2. Apalagi di saat kesibukannya luar biasa, tiba-tiba kamu dapat bonus cuti plus libur panjang kayak gini tuh, aduh luar biasa sekali, jadi nyambung ya. Bisa jadi kalau liburnya 2 hari jadi seminggu gitu kan, disambung sama cuti. Nah itu sebenarnya juga udah suatu hal yang bisa bikin kita happy. Ya, terus yang berikutnya adalah ini satu hal yang positif sekali yang bisa kamu lakukan setiap saat ya teman Pro 2. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita harus peka untuk berbagi kepada sesama. Ya, jadi membantu seseorang di sekeliling kita, ini juga bisa bikin kita happy. Sekecil apapun tindakan kita, asalkan kita ikhlas ya dalam melakuinya. Jadi, coba deh kalian rasakan ya teman Pro 2. Kalian misalnya dapat rezeki, terus apalagi kamu ngasihnya itu ke orang yang, bukan orang yang random sih, tapi kepada orang yang memang, apa namanya, jauh-jauh hari udah kalian pikirkan, wah ini kalau aku ada rezeki mau ngasih ke si itu deh, si A, si B kayak gitu kan. Nah dapat, terus kamu akhirnya salurkan ke orang-orang tersebut. Nah pasti perasaan kalian tuh puas banget rasanya. Ya, hal-hal seperti itu harus kita pupuk ya teman-teman berdua, karena itu bisa juga berguna bagi orang lain. Selain itu berbagi ya kepada sesama, itu juga merupakan wujud rasa syukur atas apa yang kalian milikin selama ini, ya. Ya, yang pasti yang namanya bahagia ya teman Pro 2 itu bisa berasal dari mana aja. Termasuk hal-hal yang apa namanya ringan, hal-hal yang ada di sekitar kita yang bisa bikin kita ya enggak usah mikir terlalu ini deh. Bahagia itu enggak usah jauh-jauh gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi kalian pasti udah bisa menyimpulkan sendiri. Tadi bahas temanya adalah terkait bahagia itu sederhana maksudnya seperti apa. Nah yaitu tadi, kalian bisa menyimpulkan sendiri teman Pro 2. Yang pasti sudut pandang orang tuh berbeda-beda dalam kita mengartikan istilah tersebut. Oke, sorry banget ya teman Pro 2, karena di sini Mas Adi masih belum bisa dihubungin ya, ataupun lagi nih, lagi ada satu acara yang mana baru ngasih konfirmasi ke Bagas next bakal hadir lagi untuk ngobrolin ya hal-hal seru dan menarik dengan topik-topik yang seru lagi pastinya. Oke, thank you ya. Kita lanjut lagi. Habis ini masih ada 2 sesi di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Ntar ada materi-materi, ada cek fakta, terus juga drama ya. Dan yang pasti single-single yang juga udah kita siapin untuk kalian dengarkan untuk menghabiskan waktu di sisa malam hari ini ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim super flu lebih parah dari COVID-19.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari liputan6.com, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa influenza A H3N2 subclade K atau yang dikenal sebagai super flu bukanlah virus baru dan tidak bersifat mematikan seperti COVID-19 maupun tuberkulosis TBC. Dia menegaskan masyarakat tidak perlu panik berlebihan meski tetap harus waspada dan menjaga kesehatan. Menurut Budi, virus influenza H3N2 sudah lama beredar dan memiliki karakteristik seperti flu musiman pada umumnya. Penyakit ini bisa menyerang seseorang lebih dari sekali,

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
4: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas?
5: Iya, gak lagi denger omelan ibu.
4: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
5: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
4: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
5: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
4: Iya mas, untung aja Dean tidur, nyenyak betul tuh dia.
5: Iya, baringkan aja di kamar, udah aku sapu kalau kamarnya, udah ada kasurnya juga itu.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Heta, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Yaudah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, mas lapar. Gak ada jajan mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Iya mbak.
0: Kalau gak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Jan, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Eh, gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan Dias nggak tinggal di sini ya. Dias mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dias mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas, aku janji. Tapi ibu mau enggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: kemana?
1: Kami pindahan ya mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak mbak, mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya mbak.
0: Iya aku doain. Eh Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh mbak, kalau gitu aku pamit ya.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk mendapatkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2, cara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi teman Pro2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Imadion, teman terbaik kamu. Saat pagi teman Pro 2, pagi. Hai, di hari Sabtu ini 30 Mei 2026 nih teman Pro 2. Aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 semuanya, happy banget. Karena udah musim liburan lagi ya, liburnya lumayan rada panjang juga, 3 hari setelah kemarin sehari aja masuk gitu ya, atau tanggal kejepit nih teman Pro 2. Oke, di tanggal 30 di akhir bulan ini ya, bakal banyak yang kita bagi, termasuk nanti ada Musikpreneur di jam 9 waktu Indonesia Barat. Oke, udah siap nih menemani kamu pagi hari ini, Jazz Music. Single-single yang udah di-list sama musik director aku. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, nama saya Muhammad Zahir Hamizan bin Zamri. Saya sekarang mahasiswa dekat University Darussalam Gontor. Saya di sini ingin mengucapkan tahniah atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi bagi penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini dapat memberikan manfaat dan hiburan serta impak yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya para peminat bola sepak di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti program siaran bola Piala Dunia ini hanya di RRI. Sekali lagi, tahniah dan semoga terus maju jaya RRI. Bye-bye.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Info Pro 2. Sembilan 5,2 Pro 2 Rari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional ya. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Erwin Hidayat Abdullah ini mengumumkan aturan baru tersebut, dan registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Menurutnya, penerapan dari sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir. Uji coba dilakukan bersama 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi Telkomsel, Indosat, ada juga XL Smart. Seluruh gerai operator ini telah menyediakan layanan pemindai wajah. Edwin sendiri menyebut proses uji coba berjalan tanpa kendala, berarti sistem pengenalan wajah dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi untuk pelanggan baru. Sistem biometrik menggantikan metode registrasi lama berbasis nomor identitas kependudukan. Sebelumnya pengguna cukup memasukkan nomor identitas saat aktivasi SIM. Metode lama dinilai rawan penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal. Banyak nomor seluler didaftarkan menggunakan identitas milik orang lain. Melalui sistem biometrik ya, data wajah pengguna ini akan dicocokkan dengan database pemerintah. Pencocokan dilakukan dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, kabar menggembirakan kembali datang dari industri perfilman tanah air. Setelah sukses besar di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan tahun 2025, film Pangku atau yang juga berjudul International On Your Lap ini resmi terpilih untuk masuk dalam program International Competition di ajang Biske International Film Festival di Kyrgyzstan. Melalui laman resmi Instagram @filmpangku, kabar ini dibagikan dengan penuh rasa syukur. Film Pangku yang sekaligus menjadi debut karya aktor Reza Rahardian sebagai sutradara ini nantinya akan bersaing dengan 9 karya film dari sejumlah negara lainnya untuk kategori International Competition. Melansir dari laman resmi Biskek International Film Festival, karya lain yang juga berkompetisi ini asal dari China, Iran, dan juga Montenegro. Selain itu ada juga karya dari sutradara asal Italia, dan juga ada film dari India yang disutradarai oleh Samik Roy dan juga Kauduri dan beberapa lainnya. Festival Film Internasional Biskek tahun ini merupakan tahun keempat yang akan diselenggarakan di ibu kota Kyrgyzstan ya, mulai 7 sampai 12 Juni 2026 mendatang. Festival film ini sekaligus menjadi wadah profesional pertama di Asia Tengah yang berfokus pada pengembangan industri film. Festival ini menyatukan para pembuat film dari seluruh wilayah dan negara guna memberikan kesempatan untuk mempresentasikan proyek film yang dibuat, berdiskusi, dan berbagai pengalaman profesional sekaligus untuk mendapatkan pendanaan. Film Pangku sendiri dibintangi oleh Clarissa Taufan yang berperan sebagai Sartika, ada juga aktris ternama Christine Hakim sebagai Pumaya, dan juga Fedi Nuril sebagai Hadi, dan masih banyak lagi. Film ini berhasil memboyong 4 penghargaan sekaligus di tahun 2025 lalu di Busan International Film Festival. Dan pastinya juga buat kamu yang belum nonton, cepatan nonton ya biar tahu nih karyanya seperti apa. Dan kita berharap bahwa film Pangku ini nanti bisa mendapatkan penghargaan di Biskek International Film Festival. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai Spada, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini benar-benar happy kayaknya. Dan Mona tadi sempat keluar bentar gitu ya untuk ngeliat suasana. Kayaknya di kota Madiun juga pagi hari ini cenderungnya tidak yang ruame banget gitu ya, tapi lalu lalang lah teman Pro 2 ya. Kayaknya udah pada capek liburan, karena kemarin liburannya udah panjang banget gitu ya. Cukup menikmati aja di rumah barengan sama keluarga. Apalagi perakiraan cuaca di hari ini menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nih, kayaknya udaranya kabur ya teman Pro 2. Pagi tadi juga dingin banget gitu ya. Jadi kamu juga masih harus hati-hati kalau pengen jalan-jalan entah kemana gitu ya pagi hari. Tapi nih aku lihat cuacanya sepertinya cerah karena mataharinya bersinar dengan luar biasa. Semoga hari ini juga cerah ya, walaupun tanggalnya tua ya. Tenang, besok masih lebih tua lagi karena 31. Nunggu tanggal 1 aja, nunggu Senin ya. Itu pun tanggal merah. Ini biasanya buat yang dapat jajan dari orang tua tanggal merah masih belum ya. Nunggu tanggalnya hitam dulu kali ya. Berarti Selasa. Semangat deh teman Pro 2. Nanti Mona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya di Spada.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: over again.
1: Waktunya kentongan.
2: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ini Groove Forever membuka konser hari kedua di Indonesia Arena Jakarta ya, di hari Jumat 29 Mei dengan meriah nih. Forever membawakan lagu pertama yaitu Always Be My Bro, sampai lagu ketiga dengan State Prison yang mewah banget. Ada Jerian, Vanessa Wu, Vic Chow bersama dengan Asin ya, tampil diiringi dengan back dancer dan perform lighting laser yang meriah. Vanessa Wu sendiri juga menanyakan para penonton dengan semangat, katanya apa kabar? Pastinya bakal disambut riang gitu ya sama penonton gitu ya. Dan Jerian pun juga mengungkapkan kerinduannya pada fans di Jakarta. Lagu mereka dibawakan pasti ada di Yin Sin Yang gitu ya. Ini lagu di albumnya Fantastic Forever di 2022. Lagu ini bertema persahabatan dan seringkali dianggap sebagai lagu tentang dukungan antar sahabat. Dan konser ini durasinya 3 jam. Mereka membawakan sekitar 40 lagu legendaris, termasuk Meteorine. Semuanya pada nyanyi pasti ya. Dan untuk diketahui, konser Reuni F4 ini sendiri yang bertajuk Forever First World Tour di Jakarta digelar selama 3 hari di 28, 29 dan berakhir di hari ini 30 Mei 2026. Rangkaian pertunjukan tour dunia ini berlangsung megah di Indonesia Arena Komplek GBK Senayan Jakarta Pusat nih. Jadi buat kamu yang sempat pernah tahu Jerian dengan serialnya Meteor Garden, kayaknya pada teriak kenceng ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di Ajeng. Pada saat pagi, teman Pro 2. Nah, ini nih teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Dia mengalahkan wakil Jepang Kodai Narauka sebagai straight set pada babak perempat final. Melansir laman BWF, ini pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium. Di hari Jumat 29 Mei 2026, Alwi ini menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12, 21-17. Berdasarkan statistik, Alwi ini tampil impresif di game pertama dengan berhasil mencetak 5 poin secara beruntun hingga 2 kali. Sementara pada game kedua, permainan berlangsung ketat hingga kedudukan 16-16, namun tunggal Indonesia mampu merebut kemenangan. Seusai pertandingan, Alwi Farhan ini menyampaikan rasa syukurnya dapat melangkah ke semifinal turnamen berlevel Super 750 untuk pertama kalinya, dan Alwi menjelaskan bahwa dirinya sempat terkejar di game kedua, namun kendalanya dalam mengontrol kondisi menjadi kunci kemenangan untuknya. Ini juga, tambah Alwi, berkat pengalaman yang mengajarkan untuk bisa mengontrol kondisi penuh tekanan gitu ya teman Pro 2. Menurut Alwi sendiri, di semifinal dia mempelajari pertandingan-pertandingan sebelumnya sebagai bentuk persiapan. Fokusnya ini untuk nggak tertekan dan bisa fokus memikirkan poin per poinnya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang boleh dibilang nggak gampang ya. Tapi next, dia harus melaju ke babak semifinal. Tekanan pasti berbeda, tapi yang pasti kita akan berdoa bareng-bareng. Semoga semuanya lancar ya. Jadi dia atau Alwi ini melangkah ke semifinal Singapore Open 2026. Moga-moga lanjut terus ya Alwi.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.